0: Yes, semestinya yang sahih di RTM untuk anda, 34 stesen, satu suara, Laporan FM untuk anda semua.
1: Okey, dan jangan lupa untuk semua orang kata pendengar setia Labuan FM ataupun kebetulan datang ke wilayah Persekutuan Labuan hujung minggu ini kan. Kami di Labuan FM ni nak mengalung-alungkan anda untuk orang kata memeriahkan lagi program Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest 2026.
0: Ya, pada 15 Ogos 2026 di Taman Burung Labuan. Banyak aktiviti-aktiviti menarik yang kami sediakan untuk anda semua. Antaranya kita ada hiking Aspirasi Malaysia yang bertempat di lokasi Chimney Trail.
1: Okey. Dan selain itu juga kami membuka orang kata peluang kepada anda semua untuk menyertai juga Lensa Merdeka. Okay, boleh sertai nanti. Dan kalau anda nak ketahui syarat-syarat, nanti boleh dekat Facebook kami lah. Di situ ada syarat-syaratnya. Yang penting kena standby dengan orang kata Jalur Gemilang.
0: Betul.
1: Jalur
0: itu
1: Gemilang
0: sudah semestinya kan. Program Aspirasi Malaysia sebenarnya dengan Bulan Kebangsaan.
1: Ambil gambarnya, siapa tahu anda boleh menang hadiah.
0: Tapi kena berada di lokasi lah.
1: Di lokasi semasa.
0: Semasa.
1: Bukan sekarang, pergi sekarang tengok gambar. Bukan.
0: Bukan. Okay, baik. Dan selain daripada itu juga ada juga Treasure Hunt. Ini juga terbuka kepada pengunjung di Taman Burung Labuan lah pada hari tersebut.
1: Okey. Okay.
0: Dan kita ada permainan interaktif juga disediakan untuk anda. Dan kita nak raikan 69 tahun sebenarnya dengan kemerdekaan ini. Jadi kita sasar 3 orang peserta yang berumur 69 tahun.
1: Betul. Terima kasih atas respon yang diberikan. Betul. Dan nanti penerbit akan hubungi anda lah. Dia akan buat tapisan.
0: Tapi ramai yang salah sangka juga ya. Bukan pada bila-bila tahun.
1: Bukan.
0: Dia kena
1: tahun 1957 sahaja. Betul.
0: Yang berusia 69 tahun untuk tahun ini.
1: Okey. Tak banyak kita cari, 3 orang yang bertuah. Mana yang dah hantar penyertaan tu dah hubungi penerbit nanti kan. Nanti penerbit akan buat tapisan. Yang terpilih tu tahniah kita ucapkan.
0: Betul. Dan kita ada juga studio mini Labuan FM ya. Nanti menerusi Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest 2026.
1: Okey, kita jumpa di sana 15 Ogos 2026 di Taman Burung Labuan untuk sama-sama menjayakan Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest 2026.
0: Ya, dan nanti kami akan kembali bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah info sehat yang akan kami kongsikan kepada anda seketika nanti. Dan terus dengar, ini dia Salam Padian.
1: Menceriakan pagi anda.

0: Anda lahir pada bulan Ogos 1957? Masih sehat, aktif dan penuh semangat? Kami sedang mencari 3 orang yang lahir pada bulan Ogos 1957 untuk bersama-sama Labuan FM dalam segmen Raikan 69 Tahun. Jadilah tetamu istimewa di Studio Mini Labuan FM pada 15 Ogos 2026 sempena program Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest 2026 di Taman Burung Labuan. Hubungi kami di talian WhatsApp 011-5897-3484. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
1: Tetap terpahat di dada. Kita sejahtera bersama Malaysia.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Dengarkan Labuan FM di frekuensi
5: 103.7 dan 89.4 MHz.
6: Info sihat di Labuan FM.
7: Ya, info sihat di Labuan FM, suara pesisir anda.
8: Okey, jadi info sihat hari ini kita nak mengajak anda untuk kekal bertenaga sepanjang hari. Yelah, bangun tadi dah awal kan?
7: Betul.
8: Macam tadi orang kata booster jiwa. Bangun awal bersemangat. Pemakanan pun membantu sebenarnya supaya kita terus kekal bertenaga sepanjang hari.
7: Betul. Jadi makanan yang betul sebenarnya memberikan tenaga berpanjangan dan membantu kita sebenarnya kekal cergas sepanjang hari.
8: Betul. Jadi ada beberapa pilihan makanan yang terbaik kita nak kongsikan pagi ini. Kok masih lagi tengah fikir-fikir, saya nak sarapan apa pagi ni? Katanya saya tak nak sarapan yang berat-berat. Okey, ini mungkin sesuai untuk anda. Anda boleh memilih untuk makan oat dan biji ren penuh.
7: Wow.
8: Kerana oat dan juga biji ren penuh ini tinggi serat, karbohidrat kompleks untuk tenaga yang stabil.
7: Tapi ada yang kata, alah tak bolehlah makan oat, macam dah balik-balik makan
8: muak
7: oat
8: lah
7: biji
8: katanya.
7: Ren kan. Muak lah katanya. Tak apa, anda boleh ubah menu anda ataupun hidangan anda itu dengan telur. Kenapa telur? Sebab telur ni mempunyai sumber protein yang berkualiti yang membantu membaiki dan juga membina tenaga badan.
8: Okey, ada juga katanya, telur lagi saya tak boleh telan katanya. Dah macam saya tengok bayang telur tu pun, dah katanya, dah sendawa dah. Okey, okey baik. Boleh makan pisang juga ya.
7: Betul-betul.
8: Pagi-pagi ni makan pisang, kaya dengan karbohidrat semula jadi dan kalium untuk tenaga segera dan berpanjangan.
7: Okey. Selain daripada pisang, anda juga boleh ambil ke kacang ya.
8: Ini snacking sesuai ni.
7: Tengok dengan TV kan. Janganlah makan yang tinggi-tinggi kekal tu kan. Ambil ke kacang ni. Okey dah. Sebab kenapa ke kacang? Dia mengandungi lemak sihat, protein dan juga serat yang bantu untuk kekalkan tenaga kita sebenarnya.
8: Okey, ke kacang. Pilihan ke kacang. Kalau tambah lagi dengan yogurt.
7: Oh, sedapnya.
8: Tambah sedap kan? Kalau makan yogurt plain je macam
7: campur,
8: tak sedap
7: campur
8: kan?
7: Campur tiga ni, Cima. Pisang, ke kacang, yogurt. Campur sekali, sedap.
8: Oh, mantap.
7: Betul.
8: Kan, okey.
7: Tak percaya, cuba.
8: Okey, boleh cuba lepas ni. Tapi cabaran kita lain hari ni.
7: Okey,
8: yogurt ini sebenarnya sumber protein dan probiotik yang baik sebenarnya untuk pencernaan dan tenaga. Tak percaya, cuba makan yogurt lepas
7: betul-betul.
8: Ni.
7: Betul. Mungkin ada yang kurang lawas nak membuang kan, boleh makan yogurtnya. Okey, dan lagi sedap kalau anda mengambil ubi kledek sebenarnya.
8: Sedapnya. Rebus, minum secawan kopi.
7: Aduh,
8: nikmatnya.
7: Dengan cuaca sejuk-sejuk, hujan-hujan ni sedap ni, layan ni.
8: Hujan ke?
7: Kalau hujan.
8: Kejut saya tengok luar.
7: Sekarang panas lah. Itu kalau hujan.
8: Oh, kan betul. Kalau kena dengan musim cuaca hujan, ubi kledek rebus.
7: Jiran lalu depan kau pun kau tak nampak.
8: Kenapa kena makan ubi kledek?
7: Sebab dia tinggi serat dan juga karbohidrat kompleks untuk tenaga tahan lebih lama sebenarnya. Itu sebab kebaikan ubi kledek ni.
8: Jadi itu antara orang kata pilihan lah, pilihan makanan terbaik untuk kita nak kekalkan paras tenaga sepanjang hari.
7: Yeah.
8: Dan untuk tips kekal bertenaga ni, jangan abaikan sarapan. Tolong ya. Sebab sarapan betul-betul yang sihat ini merangsang tenaga kita untuk mulakan hari. Bayangkan pagi ni tak mulakan dengan sarapan, dengan harapan.
7: Sakit lah gastrik. Okay, selain daripada jangan abaikan sarapan, anda juga jangan pula lupa untuk minum air kosong yang mencukupi dengan faktor cuaca sekarang ni. Kan, kerana kita takutlah dehidrasi boleh menyebabkan badan cepat letih.
8: Betul-betul. Lagi-lagi kena dengan keadaan sekarang ni, panas kan?
7: Ya, yeah, betul.
8: Kena lebihkan lagi lah minum air kosong tu. Dan untuk kekal bertenaga, makan ikut waktu.
7: Betul-betul.
8: Waktu anda lah, jangan waktu orang.
7: Tapi kalau boleh, janganlah lewat sangat.
8: Jangan lewatkan. Kalau betul waktunya untuk makan tengah hari, makan tengah hari lah. Ini makan tengah hari dah pukul 5 petang. Apa tu? Elakkan terlalu lapar supaya tenaga itu stabil je sepanjang hari.
7: Lagi-lagi bagi mereka yang mempunyai gastrik atau belang orang Labuan,
8: berdugal.
7: Kan? Kena makan tepat masa. Okey, dan selain daripada itu juga, hadkan makanan dan minuman tinggi gula. Kenapa pula tak boleh makan tinggi gula ni? Sebab gula boleh menyebabkan tenaga naik mendadak dengan juga turun dengan cepat. Sebab tu kita macam tercari-cari bila dah gula turun. Kita tercari-cari benda manis, nak makan manis lagi, nak makan, nak makan, nak makan.
8: Itu yang bikin craving. Asyik nak dibelanja dengan gula je dalam badan kita kan. Okey, dan seterusnya untuk kekal bertenaga, tak banyak, tak susah kena gaya hidup yang aktif. Tak perlulah nak kena sampai daftar pergi gym. Kalau mampu tak ada masalah.
7: Betul.
8: Tapi senaman ringan secara teratur bantu untuk tingkatkan tenaga dan kecergasan. Kita ikut mana yang kita mampu sebenarnya.
7: Ya, betul.
8: Kalau kita mampu sekadar brisk walk, kita brisk walk. Kalau mampu untuk kemas-kemas rumah pun, itu kira satu senaman
7: betul,
8: juga.
7: Asal perlu. Okey, jadi ingat ya semua, tenaga yang berkekalan datang daripada pemakanan seimbang dan juga gaya hidup sehat, bukan daripada makanan manis atau minuman tenaga. Ingat tu semua ya.
8: Jangan kita nak expect minuman tenaga ni akan terus bagi tenaga. Bukan.
7: Jadi kena jaga kesihatan anda juga lah ya kan. Kalau tak sihat, macam mana kita nak lakukan aktiviti-aktiviti senaman itu semua?
8: Betul
7: kan?
8: Jadi semoga semuanya terus kekal bertenaga. Jangan lupa, bolehlah orang kata buat pilihan makanan yang terbaik. Anda sendiri kenal tubuh anda.
7: Betul-betul.
8: Mana
7: betul
8: yang sesuai untuk anda.
7: Tapi Shima, berita baik untuk hari ini. 8.21 minit pagi sudah ketika kita mencapai 1 juta like ya dekat TikTok.
8: Wow. Kenapa saya tak bawa lonceng saya hari ini?
7: Betul. Kita dah mencapai 1 juta like untuk KBR. Sisi KBR.
8: Sisi KBR.
7: 8.21 minit pagi ya.
8: Kita lock.
7: Okey. Baik, apapun jangan nanti kami akan kembali bersama-sama dengan anak untuk kongsikan cerita tular sana sini. Dengarkan ini dia Labuan FM.
8: Suara pesisir anda.
7: Terbaik.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.
1: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian. Menceriakan pagi anda.

0: apa lagi?
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara Persisir.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, Tular Sana Sini, Labuan FM, suara pesisir anda. Dah capai dah, Cimak. 1.1M dah.
2: Saya menangis.
1: Anda dapat challenge apa?
2: Saya dapat challenge pedas hari ni.
1: Pedas. Saya dapat manis.
2: Okay,
1: dia
2: bukan
1: manis coklat, Dia mana kena makan satu sudu gula.
2: Okey, satu sudu gula. Saya akan makan satu biji cili.
1: Aduh, macam mana lah rasa gula tu? Saya tak pernah makan satu sudu gula.
2: Dia rangup lah.
1: Satu sudu susu pedas. Gula tak pernah.
2: Dia rangup lah. Krup, krap. Tapi tak pernah. Demi supporter-supporter kita hari ni.
1: Yelah kan.
2: Bukti kami sayang anda.
1: Siapalah suruh jerat percintaan kan. Dekat TikTok kan. Okay, tapi tak apa. Kami nak kongsikan kepada anda mengenai dengan cerita Tular Sana Sini pagi ini.
2: Okay, dia berkaitan dengan yang hari jadi. Tapi kalau kita boleh dengar nanti dia punya suara tu lagi seronok sebenarnya.
1: Boleh rasanya.
2: Okay, ni ceritanya macam ni. Satu tindakan yang dilihat biasa. Tapi siapa sangka dia memberi impak yang luar biasa dalam jiwa seseorang. Begitu. Itulah tindakan seorang penghantar makanan kepada pelanggannya dan membuatkan ramai netizen cair apabila melihatnya. Okay, dia bermula apabila pengguna thread ni berkongsi yang dia ada tempah makanan. Minta penghantar makanan tersebut untuk menyanyikan lagu Hari Jadi untuk anak buahnya.
1: Faham. Dan malah wanita itu meminta untuk merakam situasi itu dan tanpa diduga penghantar makanan tersebut merealisasikan permintaannya. Antara isi dalam chat lah bang. Nak request boleh. Hari ni birthday anak buah saya. Boleh rekodkan tak nyanyi lagu Happy Birth, dia katanya. Lepas tu cakap bagilah hadiah tu dengan nenek dia. Nama dia Afan. Tapi dalam Grab tak boleh rekod kak. Cuma boleh gambar je. Katanya boleh send dekat WhatsApp boleh. Lepas tu dia bagi nombor telefon. Dan dalam hantaran yang sama dapat dilihat juga pengantar makanan itu menyanyikan lagu Hari Jadi buat anak buah pelanggan berkenaan. Kerana difahamkan semasa makanan tersebut diberikan, ia merupakan hari ulang tahun kelahiran anak buahnya yang bernama Afan ke-9 tahun.
2: Jadi dapatlah dilihat senyuman terukir di wajah kanak-kanak ni. Bayangkan 9 tahun kan. Yang menghargai penghantaran makanan tersebut.
1: Betul.
2: Komen pula macam-macam. Ada yang sebab, ada yang terharu. Kan. Betul. Dia kena off diri kita punya
1: mic lah. Betul.
2: Tu yang dekat tu live sekarang.
1: Okay.
2: Nak dengar dia nyanyi sebenarnya.
1: Nak dengar dia nyanyi kejap. Saya ubah dulu. Ada off dah. Okay, kita dengar dia nyanyi.
2: Boleh dengar tak dia nyanyi? Kejap. Abang ni, abang rider kita ni. Sabar, nanti kita punya challenge lepas ni eh.
1: Tak apa.
2: Tak apa. Tak boleh. Mungkin dia tak boleh. Tapi dinyanyikan lagu Hari Jadi. Ada yang komen tak? Masalahnya abang ni dinyanyi Happy Birthday tapi straight je. Tak ada nada pun. Dia flat je dia nyanyi. Selalu kalau kita nyanyi lagu Happy Birthday to you kan. Tapi dinyanyi flat je.
1: Macam tu.
2: Tak ada bunyi lagu lagu birthday pun. Happy tapi tak apalah effort dia
1: you,
2: tu kan.
1: Happy Birthday to you.
2: Macam tu.
1: Macam tu lah. Lebih kurang lah. Macam tu lah.
2: Tapi itulah tak apalah. Effort tu kan kita suka.
1: Bila kita tengok

0: kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, dipermudahkan segala urusan. Amin. Berbahagia dengan orang tersayang di sekeliling anda. Yeah,
1: dan ingatnya, semoga hari ini menjadi hari yang paling bermakna buat kita semua.
0: Hari ini. Hari, kita pasang lagu tu sepatutnya. Hari yang ku tunggu
1: bertambah satu tahun.
0: Okay, usiamu.
1: Saya makin muda lah, Cima.
0: Always sweet 17.
1: Ya, tapi tak apalah. Okay, itu cerita tu luar sana sini. Dan kita beralih pula dekat TikTok ketika ini. Kita berinteraksi dengan rakan-rakan dekat TikTok. Jadi pada anda kekal setia bersama-sama dengan kami. Dengarkan ini dia, Labor FM.
0: Suara pesisir anda.

0: Rizari.
1: Ha. Kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
0: Syafiq. Ha. Semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah. Mereka pun sedang menunggu giliran.
1: Tapi aku nak cepat.
0: Aduh, beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
1: Betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru-hara.
0: Betul. Bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
1: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
0: Itulah nilai masyarakat beradab.
2: Terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk anda mendengarkan Salam Padian di Labuan FM.
0: Ya, Salam Padian, menceriakan pagi anda. Kembali bersama-sama dengan Happy Shima pagi ini, 8.45 minit pagi surat ketika ini.
3: Okey, beg besar ataupun beg kecil, anda geng mana satu? Terima kasih responnya.
0: Tadi rakan-rakan dengar TikTok sudah kita baca beberapa respon kan?
3: Okey, sekarang dekat Facebook lah.
0: Dekat Facebook pula. Okey, daripada Dian Diana, dia memilih beg kecil.
3: Beg kecil?
0: Dia geng beg kecil lah. Mungkinnya suka simple-simple je. Tak nak rumitkan hidup betul. Dia.
3: Baiklah. Faham. Kan? Terasa saya kan. Abang Bus.
0: Saya pun terasa juga.
3: Abang Bus dia beg besar ya.
0: Okey, baik.
3: Dululah. Time suka berlayar katanya. Sebab suka beli barang. Tapi ada masa kecil juga katanya.
0: Okey.
3: Tapi majoriti rasa besar begnya.
0: Okey, betul. Okey, kalau macam Rozia Nazi katanya, kadang-kadang bawa dua-dua sekali. Beg besar, beg kecil. Kan? Daripada pilih. Lipek bawa dua-dua.
3: Kalau boleh bawa dua-dua, kenapa nak pilih kan? Evilia, beg besar supaya senang berangkut barang anak sekali.
0: Betul lah. Ya, ada ibu-ibu yang ada anak kecil tu memang beg besar lah kan. Kalau macam Suzy dekat TikTok, ikut mod kalau aku.
3: Sama lah. Tapi selalu besar.
0: Selalu besar. Mm-mm. Betul. Saya pun selalu beg besar. Sling bag tu hanya hiasan semata-mata. Okay. Baik, bing-bing pula. Beg besar min. Semua boleh muat. Pampers, tisu basah, botol air, duit, baju salinan anak saya senang. Mun basar semua boleh muat. Lagi-lagi, mun beli barang sekarang nada plastik. Kadang-kadang bag shopping pun dah terbawa padahal berlambang di rumah.
3: Betul.
0: Sumpah saja dalam bag bahan kering lah. Mun lauk dimasukkan jua.
3: Betul. Itu tujuannya juga kalau beli barang.
0: Bolang si tu bagnya.
3: Sumpah je dalam tu.
0: Okay.
3: Kalau respon daripada Kak Rasina, dia suka bag kecil katanya. Sebab senang dibawa, angkat pun senang. Lepas tu tak payah nak beli barang banyak. Satu, dua, muat lah.
0: Dua, tiga, kucing. Ingat itu lagu tu.
3: Tips untuk berjimat.
0: Okay. Baik, daripada Puan Mil Basri, katanya selamat pagi Min. Selamat pagi juga. Kalau saya suka beg besar, senang dan barang-barang yang perlu masuk sekali katanya.
3: Okay.
0: Yelah, memudahkan bah beg besar ni.
3: Betul.
0: Mana ada menyusahkan kamu.
3: Kalau anti flow, kalau anti, dua-dua jadi geng katanya. Lihatlah pada kesesuaian semasa menggunakan. Hashtag mana anti? Anti lupa hashtag.
0: Anti ni tak lengkap lah kalau anti tanpa hashtag.
3: Okay,
0: daripada April Iris pula katanya, tim beg Doraemon macam-macam ada dalam beg tu. Berarti beg besar lah ni.
3: Beg besar lah ni. Cakap je nak minta apa kan. Semua ada dalam
0: kunci rumah.
3: Cari lagi teng-teng-teng.
0: Cungkil gigi.
3: Cari lagi dalam teng-teng-teng. Ada kerongsang.
0: Tiba-tiba ada biji lada saja. Kan. Tak risau pula.
3: Kak Imah di beg kecil, senang bawa, tak berat.
0: Betul
3: juga.
0: Kadang-kadang kita memerlukan space yang besar, beg besar lah. Nak bawa orang ni supaya join tim kita, Shima. Jangan beg kecil, beg besar, jom.
3: Menekan-nekan
0: Mami Sunda, bila jalan dengan kawan-kawan selalu aku pakai beg kecil jamin. Janji muat telefon, beg duit, lipstick. Dan kalau pergi holiday, biasanya saya bawa beg besar. Satu kali masuk, tak suka bawa beg di tangan kanan kiri. Ribet, Min. Ribet amat.
3: Rimbit kelibanya. Okay, jadi tak kisahlah sebenarnya beg besar ke beg kecil ke. Masing-masing ada pilihan masing-masing.
0: Betul.
3: Yang penting sesuai dengan keperluan masing-masing. Jangan sampai bawa satu dunia ni dalam satu beg tu, sudahlah kan.
0: Mengikut keselesaan masing-masing
3: kan.
0: Okay, baik, itu dia antara respon-respon yang dapat kami bacakan melalui topik Semang Pagi. Terima kasih untuk anda semua. Dan selepas ini kita akan mendengarkan utama Semang Pagi tepat pukul 9 pagi nanti. Dan akan bersama-sama dengan anda menerusi slot bicara eksklusif untuk hari ini. Kita akan bersama-sama dengan seorang tetamu mengenai dengan Labuan Bird Fest 2026.
3: Okay, boleh dengarkan seketika nanti perinciannya. Terus bersama-sama kami.
0: Salam Padian.
3: Ceriakan pagi anda.

suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman setia warga pulau ini. 40 tahun melakar perjalanan, menyimpan 1001 kenangan dan menjadi saksi kepada perubahan zaman. Namun satu perkara tidak pernah berubah, komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

Dan TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: 3 ekor kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Kerajaan menggariskan 3 ikrar kepada lebih 10 juta pendeposit tabung haji TH. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu, ikrar pertama berkaitan pembentangan laporan RCI kepada Parlimen dan orang awam secara telus tanpa menyembunyikan sebarang fakta atau data yang pahit. Kedua, memastikan akauntabiliti ditegakkan tanpa pilih kasih selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong supaya siasatan menyeluruh dan tindakan tegas di ambil terhadap pesalah, dan ketiga, memperkukuh tabung haji dengan meminda Akta 1995 bagi melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarah pelaburan. Berkenaan penubuhan gerakan siasatan super agensi yang akan melibatkan pelbagai badan penguatkuasaan undang-undang, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, kerajaan bersikap terbuka untuk menerima cadangan yang bernas dan akan mencari pendekatan terbaik dalam melaksana serta mengukuh sistem sedia ada. Penambahbaikan tadbir urus sedia dilaksana agar kelemahan serupa tidak berulang dalam menjaga amanah serta kepentingan 10 juta pendeposit tabung haji TH terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyatakan komitmen itu berkata, kerajaan juga memberi jaminan tindakan siasatan akan terus dilaksanakan.
1: Ini memberi sinar baru kepada tabung haji untuk terus maju ke hadapan. Ingatlah, tabung haji bukan sekadar institusi kewangan. Di sinilah tersimpannya peluh air mata dan simpanan jutaan umat Islam. Setiap ringgit adalah harapan. Setiap sen adalah niat untuk menjejakkan kaki ke tanah suci, ke Baitullah.
0: Dalam perkara berkaitan penangguhan pendedahan RCI berhubung TH, Dr. Zulkifli Hassan berkata ia bertujuan memberi ruang kepada institusi itu melaksanakan syur yang dikemukakan selain memulihkan kedudukan kewangan organisasi. Menurut beliau, meskipun TH telah melaksanakan pelan pemulihan sejak 2018, institusi itu masih bertepan cabaran menguruskan aset legasi yang kurang berdaya saing dan bermasalah.
1: Dalam hal ini, kerajaan madani memilih untuk memberikan ruang kepada tabung haji untuk memulihkan institusi ini terlebih dahulu. Hari ini, apabila kedudukan tabung haji telah jauh lebih kukuh, kita memilih untuk membuka laporan ini kepada rakyat. Dan alhamdulillah, kerajaan ingin menzahirkan setinggi penghargaan kepada pengurusan tabung haji yang baru dan semua pihak yang terlibat yang telah berjaya memulihkan tabung haji dengan cemerlang.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Masih berkaitan perbahasan RCI tabung haji, tindakan sebahagian besar ahli parlimen pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai tanda memboikot perbahasan tersebut disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Muar Syed Abdul Rahman berkata, urusan parlimen tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan tidak sihat.
2: Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja, kita pula yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang, tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI tabung haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang, mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela.
0: Sementara itu, Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membidas tindakan sebahagian besar Ahli Parlimen pembangkang itu selain menyifatkan perbahasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kepada masyarakat.
3: Nak menegaskan di sini, walaupun ada yang kritik tadi pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dalam perbahasan, kami juga pembangkang, tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab daripada bersatu. 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian untuk membahaskan suatu isu yang paling penting berhubung kait dengan hampir 10 juta penyimpan dalam tabung haji ini.
0: berita seterusnya. Kemajuan teknologi AI perlu dimanfaat bagi memperkasa kualiti insan dan bakat tempatan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat bin Ismail berkata, perkembangan pesat AI menuntut peranan manusia sebagai penggerak utama teknologi. Menurut beliau, penggunaan AI perlu berlandaskan hala tuju yang jelas, bukan sekadar mengikut perkembangan semasa. Katanya AI juga wajar dimanfaat untuk tingkatkan mutu kandungan, produk dan perkhidmatan demi manfaat rakyat. Kawalan keselamatan yang diperketat di KLIA dipercayai mendorong sindiket dadah antarabangsa menggunakan lapangan terbang lain sebagai laluan alternatif, antaranya lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang yang dikesan digunakan bagi cubaan menyeludup dadah ke pasaran Eropah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omahan berkata, perkara itu dikenal pasti menerusi Op Lejo Gangster yang menggagalkan cubaan menyeludup kira-kira 270 kilogram bunga ganja bernilai 21.62 juta ringgit. 9 suspek ditahan termasuk 8 lelaki warga asing dan seorang lelaki tempatan.
4: Bila KLIA ini hangat digunakan lapangan terbang yang lain, seperti mana saya selalu sebut, sindiket-sindiket ini selalu melihat ruang, menggunakan semua ruang yang ada, sama ada jalan darat, jalan laut maupun jalan udara.
0: Datuk Hussein Omarhan. Mengenai siasatan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia berkaitan dadah baru-baru ini, Datuk Hussein Omar memberitahu polis sedang menyiasat kemungkinan kewujudan orang dalam yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menurut beliau, individu yang dikenal pasti mempunyai kaitan dengan kes itu telah dipanggil dan disoal siasat, namun polis masih memerlukan keterangan lanjut sebelum sebarang kesimpulan dibuat.
4: Kita sedang menjejaki individu-individu yang terlibat dalam sindiket ini. Dia tidak semudah yang disangkalah. Kalau kita dapat nombor telefon, kita trace siapa pemilik itu, pergi tangkap. No. Sindiket ini menggunakan nombor identiti palsu untuk daftar nombor telefon ini. So, bila identiti palsu ataupun identiti yang tidak tepat, memang kita akan dapat individu. But we got other means to trace, but we are still doing that.
0: Polis menahan seorang lelaki tempatan kerana disyaki terlibat dalam kes samun bersenjata terhadap seorang wanita di sebuah rumah di Langkap, Teluk Intan. Perkara berkenaan disahkan Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Assistant Komisioner Chua Kok Lian. Menurut beliau, mangsa berusia 69 tahun itu didatangi suspek yang bersenjatakan parang bertindak merampas seutas gelang tangan emas yang dipakainya. Suspek ditahan bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah Hilir Perak hasil siasatan lanjut susulan laporan yang dibuat mangsa. Lebanon menjadi negara Arab pertama memansuhkan hukuman mati selepas parlimennya meluluskan undang-undang berkenaan semalam. Undang-undang itu menggantikan hukuman mati dengan penjara seumur hidup dan kerja berat. Menteri Kehakiman Adel Nasser menyifatkan keputusan itu sebagai langkah bersejarah. Pembahasan itu susulan kempen bertahun-tahun pertubuhan hak asasi manusia selain moratorium tidak rasmi terhadap pelaksanaan hukuman mati sejak 2004. Sementara itu, konflik Iran-Amerika Syarikat kembali memuncak selepas serangan berasingan terhadap perkapalan dirontau itu semalam. Pegawai Kanan Keselamatan Iran, Mohsen Razai berkata, Selat Hormuz akan kekal ditutup kepada perkapalan selagi Washington tidak menerima syarat Tehran bagi menamatkan konflik. Dalam perkembangan sama, 4 kru kapal kargo milik Mesir dilaporkan terbunuh dalam serangan disyaki dilakukan kumpulan Houthi di Selat Bab al-Mandeb. Sukan, tekanan dan kecaman yang diterima tidak mematahkan semangat pemain muda Harimau Melaya Muhammad Alif Ahmad untuk memberikan aksi terbaik pada Piala ASEAN 2026. Pemain JDT 22 berusia 23 tahun itu mengakui peralihan daripada saingan Liga E1 ke pentas antarabangsa bersama skuad senior bukan sesuatu yang mudah. Namun pengalaman itu membantunya membina keyakinan untuk tampil lebih baik dalam perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga ikrar kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
3: Ya, Labuan FM, suara pesisir anda. Bicara eksklusif untuk anda di Labuan FM, semestinya menerusi frekuensi kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Seperti biasa, kita ada tetamu jemputan menerusi slot bicara eksklusif untuk edisi hari ini, 12 Ogos 2026, hari Rabu yang padu tanpa ragu-ragu.
4: Okey, tak ragu-ragu hari ini sebab hari ini kita bawakan tetamu kita pun.
3: Ya.
4: Walaupun nampak malu-malu, tapi senyum manis selalu.
3: Betul. Jadi, ayo Shima, radu tetap radu.
4: Okey, kerana masa itu berlalu. Okey, slot bicara eksklusif hari ini anda boleh dengarkan seperti biasa di dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Penstriman secara langsung di Facebook Labuan FM dan juga kita ada di TikTok ketika ini.
3: Ya, betul. Jadi apapun untuk anda, terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Dan topik pada pagi ini kita bawakan mengenai dengan Labuan Bird Fest 2026.
4: Okey, jadi rasa-rasanya ramai dah tahu dah ni. Satu program yang akan berlangsung hujung minggu ini.
3: Betul.
4: Tapi hari ini kami bawakanlah orang kata yang lebih mengetahui mengenai lebih perjalanan program ini.
3: Pakar mengenai dengan program ini.
4: Jadi dia akan ceritakan, dia akan promosikan apa yang menariknya sepanjang berlangsungnya Labuan Bird Fest 2026. Untuk itu kita nak mengalung-alungkan kehadiran tetamu kita hari ini, iaitu Dr. Wan Nur Amira Diana binti Hisham Nuri, merupakan pengarah perkhidmatan veteriner wilayah Persekutuan Labuan. Assalamualaikum Doktor.
5: Waalaikumsalam. Terima kasihlah jumpa saya sekali lagi datang Labuan FM.
3: Hari itu dekat Maha kan?
5: Ya, dekat
4: Maha. Ada jodoh tu.
3: Kan? Apa khabar Doktor?
5: Alhamdulillah, sihat.
4: Okay. Alhamdulillah. Jadi, hari ini kita akan bercerita mengenai betul-betul fokus dengan Labuan Bird Fest 2026.
3: Betul. Okey, jadi bila bercakap dengan Labuan Bird Fest 2026, pastinya lokasinya memang tempat dia Taman Burung lah kan, dekat Labuan.
5: Betul.
3: Jadi, kita nak mulakan dengan gambaran keseluruhan lah. Bilakah Labuan Bird Fest ini akan diadakan dan apa sebenarnya yang ingin diketengahkan melalui dengan program ini dan kenapa program seperti ini penting untuk Labuan khususnya?
5: Okey, kita terima kasih DJ Hebri.
3: Ya, saya.
5: So untuk Labuan Bird Fest ni, saya rasa mungkin perkara barulah di Labuan ni. So Labuan Bird Fest 2026 ni kita akan adakan weekend ni 15 dan 16 Ogos selama 2 hari bertempat di Taman Burung Labuan. Kalau tak tahu apa, tak tahu tu di Jalan Tanjung Kubong lah. Mm-hmm. Kalau orang Labuan tu rasanya tahu, Taman Burung tu di mana kan. Mm-hmm. Okay. So untuk program ni sebenarnya kita bukan sahaja nak perkenalkan kepelbagaian burung yang ada di Labuan ni. Selain tu kita nak ajar juga komuniti mengenai kepentingan pemuliharaan, biodiversity dan juga potensi aktiviti pemerhatian burung ni ataupun mm-hmm. dikenali sebagai bird watching lah, sebagai mm-hmm. salah satu produk eko pelancongan di Labuan. Mm-hmm. So untuk saya tak tahu kalau semua orang tahu, Taman Burung Labuan kita ni sebenarnya dah bertapak selama 26 tahun di Labuan. Mm-hmm. Ya. So kita perlu menjadikan Taman Burung Labuan ni sebagai salah satu tempat untuk pendidikan, pemuliharaan dan juga lokasi eko pelancongan yang utamalah di Labuan. Mm-hmm. So, selain daripada kita nak ajar juga dalam Labuan Bird Fest ni, komuniti kita, masyarakat mengenai peranan burung dalam ekosistem sendiri dan juga kepentingan kita sebagai masyarakat ni untuk menjaga habitat dan juga biodiversity yang kita ada sekarang ni. So selain daripada Labuan Bird Fest tu, selain kita cerita pemuliharaan je kan, selain tu kita juga fikirkan juga mengenai ekonomi setempat. Yeah. So daripada buat aktiviti macam ni, kita berharap terdapat juga limpahan kepada ekonomi setempat lah, termasuk sektor penginapan, makanan, pengangkutan dan juga ekonomi untuk peniaga-peniaga kecil kita ada. So selain tu kita boleh juga sebagai salah satu platform untuk membukukan juga entiti Labuan ni sebagai salah satu destinasi eko pelancongan yang penting lah di Malaysia ni. Jangan fikirkan selama ni kita tahu eko pelancongan macam lebih kepada Langkawi. Betul. Tapi Labuan pun ada juga.
3: Okey, bagi tu dia sebenarnya yang diketengahkan melalui dengan program Bird Fest 2026 dan kenapa penting untuk Labuan lah.
4: Yeah.
3: Untuk menekankan ekonomi salah satunya lah ya.
4: Jadi kita dah tahu dah, dah boleh lock dah tarikh tu.
3: Betul.
4: Hujung minggu ini untuk anda datang ke program Labuan Bird Fest 2026. Lokasinya takkan dah tak tahu kan. Betul. Di Taman Burung Labuan.
3: Sebelah dengan Museum Chimney je.
4: Dekat je kan. Tapi bila kita bercerita sebut je tentang burung ni kan, mungkin ramai yang akan melihat sekadar sebagai satu hidupan liar yang menarik untuk diperhatikan. Soalnya macam-macam jenis ada.
3: Betul.
4: Warnanya pun macam-macam kan. Tapi dari perspektif Jabatan Perkhidmatan Veteriner sendiri, apa nilai burung kepada ekosistem serta biodiversiti Labuan?
5: Okey. Untuk burung ni, kita bukan lihat dia punya dari segi luaran saja, kecantikan dia. Yeah. Tapi burung ni, dia sebenarnya ada function dia. Macam kita manusia ni, dalam dunia ni, kita ada, masing-masing ada fungsi masing-masing kan. Jadi burung ni sendiri, dia ada fungsi dia dalam rantaian ekologi kita. Yeah. Iaitu dia membantu dalam mengekalkan keseimbangan alam sekitar lah. So contohnya, macam untuk mengawal populasi serangga. Macam tadi lipas, tapi burung tak makan lipas lah kan.
4: Okay. Select kan.
5: Tapi macam kalau semua itu memang makanan dia.
4: Betul.
5: Jadi dia membantu dalam mengawal populasi serangga-serangga ni lah. Selain tu kalau burung yang memakan buah pula, dia membantu dalam penyebaran biji benih. So kadang-kadang kita tengok, kita tak ada tanam apa, tiba-tiba ada pokok tumbuh kan. Itu hasil daripada burung lah. Dia bantu dalam proses pendembungaan juga.
4: Betul.
5: Okay. Selain tu untuk kita tengok burung ni, kalau kita tengok dia populasinya banyak di satu-satu tempat tu, memberi gambaran yang bahawa habitat tu adalah dalam keadaan yang baik. Maksudnya di habitat tu dia punya sumber makanan. Jadi burung duduk di situ. So Labuan ni adalah salah satu kawasan persinggahan lah bagi burung-burung migrasi mengikut musim lah. So kalau kita tengok ada banyak burung yang singgah, macam kita kan ada habitat kawasan hutan, pantai, kawasan bakar, kawasan hijau. Jadi kita ada pelbagai spesies burung di Labuan ni. So apabila kita menjaga burung-burung ni secara tidak langsung, kita juga menjaga habitat kita, iaitu hutan, pantai yang kita adalah, keseluruhan ekosistem yang ada di Labuan ni lah. Okay, saya sukalah nak menggambarkan yang burung ni adalah sebagai satu apa, penjaga senyap ekosistem kita. Kita tengok dia macam tak ada apa-apa kan, dia terbang sana sini kan, tanpa kita sedari sebenarnya dia membantu dalam ekosistem kita lah.
3: Jadi itulah kepentingan burung sebenarnya.
4: Jangan nampak luaran jadi terbang,
3: walaupun nampak macam dia nampak bebas kan, tapi dia menyokong penuh ya ekosistem dan juga biodiversity kita.
4: Banyak fungsi dia rupanya dalam rantaian, orang kata, ekologi kita. Dia makan serangga tu, jauh. Ha. Jadi tanaman-tanaman kita pun selamat.
3: Bukan makan lipas, Cima.
4: Jangan disebut.
3: Okey, baik. Kita nak teruskan lagi. Apa-apa lah. Bertanya dengan Dr. Wan Amira ini. Okey, dalam penganjuran program sudah semestinya mempunyai pengisian dari segi aktiviti yang telah disusun atur, dirancang. Dan untuk Labuan Birdfest 2026 ini, apakah antara aktiviti-aktiviti yang menarik sepanjang Labuan Birdfest berlangsung?
5: Okey, alhamdulillah kami punya tim memang dah bincanglah macam mana nak tarik orang untuk datang ke apa Labuan Bird Fest ni kan. Jadi kita ada aktiviti utama kita adalah International Bird Race, Photo Race dan juga Explore Race. Yang ni aktiviti untuk yang penggemar aktiviti luar lah. Ya, dan juga fotografi dan juga cabaran berkumpulan. So selain tu kita ada juga untuk yang minat yang benar-benar kreatif. Okey, kita ada gubahan masakan, pertandingan ukiran buah, pertandingan melukis, mereka kostum, meniru suara burung dan menghasilkan nest box dan juga mewarna. Okey, untuk mewarna ni, kalau orang lain, kalau saya rasa aktiviti lain, mewarna ni setakat untuk kanak-kanak sahaja kan. Tapi di Labuan Bird Fest, kita buka sampai warga emas. Jadi kalau Hebri dengan Shima nak join pun boleh. Masih terbuka. Boleh. Ada ya.
4: Masih lagi boleh rupanya.
3: Join lah.
5: Selain pertandingan-pertandingan kan, kita jangan sebut cerita pertandingan saja. Tapi selain pada pameran tu, kita ada juga pameran daripada agensi-agensi kerajaan lah. Especially yang bawa Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Kita ada aktiviti pendidikan. Kita ada podcast daripada kita punya Doktor Ninja. Itu Dr. Zulkifli Ishak. Dia memang penggemar, dia adalah bird watcher lah. Jadi beliau ada banyak pengetahuan mengenai burung-burung yang ada di Malaysia ni. Kemudian kita ada juga jualan produk asas tani dan juga jualan agro madani. So kalau tak nak masuk pertanding tu, boleh datang shopping juga. Keperluan dapur ya.
4: Ini masanya.
5: Iya. Yeah. Okey. So untuk Labuan Bird Fest ni, kita bukan sekadar tengok burung, kita juga belajar dan cuba pelbagai aktiviti. Boleh bergambar juga, boleh berhibur seisi keluarga dan selain itu mendapat kesedaran mengenai pemuliharaan alam sekitar.
4: Menarik sekali. Okay,
3: jadi itu antara aktiviti-aktiviti yang telah dirancang melalui dengan program Labuan Birdfest 2026 inilah ya. Berarti di sini kita kena explore lah semuanya.
4: Semua.
3: Bukan satu-satu aktiviti saja, tapi semua aktiviti kena explore
4: secara
3: di sana.
4: Secara menyeluruh, biar puas hati. Jadi bila kita memikirkan, mendengar perkataan Labuan Bird Fest 2026, kalau kita nak letak tanggungjawab tu di bahu Jabatan Perkhidmatan Veteriner saja, macam berat sengit sebelah lah bahu ni kan. Jadi ada tak lagi rakan-rakan strategik yang turut sama memeriahkan program kali ini?
5: Oh, alhamdulillah memang ramailah rakan strategik kita untuk kali ini. Kita ada lebih 20 sebenarnya rakan strategik. Kalau saya nak sebut satu-satu, memang inilah, memang tidak cukup masa saya rasa. Tapi tanpa sokongan dan kerjasama daripada pelbagai pihak, memang kita tak dapatlah nak jayakan Labuan Bird Fest ni. So antara yang sokongan yang kita terima, especially agensi kerajaan, badan-badan bukan kerajaan juga, komuniti pencipta burung dan juga pemain industri pelancongan sendiri di Labuan ini. So antara rakan strategik yang utama, saya tak lain tidak bukan adalah RTM lah. RTM yang utama. Selain itu kita ada juga Perbadanan Labuan. Kita ada juga agensi-agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan seperti Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan, LPP AKIM, Pharma, Makis dan juga Agrobank. Selain itu kita ada juga kerjasama dengan agensi lain selain daripada KPKM seperti Jabatan Perpaduan, Jabatan Kesihatan, Perhilitan, Tourism Malaysia, MOTEC dan juga badan-badan NGO yang aktif lah berkaitan aktiviti burung dan pemeliharaan. So kami sangat menghargailah sokongan semua pihak dan kerjasama lah dalam menjayakan Labuan Bird Fest ni. Saya harap bukan sekadar program Jabatan Perkhidmatan Veterina, tapi menjadi program bersama untuk Labuan dan komuniti di Labuan.
3: Ya, itu dia Shima. Banyak ya yang menjadi rakan strategik bagi program Labuan Bird Fest 2026 ini. Yalah, bila kita bekerjasama dengan antara agensi lain kan, dia dengan kerjasama ini sebenarnya dapat mengukuhkan lagi hubungan antara agensi dalam memberi perkhidmatan ataupun peranan mereka masing-masing.
4: Okay,
3: baik, nanti kita akan sambung lagi semula untuk bercerita mengenai dengan topik kita pada pagi ini, Labuan Bird Fest 2026. Daripada anda, kekal setia bersama-sama dengan Labuan FM. Dengarkan, ini dia Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif. Ya, bicara eksklusif kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk pagi ini dan kita masih lagi dalam topik Labuan Bird Fest 2026 dan kita masih lagi bersama-sama dengan tetamu kita, Jima, iaitu Dr. Wan Nur Amira Diana Isham Nuri, Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veteriner Wilayah Persekutuan Labuan.
1: Ya, kalau tadi kita dah mengetahui orang kata aktiviti-aktiviti yang menarik sepanjang Labuan Bird Fest berlangsung ini, mungkin juga ada yang masih lagi tertanya-tanya. Manalah tahu kan, saya terlepas info, tertinggal bas katanya, tertinggal ferry, tertinggal bot.
0: Risau kan?
1: Macam-macam tertinggal. Jadi mungkin sebelum kita ke soalan berikutnya, mungkin doktor boleh perincikan tarikh berlangsungnya Labuan Bird Fest ni, doktor.
2: Okey, untuk Labuan Bird Fest kita akan adakan weekend ni, 15 dan 16 Ogos, di Taman Burung Labuan, Jalan Tanjung Kubung.
0: Bermulai pukul berapa sampai pukul berapa tu, doktor?
2: Kita start pukul seawal 7.30 pagi sampai pukul 5 petang.
1: Okey, dah noted dah maklum 15 hingga 16 Ogos, 7.30 pagi hingga 5 petang di Taman Burung Labuan.
0: Okey, dan kita Okey, kita nak tanya dengan doktor lagi mengenai dengan Labuan Bird Fest ni. Mungkin bagi mereka yang pertama kali lah, doktor, ya, menyertai dengan aktiviti bird watching ini, apa etika yang perlu mereka tahu semasa berada di Taman Burung supaya ialah tidak mengganggu kan suasana yang ada dekat sana ataupun
1: teruja,
0: habitat.
1: Kan?
0: Teruja. Kadang-kadang mereka yang datang ni teruja melihat burung yang belum pernah nampak kan. Jadi bagi doktor sendiri, apa sebenarnya etika yang boleh diaplikasikan?
2: Okey, terima kasih. Untuk bird watching ni, kita sebenarnya mudah saja seperti perkataan yang digunakan, bird watching, kita melihat burung, tapi untuk melihat burung ni kita perlulah menjaga etikanya. Selain melihat dia, kita jangan mengganggu burung tu, sebab kita lihat je. Okey, yang pertama yang perlu kita praktikan adalah menjaga jarak. So jangan mengejar walaupun terlalu teruja tu. Jangan cuba mengejar, cuba nak menyentuh atau mendekatilah. Tambah lagi kalau burung-burung yang dah biasa dengan manusia ni, dia lain. Tapi kalau burung yang liar ni, dia tak biasa dengan manusia. Jadi kalau memang kejar atau mendekati dia, memang dia akan terbang. Jadi mungkin orang lain yang nak tengok burung tu terlepas. Jadi kita sama-sama menghormatilah orang lain juga. Selain tu, kedua adalah kurangkan bunyi bising. Sebab burung ni dia sangat sensitif dengan bunyi. So kalau nak dekat tu, kalau nak tengok burung tu, dia memang penuh kesabaran dan penuh ketenangan. So baru boleh tengok burung. Sebab tu kalau Taman Burung tu, orang kata macam tak nampak sangat burung kan. Tapi sebanyaknya burung tu dia duduk di atas. Jadi kalau nak tengok burung tu, dia memang kena duduk, tengok, perhati betul-betul, baru akan nampak burung tu. Kalau just lalu, memang orang akan cakap tak ada burung di Taman Burung Labuan.
0: Memang tak dapat nikmati.
1: Nampak, faham dah tu. Okey, lagi.
2: Okey, selain itu, kalau yang dah tengok burung, mesti kalau cantik tu nak ambil gambar kan. Tapi kalau ambil gambar tu pakai kamera ataupun telefon, elakkan gunakan flash. Sebab benda ni akan mengganggu burung lah. Okey, selain tu, kita perlu juga menjaga kebersihan dan juga habitat burung tu lah. So janganlah sambil-sambil naik bird park trail tu nanti kepak-kepak apa dahan pokok, petik-petik pokok kan, bunga. Jadi dan merosakkan kawasan. Selain itu, janganlah meninggalkan sampah. Sebab kita kan cerita pasal pemuliharaan. Jadi sampah tu kita perlu bawa balik lah kalau kita ada. Okay. Kemudian ada juga yang bila nak bird watching ni, dia menggunakan rakaman suara burung untuk tarik burung datang. Selain itu, ada juga yang gunakan umpan makan. Tapi ianya tidak sepatutnya digunakan secara berlebihan lah. Sebab dia akan mengganggu atau mengelirukan burung, especially waktu musim pembiakan. Jadi yang penting kita cuba, tapi jangan, kalau tak ada tu kita paksa gunakan bunyi yang mengganggu dia lah. Okey, selain pada itu, ikut arahan pihak pengurusan taman atau pegawai bertugas dan utamakan keselamatan diri dan kumpulan. Sebab kalau kita naik, biasanya bird watching ni dia akan masuk hutan.

0: jangan, tak boleh.
1: Yang penting walaupun kita rasa teruja, kita kena tetap patuhilah etika semasa berada di taman burung.
0: Burung diam-diam, kita pula yang berkicau, kicau mania. Risau saya.
1: Okey, jadi doktor, seperti kita maklum, kita pun nak menarik minat golongan muda untuk datang ke taman burung Labuan Ikan. Jadi bagaimana program sebegini, program Labuan Bird Fest ini boleh menjadi platform pendidikan untuk memupuk minat kanak-kanak, generasi muda terhadap alam sekitar serta hidupan liar, doktor?
2: Okey, saya lihat Labuan Bird Fest ni dia adalah sebagai salah satu kelas terbuka untuk kanak-kanak. Okey, kita bukan belajar melalui buku saja, kita bukan belajar dalam classroom, tapi kanak-kanak ni boleh bawa, kita bawa ke taman burung untuk melihat sendiri burung, mengenali spesies-spesies burung. Kita boleh dengar bunyi burung, setiap burung ada bunyi yang berbeza. Kalau yang memang pakar tu, dia dah tahu bunyi ni burung apa dah. Selain tu kan kita ada pertandingan nest box, kita ada melukis, mewarna dan juga pelbagai aktiviti hands on lah. Jadi aktiviti-aktiviti ni boleh menarik minat anak-anak lah dalam kita nak memperkenalkan pemuliharaan alam sekitar, mengenali burung. Okay, contohnya untuk aktiviti menghasilkan nest box. So untuk hasilkan nest box ni, setiap burung dia ada dia punya keperluan, ada dia punya ni. Jadi bila nak buat nest box tu, dia perlu belajar dulu tentang burung apa yang, burung apa yang dia nak buat nest box tu, dan dia memahami pasal habitat burung tu sendiri, dan juga apa keperluan perlindungan kepada burung tersebut untuk terus hidup. Selain tu, macam saya sebut tadi pasal bunyi burung kan. So bila dia dengar suara burung tu, mungkin akan trigger dalam fikiran dia, burung apa ni? Burung ni mana dia duduk?
0: Rasa ingin tahu.
2: Rasa ingin tahu itu. Kenapa dia? Burung ni memang asal Labuan ke ataupun luar kan, singgah-singgah kan?
0: Burung ni kedayan ke, Melayu ke, dusun ke?
1: Budak-budak dia akan macam-macam semangat ingin tahu tu.
0: Ingin tahu dia tu besar sangat.
2: So bila ingin tahu tu, mungkin dia akan membentuk minat lah anak-anak ini kepada sains alam sekitar dan juga biodiversiti. So mungkin hari ini, mungkin 15-16 Ogos ni dia datang nak menang pertandingan mewarna je. Tapi kita tak tahu suatu hari nanti bila dia dah besar, dialah ahli biologi, dialah doktor veterina.
0: Dialah pelapis.
2: Dialah penggiat pemuliharaan. Jadi saya rasa Bird Fest ni bukan sekadar festival sahaja untuk Labuan, tapi itu adalah salah satu cara untuk kita tanam benih kecintaan terhadap alam sekitar dalam diri kita, anak-anak kita lah.
1: Betul.
2: So jadi untuk program ini, selain menerangkan generasi yang bukan sahaja melihat alam, tapi kita nak terapkan rasa tanggungjawab dalam masyarakat untuk menjaga alam sekitar juga.
1: Menarik sekali. Jadi ini peluang untuk para ibu bapa untuk bawa anak-anak anda. Yelah, selama ni mungkin asyik dengan gadget je kan.
0: Betul.
1: Jadi apa kata kali kita mendekati alam sekitar, kehijauan, dengar kicau-kicau burung tu.
0: Betul kan. Sebenarnya juga bila kita datang dekat Labuan Bird Fest ini, sebenarnya dia dari pendedahan awal dan juga pengetahuan am, bukan kepada kanak-kanak itu sendiri, tapi untuk orang dewasa juga sebenarnya. Okey, dan kita beralih pula dari sudut Jabatan Perkhidmatan Veterinar sendiri. Apakah peranan yang boleh dimainkan oleh komuniti pencinta burung dan juga agensi kerajaan dalam memastikan populasi serta habitat burung di Labuan terus terpelihara, doktor?
2: Okey, untuk pemeliharaan ni, dia bukan sahaja tanggungjawab jabatan sahaja, tapi tanggungjawab kita bersama. So sebagai komuniti, paling asas adalah menjaga kebersihan dan habitat. So bila nampak mungkin ada aktiviti yang mengancam hidupan liar atau alam sekitar, boleh laporkanlah kepada pihak berkuasa. Untuk pencinta-pencinta burung, bird watchers ni, mereka ni adalah sebagai duta kecil untuk pemuliharaan. So bila amalkan bird watching tu, perlu, macam tadi kita dah cerita pasal etika bird watching, dan juga boleh juga mengkongsi maklumat yang betul dengan orang ramai. So daripada bird watcher ni, kadang-kadang dia orang yang discover new species of burung yang kita mungkin belum tengok sebelum ni. So boleh menambah maklumat dalam citizen science untuk secara mengumpul maklumat berkaitan biodiversity yang ada lah, especially di Labuan ni. Sebab tu kita ada international bird race. Mana tahu dia ada species burung baru yang kita tak tahu.
0: Betul.
2: Kan? Kemudian untuk agensi kerajaan, kita perlu mengukuhkan pendidikan lah, pemantauan, penguatkuasaan, kesihatan dan juga kebajikan haiwan serta perlindungan habitat dalam bidang kuasa masing-masing lah. Untuk Jabatan Veterina sendiri, kita punya penekanan adalah lebih kepada aspek kesihatan, kebajikan haiwan, biosecurity, pencegahan penyakit dan juga pematuhan peraturan-peraturan berkaitan haiwan lah. So jadi pendekatannya untuk aktiviti peranan komuniti ni, pemeliharaan ni,

0: So bukan sahaja kerajaan yang menyediakan dasar, kawasan komuniti perlu juga membantu dalam menjaga alam sekitar ni. Dan pencipta burung adalah penggerak untuk memberi kesedaran kepada masyarakat sebab dia akan menyebarkan maklumat.
1: Okey, baik, itu dia penjelasan daripada doktor sendiri ya. Mengenai dengan burung ataupun taman burung itu sendirilah, kenapa Labuan Bird Fest ini dilaksanakan. Jadi doktor nak tanya juga, kalau kita nak datanglah dekat Labuan Bird Fest ini, ada tak dikenakan tak bayaran untuk masuk?
0: Tak ada. Kita percuma sahaja.
2: Dua hari percuma sahaja.
1: Jadi anda boleh tengoklah burung itu berkicau-kicau ya.
2: Tak perlu risau, tiada bayaran masuk dikenakan. Jadi bukan saya tak ada bayaran masuk, anda boleh menyertai pelbagai lagi aktiviti yang disusun atur.
1: Dapat hadiah lagi.
2: Siapa tahu kan ada rezekinya di situ. Dan sebelum kita nak mengakhiri bual bicara kita pagi ini, doktor, harapan doktor sendirilah kepada program ini, Labuan Bird Fest 2026, dan message yang ingin dikongsikan kepada orang ramai supaya sama-sama hadir pada program ini nanti.
0: Okey, harapan saya untuk Labuan Bird Fest 2026 ini, dia bukanlah sekadar acara untuk dua hari tetapi berkembang menjadi gerakan komuniti yang berterusan untuk menggabungkan aspek pemeliharaan alam sekitar, pendidikan komuniti dan juga eko pelancongan. So kita harap selepas ni Taman Burung Labuan lebih dikenali, dimanfaatkan sebagai pusat pendidikan, pemuliharaan dan juga eko pelancongan dan menjadi kebanggaan Labuan. Dan kepada pendengar di luar sana, khususnya warga Labuan, jangan fikir program ni untuk bird watcher je. Okay? Orang yang pakar burung, yang tahu pasal burung je, tapi tak kenal burung pun boleh datang. Betul. Tak ada masalah. Kita boleh belajar dekat sana pasal burung. Dan ada, kita ada pelbagai aktiviti untuk seisi keluarga. Jadi bawalah dari atuk nenek, siapa, berapa generasi yang ada di rumah tu, boleh bawa semua. Boleh datang lihat burung, boleh sertai pertandingan, boleh lihat pameran, boleh beli produk. So boleh makan-makan, kita ada jualan makanan juga. Dan sambil tu meluangkan masa bersama keluarga untuk belajar tentang alam sekitar. So jadi saya jemput semua warga Labuan, luar Labuan, Sabah, Sarawak, Brunei, mana-mana yang ada, yang tahu, sila datang ke Labuan Bird Fest pada 15 dan 16 Ogos ini di Taman Burung Labuan. Mari kita sama-sama kenali burung, kita hargai alam sekitar dan menjadikan Labuan ini sebagai satu destinasi eko pelancongan yang terkenal di Malaysia. Okay, jumpa di Labuan Bird Fest 2026.
1: Hujung minggu ini.
2: Besarlah harapan doktor tu, dah mengalu-alukan anda.
1: Betul.
2: Untuk datang ke Labuan Bird Fest 2026. Ingat tarinya 15 hingga 16 Ogos 2026. Tiada bayaran masuk.
1: Datanglah beramai-ramai ya. Kita memeriahkan lagi program Labuan Bird Fest 2026. Tiada bayaran masuk dikenakan. Anda boleh mendapat ilmu lagi di situ. Dapat hadiah. Banyak lagi aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan menerusi program Labuan Bird Fest 2026.
2: Okay, jadi sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Wan Nur Amira Diana Hisham Nuri, merupakan pengarah Jabatan Perkhidmatan Veteriner Wilayah Persekutuan Labuan. Terima kasih doktor.
0: Terima kasih
2: atas jemput saya. InsyaAllah kita jumpa lagi di Taman Burung hujung minggu ini, doktor.
0: InsyaAllah, jumpa weekend ni.
2: Okay.
1: Mana tahu ada topik-topik lain lagi, kita bawa lagi doktor masuk konti.
2: Kita jemput lagi.
1: Okay, apapun untuk anda, terus kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini. Dengarkan ini dia, Salam Padian.
2: Ceriakan pagi anda.

0: Yeah. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Dan seperti biasa, hari ini kita akan menyelami dunia frasa-frasa menarik dalam Celik Kata. Jom saya kongsikan frasa menarik yang pertama. Manifestasi. Apa itu manifestasi? Manifestasi merujuk kepada proses atau keadaan sesuatu perkara dizahirkan, ditunjukkan atau muncul secara jelas dalam bentuk nyata, sama ada dalam bentuk perbuatan, kejadian, tanda, hasil atau pencapaian daripada sesuatu niat, usaha, pemikiran atau perancangan. Istilah ini sering digunakan dalam konteks akademik, sosial dan juga psikologi untuk menggambarkan bagaimana sesuatu yang abstrak seperti idea, kepercayaan atau hasrat akhirnya kelihatan atau dapat dibuktikan secara nyata. Dengarkan contoh penggunaan frasa manifestasi. Kejayaan pasukan itu menjuarai pertandingan tersebut merupakan manifestasi kerja keras, disiplin dan kerjasama yang konsisten sepanjang latihan. Frasa menarik seterusnya ialah mitigasi. Mitigasi pula merujuk kepada langkah, usaha atau tindakan yang diambil untuk mengurangkan kesan buruk, risiko atau impak sesuatu masalah, bencana atau situasi tanpa semestinya menghapuskan puncanya sepenuhnya. Istilah ini sering digunakan dalam bidang pengurusan bencana, alam sekitar, kesihatan dan risiko bagi memastikan kesan negatif dapat diminimumkan. Dengarkan contoh penggunaan frasa mitigasi. Pembinaan benteng dan sistem saliran yang baik merupakan langkah mitigasi banjir bagi mengurangkan kerosakan harta benda dan risiko keselamatan penduduk. Baiklah, demikian tadi perkongsian frasa menarik dalam Celik Kata untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Ya, itu dia Cakna Bahasa seperti tadi. Terima kasih DJ Pias.
2: Okay. Tak, kita layan rakan-rakan kita dekat TikTok sebenarnya. Meriah sangat. Diorang berteruja untuk menghadiri Labuan Birdfest 2026. Sebab Hebri dia siap buat aksi gaya seekor burung.
1: Betul.
2: Nampak teruja tu.
1: Burung terkukur kan dia bunyi terkukur. Macam tu. Dia tunduk macam tu.
2: Jadi jangan lupa datang ke program ini Labuan Birdfest.
1: Yeah.
2: Dan Labuan FM juga akan berada di sana.
1: Ya, yeah, berkampung di sana juga ya. Kami di ada di sana. Jadi anda boleh nampak lah antara DJ-DJ yang ada dekat Labuan Birdfest itu nanti.
2: Betul. Jadi anda juga boleh sertai aktiviti-aktiviti yang kami sediakan untuk anda. Baiklah, tugasan kami pun dah sampai ke penghujungnya untuk hari ini.
1: Betul. Jadi apapun, terima kasih pada anda yang mendengarkan siaran Labuan FM seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Mm-hmm. Dan selepas ini kita akan ikut segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Tapi sebelum tu kita akan dengarkan berita dunia 10 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur menerusi Nasional FM.
2: Jadi mana yang terkurang terlebih sepanjang kami berkonti untuk hari ini. Mohon maaf banyak-banyak. Terima kasih kerana menyokong kami dari seawal kami berkonti 6 pagi hinggalah ke saat ini. Dan teruskan mendengar Labuan FM hingga penghujung siaran kami pukul
1: 7 malam nanti.
2: Kita okay, 7 malam nanti.
1: Kekal setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda, hingga kita berjumpa lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: Telly.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfai.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Pilihan kami.
13: Pilihan Jazzy.

Baik, itu dia daripada Faris Adam. Stay tune. Membuka tirai bagi segmen Variasi Edisi hari ini 12 Ogos 2026, hari Rabu. Jadi diharapkan anda semua masih okey lagi, masih bersemangat. Sekarang ni baru pukul 10 lebih. Masih panjang lagi masa ni nak tunggu petang. Jadi diharapkan masing-masing tetap okey lah ya. Untuk anda semua hari ini, Assalamualaikum, selamat pagi, salam hari Rabu untuk anda semua yang masih lagi tetap setia mendengarkan siaran kami di Labuan FM. Terima kasih yang masih lagi stay di frekuensi yang sama 103.7 ataupun 89.4 MHz. Terima kasih juga untuk DJ Shima dan DJ Hebri yang baru saja menemani pagi anda, yang baru saja menghiburkan pagi anda menerusi segmen Salam Padian. Jadi sekarang saya Reha akan menemani anda sehingga pukul 2 petang menerusi segmen Variasi. Jadi tentunya banyak lagu-lagu yang saya nak belanja anda hari ini sebagai teman penghibur anda, dan pastinya juga kita nak kongsikan pelbagai hiburan berinformasi. Ada info-info menarik, perkongsian dan hebahan juga saya nak kongsikan dengan anda semua kejap lagi, okay? Yang tengah memandu ketika ni, hati-hati dalam pemanduan anda. Mungkin ada yang tengah sarapan, baru sempat katanya nak sarapan, yang tengah minum pagi, selamat menjamu selera untuk anda. Di mana saja tujuan anda hari ini, jangan lupa terus jadikan Labuan FM, kami di sini sebagai suara yang sentiasa menemani anda di mana cua anda berada, okey? Baik, jom kita nak dengar lagu seterusnya. Saya akan terus mainkan lagu-lagu untuk menghiburkan anda hari ini. Jadi ini dia daripada Nora Niza Idris dengan lagunya Dikir Putri dalam Variasi.

0: Awak rehasilkan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Orang pesisir anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami. Kerana dirimu begitu berharga.
1: Dan sayang anda, suka tak?
0: Kasih like.
2: Ui, beb, mau ke mana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
3: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
2: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
3: Atuh lah, Ba, juga. Tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
2: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
3: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
2: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
3: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni aku jalan dululah.
2: Hai, kau ini beb, beb. Bah, mana-mana jalan kau?
4: Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: apa lagi?
1: Baik, berlalu menghiburkan kita lagu daripada Wani Khairi dan anda masih lagi bertemankan saya menerusi segmen Variasi. Macam biasa boleh dengar di dua frekuensi kita untuk siaran Labuan FM ni, anda boleh dengar di frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz, ataupun yang mana nak dengar di aplikasi RTM Klik pun boleh saja. Muat turun je secara percuma di telefon pintar anda. Okey, media sosial kita pun jangan lupa follow rapat-rapat di Facebook. Saya dah live kat sana. Boleh kalau nak tinggalkan komen, nak tinggalkan nak ucapan, kata-kata dedikasi buat orang-orang tersayang kan. Di TikTok pula kejap lagi saya juga nak live di sana. Lama kita tak live kan. Lama kita tak bersua. Jadi jangan lupa masuk ramai-ramai di live TikTok Labuan FM. Kejap lagi saya nak live kat sana. Kita nak berinteraksi kat sana secara langsung. Nak tanya khabar, nak tanya dah makan ke belum, nak tanya apa-apa boleh di live TikTok Labuan FM. Nak request lagu pun boleh juga, walaupun slot minta lagu ni biasa hujung minggu je kan. Tapi tak apa, semua untuk anda mesti boleh punya kan, selagi mana tidak berlanggar hukum syarak. Tak adalah kita gurau-gurau kan. Selagi mana ada dalam sistem simpanan kami, lagu anda minta tu saya boleh bantu saja untuk mainkan. Janji, kasih taping-taping dulu itu screen. Okey, jadi jom kita nak dengarkan lagu seterusnya. Ini dia lagu seterusnya, Pukulan Borneo, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
3: Ini barulah sedap. Soal lagi.
2: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
3: Begitu, Pak. Come on, man. Rap.
4: Abang nyanyi.
3: Okay.
4: Let's go.

Komta merupakan mercu tanda ikonik di Georgetown dan antara bangunan paling terkenal di Pulau Pinang. Dibuka pada tahun 1985, Komta berfungsi sebagai pusat pentadbiran kerajaan negeri, pusat beli belah serta hub perniagaan. Bangunan setinggi 249 meter ini pernah menjadi bangunan tertinggi di Malaysia dan kini kekal sebagai bangunan tertinggi di Pulau Pinang. Tarikan utama di Komta ialah The Top Pinang yang menempatkan Rainbow Skywalk, jambatan kaca terbuka di aras tertinggi bangunan yang menawarkan pemandangan 360 darjah Bandar Georgetown, Selat Melaka dan kawasan sekitarnya. Selain tarikan pelancongan, Komta turut dikelilingi pusat membeli belah, restoran, kafe dan mempunyai sambungan terus ke terminal bas utama, menjadikannya lokasi yang mudah diakses sama ada untuk membeli belah, menikmati panorama bandar atau bergambar di Rainbow Skywalk. Komta merupakan destinasi yang wajib dikunjungi apabila berada di Pulau Pinang. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh!

istimewa. 34 stesen satu suara dengan arti emklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Baik, 10.49 minit pagi, masih setia bersama-sama saya Reha dalam segmen Variasi. Okey, kita dah selesai untuk jam yang pertama ni. Tapi baru jam pertama. Santai dulu, tenang-tenang dulu sebab saya akan teman anda sampai pukul 2 petang nanti. Segmen Variasi akan teman anda sehingga pukul 2. Jadi terus setia sampai ke penghujung segmen nanti, okey? Baik, ini ada satu hebat bahan untuk anda semua. Hujung minggu ini, hari Sabtu 15 Ogos 2026, Labuan FM akan mengadakan program Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest bermula pukul 7 pagi sampai pukul 2 petang. Jadi untuk anda semua yang ada dekat Labuan masa tu, jom sama-sama datang memeriahkan program kami. Ada macam-macam program yang kami sediakan, macam-macam aktiviti yang anda boleh sertai, iaitu seawal pukul 7 pagi kita ada hiking di Chimney, mendaki. Dah lama kita tak hiking ni kan. Kuat tak lagi tu stamina tu kan. Lepas tu ada Lensa Merdeka, ada Treasure Hunt, kemudian permainan interaktif pun ada juga sambutan raikan 69 tahun Hari Kebangsaan. Pelbagai hadiah menarik disediakan untuk anda. Jadi jangan lupa untuk datang hari Sabtu ni di Taman Burung Labuan pukul 7 pagi sampai pukul 2 petang. DJ-DJ Labuan FM pun ada kat sana, kru-kru Labuan FM. Jadi pastikan anda datang juga. Okey, ini ada yang tanya ni, Lensa Merdeka tu apa? Macam mana nak join? Apa syarat-syaratnya? Okey, Lensa Merdeka ni terbuka untuk semua warga Labuan. Apa yang anda kena buat? Simple je, mudah je. Ambil gambar di lokasi Taman Burung mengikut kreativiti anda sendiri. Tak kisahlah nak seorang ke individu, nak ramai-ramai berkumpulan, terpulang. Janji, prop yang wajib anda pegang adalah bendera Jalur Gemilang. Itu wajib. Tak ada Jalur Gemilang, kita tak kira. Okey. Kemudian dah ambil gambar, muat naik gambar tu, upload gambar tu di laman Facebook dan Instagram at Labuan FM. Anda boleh mula hantar 15 Ogos tu dari pukul 7 pagi sampailah 11 pagi. Lepas tu kita tutup penyertaan sebab kita nak tengok, kita nak nilai siapa 3 orang terbaik yang hantar gambar untuk aktiviti Lensa Merdeka. Satu lagi, tak kisahlah anda nak hantar berapa banyak gambar tu untuk satu penyertaan, tapi kami akan pilih satu sahaja yang terbaik. Okey, jadi jangan lepaskan peluang ni. Ada hadiah berupa wang tunai menanti anda. Okey, jadi datang awal-awal, ambil gambar di sana nanti, ya. Okey, lepas ni saya akan kongsikan lagi aktiviti-aktiviti yang ada di program Aspirasi Merdeka tu. Tapi sebelum tu, jom kita nak berhibur dulu. Kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, 11.14 minit pagi. Masih lagi bertemankan saya di frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz. Atau macam biasa, anda juga boleh dengarkan kami di aplikasi RTM Click. Mana kawan-kawan kita yang duduk jauh dari Labuan ni, ada yang dari Lawas tadi, ada yang katanya dari Terengganu kan. Boleh dengarkan suara kita menerusi aplikasi RTM Click. Baik, kita dah masuk jam kedua dalam segmen variasi ni. Jadi macam biasalah, pastinya di jam yang kedua ni saya nak kongsikan lagi macam-macam perkongsian dan info menarik dengan anda. Di jam kedua, setiap hari Isnin sampai hari Ahad, pukul 11.30 kita ada perkongsian dalam ruangan Siapa Dia. Kita nak tahu siapa lagi selebriti ataupun watak yang penerbit kita bawakan hari ni. Dan kita juga ada perkongsian cakna bahasa, perkongsian ilmu bahasa daripada DJ Fias. Okey, semestinya juga ada banyak lagi info saya nak kongsikan dengan anda. Jadi anda kena terus setia di frekuensi yang sama sampai ke penghujung segmen. Okey. Dan bulan Ogos ni kita akan menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Jadi untuk tahun ni tema yang diangkat, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, yang mencerminkan komitmen kerajaan adalah membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani kan, dan menegaskan juga bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh semua rakyat tanpa ada sebarang pengecualian. Jadi sebenarnya Hari Kebangsaan Malaysia akan tiba nanti. Jom sama-sama kita kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme anda. Semoga negara kita terus aman, terus makmur dan kita semua boleh hidup dalam suasana yang harmoni. Jadi jom, sempena bulan kebangsaan ini, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang kita. Okey. Baik, selepas ini kita ada perkongsian dalam ruangan Siapa Dia. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda.

0: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Perkongsian siapa dia hari ini?
2: Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Kembali lagi kita dalam ruangan siapa dia. Hari ini cerita tentang Aini Mustafa yang katanya bermula sebagai pelakon lagak ngeri dan sekarang ni bersyukur bila dia diberi kepercayaan untuk menggalas watak utama menerusi filem Tiket Sehala. Dia mengakui peluang itu ibarat rezeki yang dinanti selepas sekian lama menghadiri uji bakat sejak berusia 18 tahun. Katanya dia bermula dalam industri seni ni sebagai pelakon lagak ngeri dan banyak menjayakan babak aksi dalam beberapa filem. Kemudian lepas tu barulah dapat peluang berlakon dalam filem sebagai watak utama dan ini sesuatu yang dia impikan sejak sekian lamanya. Jadi dia akan memberikan yang terbaik. Dan untuk pengetahuan anda juga, Aini ni rupanya bekas atlet taekwondo yang memiliki lebih 15 tahun pengalaman dalam seni mempertahankan diri. Dia mula menceburi sukan itu sejak berusia 7 tahun. Aini juga pernah mewakili Perlis pada Sukan Malaysia Sukma Sarawak 2016 dan kini berkhidmat sebagai jurulatih taekwondo. Malah katanya minat terhadap budaya Korea yang bermula menerusi sukan taekwondo turut mendorongnya menguasai bahasa Korea. Wow, boleh berbahasa Korea. Dia mula belajar bahasa itu secara sendiri masa umur 12 tahun sebelum melanjutkan pengajian dalam bidang sains sukan di Universiti Malaysia dan mengikuti program pertukaran pelajar di Universiti Korea. Justeru pembabitannya dalam Tiket Sehala ni menjadi platform untuk memanfaatkan kemahiran bertutur dalam bahasa Korea. Itu dia ya. Seorang lagi pelakon baru dalam industri lakonan tanah air, Aini Mustafa. Jadi apapun kita harapkan, semoga Aini dapat meluaskan lagi, mengembangkan lagi bakat sebagai seorang pelakon dan insyaAllah menjadi pelapis untuk generasi seterusnya dalam dunia lakonan ini. Okey, baik, itu dia perkongsian dalam ruangan siapa dia. Terima kasih penerbit kita DJ Harry Doni untuk perkongsian dalam ruangan siapa dia untuk edisi hari ini 12 Ogos 2026. Lepas ni kita ada Cakna Bahasa terbitan DJ Fias. Tapi jom sebelum tu kita nak dengarkan lagu daripada Aizat. Ini dia lagu kita dalam segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi lebih banyak hiburan.

Yeah. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Dan seperti biasa, hari ini kita akan menyelami dunia frasa-frasa menarik dalam Celik Kata. Jom saya kongsikan frasa menarik yang pertama. Manifestasi. Apa itu manifestasi? Manifestasi merujuk kepada proses atau keadaan sesuatu perkara dizahirkan, ditunjukkan atau muncul secara jelas dalam bentuk nyata, sama ada dalam bentuk perbuatan, kejadian, tanda, hasil atau pencapaian daripada sesuatu niat, usaha, pemikiran atau perancangan. Istilah ini sering digunakan dalam konteks akademik, sosial dan juga psikologi untuk menggambarkan bagaimana sesuatu yang abstrak seperti idea, kepercayaan atau hasrat akhirnya kelihatan atau dapat dibuktikan secara nyata. Dengarkan contoh penggunaan frasa manifestasi. Kejayaan pasukan itu menjuarai pertandingan tersebut merupakan manifestasi kerja keras, disiplin dan kerjasama yang konsisten sepanjang latihan. Frasa menarik seterusnya ialah mitigasi. Mitigasi pula merujuk kepada langkah, usaha atau tindakan yang diambil untuk mengurangkan kesan buruk, risiko atau impak sesuatu masalah, bencana atau situasi tanpa semestinya menghapuskan puncanya sepenuhnya. Istilah ini sering digunakan dalam bidang pengurusan bencana, alam sekitar, kesihatan dan risiko bagi memastikan kesan negatif dapat diminimumkan. Dengarkan contoh penggunaan frasa mitigasi. Pembinaan benteng dan sistem saliran yang baik merupakan langkah mitigasi banjir bagi mengurangkan kerosakan harta benda dan risiko keselamatan penduduk. Baiklah, demikian tadi perkongsian frasa menarik dalam Celik Kata untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

Baik, itu dia daripada Ismail Izzani, Sabar, membawa kita ke pukul 11.50 minit pagi dan kita dah berada di penghujung untuk jam yang kedua dalam segmen variasi hari ini. Jadi, terima kasih untuk anda yang masih lagi berada di siaran yang sama, di frekuensi yang sama, 103.7 ataupun 89.4 MHz. Baik, sebenarnya bulan Ogos, bulan kemerdekaan ni, kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang diperluaskan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 bagi menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi menerusi kempen ini, kita semua sebagai rakyat Malaysia ni digalakkan, sangat digalakkan mengibarkan jalur gemilang di tempat masing-masing, di premis masing-masing. Tapi kalau boleh, kalau boleh pastikanlah bendera tu dipasang dengan betul lah kan, jangan ada singit-singit kan, pasang dengan betul. Bendera yang nampak masih baru, jelas warnanya, janganlah yang dah lusuh ataupun yang warnanya tu dah makin pudar kan. Selain tu boleh juga kalau nak letak gambar jalur gemilang ni sebagai gambar profil di media sosial anda. Dekat WhatsApp ke, dekat Facebook ke kan. Sangat digalakkan selagi mana dipaparkan dengan penuh hormat dan tidak menjejaskan maruah negara. Kempen ini melibatkan 9 kluster utama iaitu industri, pendidikan, keselamatan, kesihatan, agensi kerajaan, pendidikan tinggi, komuniti, rumah ibadat dan premis sukan. Inisiatif ini bertujuan untuk memupuk lagi rasa cinta kita, perpaduan dan kebanggaan terhadap negara sekaligus menggalakkan setiap rakyat menjadikan jalur gemilang ni sebagai simbol penyatuan dan semangat kebangsaan. Jadi, kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh bersemangat. Okay? Baik, jom kita nak sambung berhibur lagi dan macam biasa tepat pukul 12.30 hari nanti kita nak ikuti warta ringkas dari Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM. Jadi terus dengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewal Semasa Labuan FM.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda masih dalam segmen Variasi di Labuan FM. Rehan masih menemani anda menerusi segmen Variasi. 12.11 minit tengah hari sudah ketika ini dan kita dah masuk di jam yang ketiga. Jadi terus setia di dua frekuensi kita, 103.7 ataupun 89.4 MHz. Di jam yang terakhir nanti pukul 1 sampai pukul 2, kita ada hiburan tanpa henti dengan lagu-lagu artis duet untuk hari ini, hari Rabu. Okey, baik, sempena program Aspirasi Malaysia at Bird Fest anjuran Labuan FM yang akan berlangsung 15 Ogos hari Sabtu ini. Tadi saya dah kongsikan dengan anda beberapa aktiviti menarik yang anda boleh join, yang anda boleh sertai bersama-sama kami, antaranya hiking di Chimney Treasure Hunt, permainan interaktif Lensa Merdeka, saya dah terangkan tadi. Kemudian kita ada raikan 69 tahun. Yang ni kita akan pilih anda yang berusia 69 tahun yang lahir pada bulan Ogos 1957. Kita nak pilih 3 orang saja yang akan menjadi tetamu istimewa untuk bersama-sama kita menerusi segmen ataupun slot raikan 69 tahun di Studio Mini Labuan FM hari Sabtu nanti. Jadi kalau anda berumur 69 tahun ataupun ada mak ke atau ayah ke atau nenek, atuk, pakcik, makcik kan yang berusia 69 tahun, masih lagi aktif, masih kuat, penuh semangat, kami sangat mengalu-alukan kehadiran anda untuk bersama-sama kami dalam program Aspirasi Malaysia at Bird Fest 2026. Kalau berminat, anda boleh hubungi di talian WhatsApp Labuan FM di 011-5897-3484. Ada hadiah menarik kami sediakan. Jadi, jangan lepaskan peluang ini, okey? Baik, 12.13 minit tengah hari, saya nak kongsikan untuk panduan muslimin dan muslimat semua. Maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini 12 Ogos 2026 bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pada pukul 12.26 minit tengah hari. Lepas ni juga sama-sama kita nak dengarkan perkongsian Mutiara Hadis untuk hari ini dengan judulnya Kebaikan dan Dosa, serta perkongsian Al-Huda Fi Qalbi dengan tajuknya hari ini Asullah Akhlak Kita. Jadi terus setia di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Kebaikan dan dosa. Anin Nawas bin Sim'an Al-Ansari qal سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حلك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. Daripada An-Nawas bin Siman Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang erti kebaikan dan dosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, kebaikan adalah akhlak yang baik, manakala dosa adalah sesuatu yang membuat hati gemetar dan bimbang serta kamu tidak suka orang lain mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, fitrah manusia sukakan kebaikan, juga inginkan kebaikan. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik terhasil daripada ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Hati yang tenang adalah jiwa yang memiliki nur, yaitu cahaya, sehingga dapat membezakan antara perkara yang benar dan salah, perkara yang jujur dan yang bohong, perkara yang terpuji dan tercela. Kerana itulah petunjuk yang datang daripada jiwa seseorang yang sentiasa melakukan kebaikan. Manusia yang fitrahnya suka melakukan kebaikan akan menyebabkan hati tenang, manakala perkara dosa pula akan menggemetarkan hati. Apabila melakukan dosa, hati akan sentiasa berada dalam keadaan ketakutan, berdebar-debar, resah gelisah, cemas, bimbang dilihat atau diketahui oleh orang lain. Pelaku dosa sentiasa bimbang dan tidak mahu jika perlakuan buruknya diketahui oleh orang lain. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali.

0: فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله، sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Silam pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian. Bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Silam pendengar sekalian, akhlak terbentuk berdasarkan kepahaman tentang ilmu agama. Oleh kerana itu, orang yang faham tentang ilmu agama akan mampu untuk memperbaiki tingkah laku kehidupan dan akhlaknya. Amat malang sekali sekiranya seorang itu belajar tentang ilmu agama tapi masih lagi tidak mampu untuk memperbaiki akhlaknya. Ini kerana boleh jadi ilmu yang dia pelajari itu tidak berkat dan sia-sia. Jika satu ilmu agama itu mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti akan mampu diamalkan. Maka terzahirlah sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan akhlak yang mulia. Sedang pendengar sekalian, kita mungkin bukan seorang yang alim, kerana seorang yang alim memiliki ilmu yang banyak dan sangat-sangat mendalam. Mungkin juga kita bukan seorang yang abid, kerana orang yang abid banyak amal ibadahnya. Namun kita masih lagi boleh duduk hampir dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak, jika ketika hidup dunia mempunyai akhlak yang mulia. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan yang tempat duduknya paling dekat kepadaku pada hari kiamat kelak ialah orang yang akhlaknya paling baik, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh dari tempat duduknya daripadaku pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak bicara, yakni kata-kata yang tidak bermanfaat dan memperolokkan manusia. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak bicara itu?" Nabi menjawab, "Iaitu orang-orang yang sombong." Sidang pendengar sekalian, berakhlak baik dan mulialah yang menjadi penyebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga. Maksud satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang itu ke dalam syurga. Maka baginda pun menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan baginda juga ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang itu ke dalam neraka. Maka baginda menjawab, mulut dan kemaluan. Justru, asuhlah dan perelokkanlah akhlak kita. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda pukul 12.47 minit tengah hari dah sekarang ni. Mungkin ada yang tengah makan tengah hari. Selamat menjamu selera untuk anda yang masih lagi mendengar siaran kita ketika ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Baik, sekali lagi saya nak wawarkan untuk anda, terutamanya warga Labuan atau yang mungkin berada di Labuan hujung minggu ini. Jangan lupa hari Sabtu ini, 15 Ogos 2026, sepenuh bulan kebangsaan, Labuan FM akan mengadakan program Aspirasi Malaysia at Bird Fest. Ada pelbagai aktiviti menarik yang saya kongsikan sebelum ni. Ada hadiah ataupun ganjaran menarik menanti anda. Jadi anda kena datang sama-sama memeriahkan program kami. DJ-DJ Labuan FM pun ada di sana nanti. DJ Shima, DJ Habri, DJ Diana, DJ Raf, DJ Fias pun ada, DJ Kai, DJ Mac, siapa lagi, DJ Baby, DJ Izu, DJ Alif, semuanya akan berada di sana hari Sabtu nanti. Okey, pukul 7 pagi sampai pukul 2 petang. Jadi jangan lupa temu janji kita hari Sabtu ini. Okey. Baik, untuk anda semua, jangan tukar dulu frekuensi anda. Lepas ni dalam ruangan terakhir, kita ada ruangan hiburan tanpa henti. Yang mana untuk hari ni, kita nak belanja koleksi lagu-lagu artis duet. Tapi sebelum tu, macam biasa, tepat pukul 1 nanti, sama-sama kita ikuti dulu utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Hiburan berinformasi. Lawan FM.
1: Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Laban FM, suara pesisir anda.
0: Dengarkan Laban FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Baik, itu dia lagu yang membawa kita ke penghujung untuk ruangan hiburan tanpa henti dengan lagu-lagu artis duet hari ini. Jadi diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya dah putarkan tadi, lagu-lagu yang saya dah mainkan tadi, okey? Dan nampaknya tugasan saya pun sampai di sini saja. InsyaAllah ada ruang, ada masa, dipermudahkan segalanya, murah rezeki, sihat sejahtera, kita jumpa lagi nanti, okey? Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM. Sebab lepas ni anda akan ditemani oleh rakan penyapa kita yang seterusnya. Anda akan bersama-sama dengan Awang Salat dalam segmen EDD Siuk Banar. Dan untuk hari ni, terima kasih banyak-banyak anda menemani saya dari pukul 10 pagi tadi sampailah ke ruangan terakhir untuk hari ini. Jadi sekian saja daripada saya, Reha. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Ah, hello Syafiq. Kau kat mana?
1: Ah, hello. Ya, aku on the way dah ni.
0: Hai, kata on the way. Kenapa lambat sangat? Aku banyak kerja lagi ni.
1: Ya, kejap lagi aku sampailah. Ish, kau ni.
0: Hai, Syafiq. Kejap lagi sampai. Dah lebih satu jam aku tunggu. Batang hidung kau pun aku tak nampak. Kau kat mana ni?
2: Ish, buruknya perangai. Korang, kalau dah berjanji, tolonglah tepati. Jangan biarkan orang tertunggu-tunggu. Tak elok menghampakan masa orang lain hanya semata-mata nak tunggu korang yang tak muncul-muncul. Nanti, terkena pada diri sendiri, baru tahu macam mana rasanya jadi si penunggu. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
3: Hai, tengah buat apa tu? Tak kiralah apa saja anda lakukan, terus ceria dengarkan hiburan tanpa henti di Labuan FM.
4: Jangan kalah Labuan FM setiap hari. Barulah syok.

0: 王山了，阿王山了，阿王山了。Bah, dengarkan tiap ini deh sama si Awang Salat.
1: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk bis kita semua kerana masih lagi kakal berdengarkan kami di Labuan FM Suara Pesisiran Dah. Macam biasa, pukul 2 malam hari sampai pukul 4 malam hari. Kata ni ada segmen IDD Siok Banar Betul Tak Bergurau Pak ni dalam bahasa tempatan. Okey. Sekarang ni berdengarkan si Awang Salat. Okey, menerusi segmen IDD Siok Banar. Tapi ya tah, sekarang ni ada istimewanya. Pasal istimewanya ada aku. Perasaan orang di sana tu ya. Oh ya, terlalu istimewanya. Indah bah. Istimewanya aku ndak kesorangan di Konti Labuan FM pasalnya ada denganku sekarang ni. Bedangankan siapa lagi kalau bukan si cantik manis, kulit yang mulus, okay, orang yang ayu, sopan santun, apa ni, orang dami-dami tapi berisi, okay, manja, apa lagi, bangis, apa lagi, bakas pemandang, ano, apa dulu, kepala kapur, nyadangan. Siapa lagi kalau bukan Dang Banon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah. Lebih pujik kau ni. Dikit ego tangkat kau sihat.
1: Okay.
2: Apa khabarnya?
1: Alhamdulillah.
2: Sihat.
1: Dang Banon apa khabarnya?
2: Alhamdulillah sihat juga.
1: Alhamdulillah. Jauh ni kami import.
2: Ya.
1: Import dari KBK.
2: Ya. Baik, berpasport lah.
1: Berpasport. KBK, Kampung Bukit Kalam. Okey kah dengan di sana?
2: Okey, cuma keadaan cuaca kita sekarang ni maklum sajalah berjubuk. Jadi tetap makahnya. Tak isut-isut tiba-tiba. Tiba-tiba tadi dah ada.
1: Ini jerabuan ni siapa yang makan anu makeup tebal-tebal ni?
2: Sebalah kanu.
1: Habis anu
2: berjubuk.
1: Awas kamu. Okey, jadi macam biasa sekarang ni kita ni ada bermukun lah.
2: Ya, macam biasa macam di hari biasa, tiga.
1: Di hari tiga. Setiap bulan sekali kami bawakan.
2: Ya.
1: Kita ni punya Mak Gendang.
2: Oh.
1: Bukan Mak Gendut lah, Mak Gendang.
2: Ada kau. Okay. Mana tersajalah.
1: Mana tersajalah. Okey, jadi memandangkan bulan ni bulan kebangsaan Nyedangan. Kita ni nyambut Merdeka. Jadi temanya mengkali
2: Merdeka lah.
1: Merdeka lah. Ha?
2: Tapi untuk permulaan ni, pembuka dahulu.
1: Pembuka dahulu.
2: Mesti ada pembuka.
1: Mesti ada. Kan? Kalau orang macam, kata ni, ngagal rumah undangan kan? Ada makan-makan.
2: Jangan masuk nama tantu.
1: Jangan masuk nama tantu.
2: Kerana membagi salam.
1: Bagi salam. Ada pembuka katanya dahulu. Kan?
2: Setiap rumah ada kuncinya.
1: Ada kunci. Wah, benar. Di kasut.
2: Lepik batis.
1: Lepik batis.
2: Pasu bunga.
1: Pasu bunga.
2: Atas gelagar.
1: Jangan dipecah rahsia.
2: Mulanya tu naruh kunci.
1: Mulanya dahulu.
2: Sebabnya kan dulu-dulu bukan senang kita kan duplikat naruh kunci ni.
1: Kan.
2: Jadi bertaruh tu.
1: Betul. Kalau sebuting tangannya kunci.
2: Sebuting tangannya tu. Itu makanya mengimbas kenangan mulanya.
1: Okey. Okey, Merdeka itulah kata kuncinya. Itu kan bercerita pasal kunci.
2: Kuncinya Merdeka.
1: Okey. Manggali ada pemulanya, pembukanya. Silakan dahulu Dang Banon.
2: Kita kau akan berpantun.
1: InsyaAllah.

0: lebar. Aku minta sebuting yang pantunnya tadi. Berbuting-buting dia baginya.
1: Banyak benarnya.
0: Banyak benarnya.
1: Tapi
0: masalahnya aku lihat tadi macam ada satu buku pantunnya tu.
1: Ya, ada. Ada yang punya apa petunjuk, ada yang punya mesti ada apa. Apa kan tu namanya? Lupa kuih. Malas tu kuih.
0: Dia punya ano, guideline. Mau cuba itis. Mau cuba itis pun tak faham. Mesti ada guideline-nya lah.
1: Ya, ada guideline-nya.
0: Itu baru pembukaan.
1: Ya.
0: Tapi ada sudahnya orang unsur-unsur nasihatnya di sana kan. Budaya ketani. Masa ketani jaga. Kalau macam sidang banun, apa yang orang selalunya tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, tambah-tambah lagi ni bulan kebangsaan ni kan, apa yang patut kita buat ni?
1: Yang pertama-tama kalinya kita yang paling senang dan paling simple, mudah, kibarkan jalur gemilang.
0: Atau paling senang lah tu.
1: Paling senang. Di kereta kah, di rumah kah, di meja kah. Itu yang paling mudah untuk kita semangat kemerdekaan itu. Paling mudah jalur gemilang.
0: Tidak usah tanya orang mengangkat senapang.
1: Tidak payah mengangkat senapang. Tidak payah tututan. Kan kausus segala sana. Tidak usah tertututan.
0: Tidak usah tututan.
1: Paling mudah kita kibarkan jalur gemilang.
0: Jalur gemilang.
1: Dan pastikan jalur gemilang itu indah terbalik.
0: Indah terbalik atau mana? Atau yang paling
1: atau paling penting.
0: Tapi kisah pulang dahulu
1: Iya tah, ni minta min lakat tampal anu ikat-ikat ngaya ba.
0: No lagi. Okey.
1: Belajar.
0: Terima kasih untuk dengan kita ni, ada dari Bunai dan salam tadi jauh. Ada yang tracker.
1: Padahal kita daripada asal dari Jodong tu kali.
0: Salah. Macam tadi ada aku terlihat terlimpas kejap tadi. Si
1: apa?
0: Dang Banun ada live tadi. Sama siapa tadi?
1: Sama Iya lah.
0: Sama Iya. Saja jaku tu. Rupanya Iya.
1: Sebenarnya kita tu berceritakan pasal kedayaan-kedayaan antara Borneo lah.
0: Antara Borneo. Itulah sebenarnya juga hanya orang kalau media sosial itu digunakan dengan sebaiknya.
1: Benar.
0: Bila orang melihat menonton kita ni, jadi secara dah langsung info tu sampai.
1: Itulah. Kita jangan salah guna sosial media sebenarnya.
0: Benar.
1: Bukannya pasal menari, bukannya pasalkan bacintan cintun, pasal ini, ya dengan bedangan buat cara bedangan.
0: Terus
1: jangan tersalah guna saja.
0: Jangan salah guna. Macam ada sebuting lagu Sidang Bandung atau
1: apa?
0: Cinta inbox. Cinta inbox, inbox cinta.
1: Pakai kau
0: pakai. Asal dan pasal media sosial memang ku apa tu antara baik-baik liriknya yang siok tu bukannya apa Facebook tu nambari lalai, tapi ketani yang kadang-kadang
1: kita yang sebenarnya salah guna
0: pakai.
1: Kita setiap social media kita ni indah macam platform di mana apa baiklah. Indah ada yang salah.
0: Indah ada yang salah,
1: tapi
0: benar.
1: Tapi penggunaan itu sendiri macam mana yang meletakkan durang memakai sebenarnya. Itulah masalahnya.
0: Jangkuk. Cerita ketanian ni dari bendera. Tapi ialah berkaitan.
1: Berkaitan sebenarnya. Kalau macam kita untuk macam Malaysia lah. Jangan memalukan negara Malaysia.
0: Benar, los.
1: Dalam TikTok kan ni pun banyak juga cerita-cerita yang kadang-kadang sedikit sebanyak kalau kita ni baulah jenangan datang tu ulah yang terkalung yang terpalit Malaysia
0: negara tu disabut
1: atu ta
0: ada dia ucanya Sidang Banun nanti tadi tu
1: dari mana tulahnya dari Malaysia
0: ada di ujanya tu yang kau benar okey terima kasih juga siapa ni acai atu ya babunya kalian ni ya Selong Baba pun ada terima kasih Selong Baba angkat suara bah siapa tu nu
1: entah.
0: Anong user. Okey, apapun kata ni berehat setagal. Kita akan berbalik selepas ini. Jadi untuk base kita semua gunakanlah media sosial itu dengan sebaiknya. Kalau ada orang apa mencet di inbox satu, lihat-lihat dahulu.
1: Iya.
0: Kalau nya tiba-tibanya bahasa yang sayang atau paham tak kamu Jadi jangan ke mana-mana, kita nilai yang dulu lagu ni.
1: Ini
0: dia syok banal.
1: Iya.

0: Okey, berbalik lagi sama Awang Salat dan juga dengan Kusara ni bersama-sama dengan Dang Banyuns.
1: Ya.
0: Okey. Okey, Dang Banyun. Sebelum matuk. Okey. Aku kan bertanya juga lagu patriotik yang Dang Banyun minat. Banyak-banyak lagu patriotik. Yang kalau boleh yang dulu punya lah. Yang legend-legend.
1: Legendnya ialah tanggal 31.
0: Benar.
1: Itu antara paling legend pasangku, paling bermakna.
0: Paling bermakna.
1: Paling menyerap kejiwa lah.
0: Oh.
1: Dia punya daripada apa ni tionnya, daripada seni katanya. Kita dapat merasai bah.
0: Macam-macam. Ya macam orang setiap kali lagu dipasang
1: macam otomatik kita ni macam semangat petrolis apa petrolismik.
0: Petrolisme.
1: Minta ampun ku kamu minta maaf salah.
0: Petrolisme.
1: Petrolisme. Bandar tau. Ampunkan untuk Tuhan lah.
0: Ampun.
1: Oh. Babu salah.
0: Ya macam lagu tu walaupun sudah tahun 2026 tapi yang dari telan zaman.
1: Iya. Siapa pencipta lagu tu paling tapi sebenarnya lagu dulu walaupun macam apapun kan, wayang kah, lagu kah, tetap ia melekat. Dibandingkan lagu sekarang ni.
0: Iyalah. Ya macam lagu, antara lagu yang dulu-dulu macam Sejahtera Malaysia.
1: Ya, lagu dulu tu kan ada jiwanya,
0: ada jiwanya tersendiri, benar.
1: Lagu karangan ni ya bukan ada jiwa.
0: Bukan ada jiwa.
1: Ya di luar-luar jiwanya.
0: Ya, lagi satu ya suara-suara legend itu dulu.
1: Bukannya kan, bernyanyi saja-saja.
0: Bukan nyanyi saja-saja. Jadi masuk bila kita ni anu lagu tu ya macam lagu raya je kan.
1: Ya, lagu raya-raya dulu-dulu je yang paling nyaman
0: didengarkan. Bukannya lagu sekarang tu ndak anu.
1: Tapi ya kita lebih ni, lah lebih.
0: Lebih lagi-lagi kalau macam yang zaman-zaman kita ni kan zaman-zaman kita dia macam dekatnya kan yang terbiasa dengan lagu dulu-dulu punya lagu.
1: Kita hidup membesar dengan lagu-lagu legend.
0: Benar. Aku ada satu lagu ku minat, lagu patriotik. Aku kan dengarkan Sidang Banon.
1: Apa?
0: Jap, dengar dulu lagu ni. Aku suka lagu ni. Lagu Adi ya macam dicipta. Siapa penciptanya?
1: Penciptanya adalah seorang yang berbangsa Cantonese. Tapi liriknya saya sendirilah.
0: Sendiri.
1: Itulah keistimewaannya mungkin lagu ni.
0: Nah, yang ku
1: dua jiwa.
0: Tawa sebelahnya tadi aku bahasa lagu.
1: Bukan, Pak.
0: Badar Juto.
1: Sebenarnya itu pun kalau ikut kisah. Mencuba yang belum kami buat.
0: Faham
1: kan?
0: Pertama kali buat lagu patriotik kiranya lah.
1: Pertama kali lagu tu lah. Ya tak, memang lagu tu ada, memang bermakna lah.
0: Itulah. Jadi kita ni menghargai lah setiap karya tu kan yang dihasilkan.
1: Setiap karya.
0: Jadi itulah yang aku setiap kali aku teringat lagu tu, Malaysia Merdeka tu. Memang dipasang lagu di IDD.
1: Terima kasihlah FM kan? Khususnya IDD lah. Sentiasa menyokong lagu-lagu tempatan kita ni.
0: Okey, jadi aku kan dengar lagi si Jang Banyun. Teruskan.
1: Lagu Merdeka. Sudah kau pantun
0: Duluan dah. Silakan.
1: Eba.

0: Eba.
1: Nyangkut. Ah, okey. Itulah keunikan kita ni di negara kita ni. Kita hidup berbilang bangsa. Kalau macam Sidang Bandun lah. Siapa antara kawan-kawan mengkali yang bukan dari bangsa sendiri yang kakak lagi berhubung sampai sekarang ni?
2: Bangsa sendiri?
1: Kalau bukan dari bangsa sendiri.
2: Banyak sebenarnya. Banyak. Macam sebelah Limbang, sebelah Brunei, Dusun, Chinese. Okay. Macam... yang paling terdekat sinilah.
1: Sinilah.
2: Pakcik kita ni Peter Lau.
1: Peter Lau.
2: Antaranya yang
1: yang wajib.
2: Yang wajib selalu sebabnya ialah salah seorang komposer lagu Kedayan yang yang kami lagukan selama ini antara yang bekerjasama.
1: Okey.
2: Jadi dah sangkalah sebenarnya ia sebagai berbangsa lain tapi mau membuat lagu Kedayan.
1: Itu
2: salah satunya lah.
1: Itu salah satunya lah. Keunikannya lah yang
2: keunikannya.
1: Yang apa ni orang macam menggali Dang Bandun ada sesuatu yang belajar daripada
2: si
1: Peter Lau. Kalau macam Peter Lau pun ada sesuatu yang dia belajar.
2: Jadi
1: daripada
2: kami bertukar-tukar
1: baru tak tahu macam ni.
2: Sedangkan DJ sendiri pun pernah juga bekerjasama
1: dengan
2: Peter Lau kan.
1: Benar. Jadi kita tahu macam mana kita tahu macam mana kan bekerjasama, lagi-lagi kalau bukan dari yang bangsa tani. Itulah tujuannya sebenarnya. Bila kita ni dapat mengekalkan perpaduan itu, hasilnya akan jadi lagi baik.
2: Itulah
1: sebenarnya.
2: Kita sentiasa menerima walaupun kita buka sebenarnya.
1: Benar.
2: Tidak salah menerima pembaharuan kecuali kita tidak lari daripada salur galur itu sendiri.
1: Kalau sudah Profesor Dato' Doktor
2: bukannya Profesor yang mana?
1: Iyalah Syahraiza bersuara.
2: Bukan kita ndak kita ndak salah mencuba yang baru.
1: Benar.
2: Tapi biarlah yang lama tu jadi jadikan panduan.
1: Jadikan panduan, benar. Jadi sebabnya kadang-kadang untuk kita ni memastikan supaya contohlah kalau macam kita ni buat lagu kan untuk memastikan lagu itu sentiasa diterima kan baik anak muda baik orang terdahulu, jadi kena balance lah walaupun ianya menggali genre-nya baru tapi unsur-unsurnya itu masih lagi mengekalkan
2: setiap individu menyedang damit basah tua muda
1: kan?
2: dapat menerima macam lagu-lagu karangan ni bukan juga orang tertua tu tak ima yang lalu yang laju bertetuan itu yang kadang-kadang bukan dorang punya musim, bukan dorang tapi dorang boleh juga mendengarkan.
1: Dengar tak ada masalah.
2: Tak ada masalah. Tapi kita sebagai pencipta, penulis lirik kena tahu macam mana kita menarik minat semua aspek umur dan peringkat peringkat tua muda, peringkat semualah. Nah, semestinya Kedayan kan ya?
1: Iyalah.
2: Cuma tu.
1: Ya semualah kalau boleh meliputi semualah.
2: Semualah. Lagipun lagu-lagu ni biar yang berkonsepkan berlandaskan nasihat.
1: Okay.
2: Macam tauladan.
1: Benar, tauladan antara
2: jangan kita mau viral tapi buat benda perkataan yang dah senonoh.
1: Yang dah usai.
2: Dah usai je jangan. Kalau boleh biarlah bangsa kita ni ataupun dalam Kedayan biar kita tunjukkan bahasa kita yang usai.
1: Jadi biar ia viral tu sebabnya
2: ia usai.
1: Ia usai.
2: Bukannya bidak.
1: Bukannya bidak. Ia unik.
2: Unik.
1: Biar ianya orang walaupun nano biar ia jadi ristan orang yang baik-baik saja.
2: Biar ia lambat naik, biar ia lambat viral tapi lagu tu orang pahami. Ayatnya tersusun. Sopan santun daripada ayat yang dengan indah berapa bangis kita mau viral biar yang viral tu biar yang baik
1: nampak okey kami akan berehat setegal lagi. Selepas ini kita akan berbalik lagi. Jadi untuk bis kita semua ada lagi akan dibawakan oleh
2: Sinar Mata. Ada lagi pantun kepentingan.
1: Sabar kamu. Sabar. Selepas ini kita akan berbalik lagi. Jadi pastikan bis kita jangan ke mana-mana. Terus kekal mendengarkan segmen ini. Jadi, boleh dengarkan menerusi live TikTok dan juga kita ni ada live FB. Sekarang ni okey. Jadi jangan ke mana-mana, berbalik selepas ini kita dengarkan dahulu lagu patriotik ini.

0: Okay, alhamdulillah berbalik lagi sama Awang Salat sama si Dang Banun. Okay, aku kan tanya Dang Banun dulu lah. Apa lagi perancangannya selepas ni macam artis lah. Mana tahu kan ada program-program.
1: Sebenarnya perancangan ni kita hanya mampu perancang.
0: Okay.
1: Tapi Tuhan yang menentukan.
0: Amang ulukum nangara itu tu.
1: Banyak perancangan tu banyak. Salah satunya dalam program Kaki Sini sendirilah.
0: Okay.
1: Dang Banun ni bercerita sendiri diangkat sebagai artis residen di Labuan.
0: Alhamdulillah. Oi, nah.
1: Untuk program Kaki Sini yang ada di KL.
0: Okay.
1: Jadi kita akan cuba membawa Mukuni masuk ke sekolah SMK Anthony. SK kah? Sekolah Menengah Anthony.
0: Di mana?
1: Labuan.
0: Sekolah Menengah San Anthony.
1: Jadi kan kita maklum di sekolah sana tu bukanlah banyak kadayan.
0: Okay.
1: Mungkin adalah satu cabaran lah bagiku. Akan cuba membawa Mukuni ni masuk ke sana.
0: Okay.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Dalam
0: apa, antara aktivitinya apa? Belajar bergandang.
1: Belajar bergandang. Okay. Berpantun. Kita akan cuba suruh dulang berbalas pantun. Tidaklah mengikut susunan bermukun itu sendiri. Tapi kita akan cuba menyerapkan sedikit elemen bermukun bahasa kadayan. Kalau dulang boleh. Kita akan ada yang bergandang, yang perempuannya cuba bergandang, atau yang lelaki akan berpantun, yang lainnya akan main gong. Dalam 30 lebih orang.
0: Dalam 30 lah. Yang punya peserta daripada
1: peserta.
0: Dalam kalangan pelajar.
1: Dalam kalangan pelajar.
0: Satu cabaran je tu sebenarnya.
1: Memang cabaran.
0: Memang cabaran.
1: Itu cabaran yang sekarang. Dan yang akan datang mungkin banyak lagi, terutamanya dalam kedayan lah. Kita ni sebagai penggiat seni dalam kedayan ni sendiri, sememangnya banyak yang harus kita perjuangkan.
0: Okay.
1: Pertama kalinya dalam segi bahasa, dalam segi adat budaya, dan dalam segi baju kita ni sendiri, iaitu baju Kubamban. Jadi kita akan cuba memperkenalkannya dengan mengilalakanlah baju, budaya, adat dan bahasa itu sendiri.
0: Okay. Jadi ialah walaupun orang satu cabaran, tetapi niatnya orang antara usaha untuk kita tadi memastikan yang budaya mukun ini orang dapat diseberluaskan lagi.
1: InsyaAllah. Ya, dalam sekolah St. Anthony itu sendiri kita maklum bahawa banyaknya berbahasa Chinese ataupun bukan bangsa kita ni.
0: Okay.
1: Jadi yang kulihat daftar nama itu pun ada yang bukan banyak bukan Melayu.
0: Faham.
1: Jadi mungkin itulah cabarannya.
0: Itu cabarannya.
1: InsyaAllah lah. Mungkin kita akan buat satu show bersama. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Okay. Dalam apanya orang kita ni, dalam usaha kita ni itu, InsyaAllah pasti akan orang kalau usaha orang jual terbaik, akan membuahkan hasil juga, insyaAllah.
1: Sebenarnya itulah. Jangan, kalau berharapkan saya seorang aja mungkin kediakungannya tidak ada, tidak ada ke mana-mana.
0: Benar.
1: Kalau atas kerjasama, insyaAllah.
0: Kan. Bukannya apa, takut Dang Banun ni kalau sudah nyorang, ialah sekarang ni sudah jadi artis residen. Nama lagi mengikut jejak macam Anita Sarawak. Hilang dah tahu ke mana sudah.
1: Jom palis, palis.
0: Nah, maksud kau mengkali di US sudah.
1: Di
0: Amerika.
1: Dan juga kita dapat menyangkal ajiki Allah ni kita tak tahu.
0: Jadi payah takukan menjemput sudah badan bergandang di sini lepas depan.
1: Jangan, itulah kita harus sehausnya lah. Sewajib-wajibnya ada pelapis.
0: Ada pelapis.
1: Sebab kaku ni pun mukanya makin muda. Ya, dengan tuha ya sudah. Jadi
0: disokong ah.
1: Anu kau punya itu macam macam menyokong bana. Sebenarnya kami penggiat yang tua-tua ni kan setuha-tuha ni kami dipantas. Itulah bertungkat-tungkat jangan bermukun. Kita pun macam aku sendiri pasti ada satu garis hinggannya. Aku akan tidak akan naik ke pantas.
0: Benar. Ada satu masa tu.
1: Ada semasanya. Tapi tidak berhenti untuk berjuang.
0: Benar.
1: Tapi untuk buat persembahan di pantas mungkin ada dia punya.
0: Kalau sudah sampailah tahapnya tu.
1: Ada sesampainya tahapnya. InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Tapi belumlah setahun ni.
0: Belum. Setahun ni jangan dahulu. Lu bagi apa-apa.
1: Ya, aku minta kalau ada panggil seni yang muda, yang berminat, kan bertanya, macam kan belajar.
0: Berminat.
1: Hubungi saja. Tidak ada masalah.
0: Tidak ada masalah.

0: pasti diorang akan panggil, pasti diorang akan bagi
1: sebab
0: peluang.
1: Itulah platformnya.
0: Memang Labuan FM ni lah platform untuk kita ni, orang tempatan.
1: Benar. Jadi itulah ruang untuk kita ni memperkenalkan kan, supaya hanya orang-orang di luar tu, oh ada rupanya.
0: Ada. Kadang kan ada segelintir pun kadang-kadang bersia Kadayan. Rupanya Kadayan ni ada di Labuan. Ada eh.
1: Ada tuban.
0: Ada tuban.
1: Awas kamu.
0: Awas kamu.
1: Awas kamu.
0: Okay. Ya kurang mungkin kurang dapat informasi.
1: Informasilah. Jadi itulah antara inisiatif yang perlu kita ni lakukan, ya, laksanakan.
0: Mana?
1: Okey, ada lagi yang boleh didengar?
0: Ada lagi.
1: Okey, ada lagi.
0: Ada lagi.
1: Jadi kita ni kan bergandang dahulu.
0: Okey.
1: Sudah puas kita ni bercerita.
0: Bergandang ada yang kan, lagi tanggal.
1: Okey. Jadi kita ni bergandang dulu. Bah, silakan Dang Bandar.
0: Sudah pantun, Mak?
1: Silakan dahulu.

0: Suka aku mendengar bunyi di belakang tu. Cuma tadi sekali lagi ada bunyi naung eko-eko je tu. Suka aku mendengar bunyi je tu.
1: Gandangnya pun gandai Melaka.
0: Okey.
1: Ini diorang panggil rebana.
0: Rebana.
1: Tapi kita kalau sini gendang.
0: Gendang, yalah. Tapi proses membuat tu lebih kurang. Juga sama lah sebenarnya.
1: Ya. Dan dah sama.
0: Dah sama,
1: ada
0: okay.
1: Yang berlapis.
0: Okey.
1: Ada yang taruh sekali.
0: Ini yang mana?
1: Ini yang sekali ditabuknya.
0: Oh, sekali ditabuknya. Okey.
1: Ya, ada yang kalau gendang lapis Sarawak ada juga.
0: Okey.
1: Ya, macam-macam.
0: Oh, macam-macam lah. Okey. Menarik. Ada satu info lagi kita ni dapat. Pasal gendang.
1: Mau belajar.
0: Itu dulu yang sebenarnya. Belajar dulu gendang atau bukan di gendang-gendang saja.
1: Iya, dalam pukulan pun mau jauh tahu.
0: Agar.
1: Tang, pak, dong. Ya, ada 4 bunyi ke 5 bunyi.
0: Okay.
1: Mau tahu mana kita.

0: Mau macam mana ni, mana kita ininya.
1: Okey. Ada empat bunyi, empat jenis bunyi lah kiranya.
0: Iya.
1: Okey, okey, menarik. Okey. Kita di berehat setagal, berehat lagi.
0: Berehat.
1: Membagi ruang dan badan
0: bernafas. Lepas sana si PDG Pias berpantun.
1: Ya Tuhan ku. InsyaAllah. Kalau ada ruang dan peluang,
0: insyaAllah. Ketam jelum mu, bah.
1: Balik-balik ketam jelum mu.
0: Ya, tepatan wajib.
1: Okey, jangan ke mana-mana, berbalik lagi selepas tadi. Teruskan bersama-sama kami, pasalnya ada lagi penutupnya selepas tadi yang akan kita ni dengarkan daripada si Dang Banon
0: dan DJ Pias
1: dan DJ Wow dan Stika ada di sini. Nada. Okey, kalau tadi sudah kita dengar pasal media sosial lah, pasal lirik bahasa, aku kan mendengarkan bis kita lagu berkaitan dengan makanan.
0: Makanan.
1: Makanan tradisi lah kali kan.
0: Tumpik.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Jom dengarkan dulu. Ya pun lupa ni kali lagu ni. Jangan ke mana-mana, apa balik selepas tadi.

0: Aduh, nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Tem-tem hangat dah lagi.
1: Nyaman tu benar. Sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu. Bingkil keritamu, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, Kumeng. Makin naman ang tangan bahaku sama pekerjaku. Ani pun baru je ni, dari kampung Subalah. Ada orang manalipun, minta lihat tita jua kerita anaknya tu. Selajur takut kemari.
1: Syukur, Alhamdulillah. Bangga ku taruh seh. Dapat berkawan sama pemuda yang rajin. Dan berjaya macam kau ni, Encik Capar.
0: Alhamdulillah, kan. Tapi kan, kalaulah kita ni ingat berbalik zaman-zaman kita ni mula syariah tu. Macam kan menangis jua rasanya nyamua.
1: Atu kan sudah menjadi sejarah. Maksudnya indah dan mustahil kalau kita ni mau berjaya.
0: Benar tu, Kuming. Yang penting kita ni ada kemahuan. Sama berusaha bersungguh-sungguh. Jangan pernah lari daripada tujuan asal tu nyamu.
1: Setuju benar ku macam kurapak matu Japar. Memanglah ada cabaran arah depan kita ni yang tatap kita ni lalui. Tapi usaha mesti kita ni teruskan.
0: Ngam benar tu, Kuming. Ada jua yang membuat sekali gagal. Dua kali pun lakad jua gagal. Tapi disebabkan semangat sama terus usaha, ujung-ujungnya sukses.
1: Speaking ya.
2: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.
1: Okey, terima kasih. Bis kita masih lagi kakal berdengarkan Awang Salat sama jua Sinang Banun. Tapi itu tah, setiap pertemuan pasti ada perpisahan.
3: Benar.
1: Tapi
3: setiap biarlah, yang mula ada akhirnya.
1: Akhirnya. Tapi biarlah perpisahan itu sementara saja dahulu.
3: Ayah dikunting aja.
1: Ayah dikunting aja. Isu lusa di luar.
3: InsyaAllah.
1: Kakal jua minggu-minggu kongusut.
3: Iya, biasalah. Sebulan 4 kali yang ngusut.
1: Sebulan 4 kali ku ngusut. Kadang-kadang dapat aku ngusut. Ada sedai tangan.
3: Ya, sebenarnya tu tak utaknya ni. Utak-utak anu. Fahamlah kita. Permasalahan kehidupan seharian ni. Kadang-kadang lancar. Benar. Kadang-kadang indah. Biasa dah tu lah ya.
1: Ya tak. Benar. Itu belum lagi ku masang lagu Kalimangau tu.
3: Ya. Kalimangau lagi.
1: Kalimangau lagi tu. Okey. Apapun berbalik lagi kita ni. Okey. Di apa penghujung di saat-saat akhir lah bermukun ni. Okay. Jadi kata ni kan dengarkan dahulu sebelum ada ucapan daripada Sidang Banun.
3: Sudah ada pantun masa puting.
1: InsyaAllah. Gendang dahulu, silakan.

0: Ba, dia tekan berpantun, ba.
1: Takut ku kena bad guy.
0: Berbandar.
1: Okey. Apa pun terima kasih kita diucapkan kepada Dak Badus.
0: Sama juga. Terima kasih juga kepada Labuan FM dan DGPS sendiri. Ini yang sentiasa memberi peluang kepada kami penggiat tempatan ini untuk sama-sama menunjukkan platform yang seharusnya kita ada.
1: Okey. Mengali ucapan sedikit lah.
0: Ucapannya, okey. Selamat Hari Merdeka kepada semua rakyat Malaysia dan Labuan. Sayangilah merdeka kita ni. Jangan kita lama sudah merdeka. Jangan kita pulang membinasa merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Terima kasih Dak Badus sekali lagi. Ada jodangannya saya di stiker.
0: PA tu.
1: PA. InsyaAllah mana tahu next bulan depan.
0: Lain kali mau diajar ni bersia ni berpantun. Di
1: stiker ni. Jangan jauh-jauh. Ada dulu ni pelapis.
0: Ada. InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Ada tunjuk minat sudah.
1: Ada sudah.
0: Tapi ini kakal. Kacau kakal.
1: Jiwa kacau.
0: Ya kacau. Tapi insyaAllah niadangan. Kalau anda salah, bersalah, salah tembel aja anda masalah.
1: Oh, anda masalah, benar.
0: Anangnya tu memula-mula.
1: Mula-mula tu, ngam tu. Okay.
0: Yeah.
1: Jadi apapun sekali lagi, terima kasih. InsyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi, Tania.
0: Terima kasih juga.
1: Untuk next time, mungkin aku kali. Dang Badun gandang saja aku yang berbantu.
0: Manar tentu. Amin.
1: Amin. Okay. Untuk miss kita semua, jangan ke mana-mana. Aku akan berbalik lagi selepas ini. Jadi terus kakal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Ini kira di mana aja miss kita berada, pastikan Labuan FM terus menjadi pilihan utama miss kita. Berbalik selepas ini. Jumpa lagi.
0: Bye.

0: Cokolat dulu suplemen yang kubalian ni.
1: Amana, kan sudah nyangkut. Jangan indah tantu-tantu membalik. Nanda jual cap sirim sama kelulusan dari Kementerian Kesehatan ni.
0: Iya, benar, Ba.
1: Oh, benar. Patutlah indah pandai baik demam kita ni. Baik jo indah papa.
0: Ya Allah, rupanya dang mina. Nada takut tahu. Nganya aku pikir mahal, baik tak tu. Iya, buangkan dia suplemen itu eh. Nada aku berani membalik lepasan ni.
1: Nah, mung kita akan sadar lepasan ni. Sadar tak? Jaga kesehatan atau bukan kan disemberanakan tubuh badan kita ni ani. Merati kita bujijah.
0: Aw deh, cukur tah jua kau singgah kemari. Bah, dangankan tah kau ke hospital.
1: Bah.
0: Becek kesehatan buri pulang kau.

Okey, terima kasih untuk bis kita semua. Masih lagi kekal berdengan kadang salat dalam segmen ini di Siok Banar. Okey, yang baru saja mendengarkan, terima kasih. Kita sudah masuk di jam yang seterusnya menerusi segmen IDD sampai pukul 4 malam hari. Kita ni bersiaran untuk segmen IDD. Kalau saya dalam Labuan FM sampai pukul 7 malam lah. Okey, apapun untuk panduan kita ni bersama, maksudnya waktu solat fardu asar untuk hari ini 12 Ogos 2026 adalah pada pukul 3.43 minit malam hari. Jadi untuk bis kita semua, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. InsyaAllah aku akan berbalik lagi selepas hari terus mendangani bis kita.

0: ada? Apa ada? Apa ada? Apa ada?
1: Okey, terima kasih untuk bis kita semua masih lagi kekal berdengan kadawan salat dalam segmen IDD Sio Banar Betul Tak Berkurang Pakai Tari dalam bahasa tempatan. Okey, satu perkongsian akan kukongsikan untuk bis kita semua bersempena dengan program Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest 2026 yang mana akan diadakan pada 15 Ogos 2026 bertempat di Taman Burung Labuan. Jadi untuk bis kita semua, jangan lupa untuk sertai pelbagai aktiviti dan juga pengisian bersempena dengan program Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest 2026. Antaranya ada hiking Aspirasi Malaysia bertempat di Chimney Trail bermula pukul 7 pagi sampai 9 pagi. Kemudian kita ni ada Lensa Merdeka, okay, terbuka kepada warga Labuan. Syaratnya bergambar dengan kreativiti sendiri di Taman Burung dengan prop jalur gemilang, dan kemudian muat naik di Facebook dan juga Instagram. Dan jangan lupa okay, tag Labuan FM, okay. Hadiah yang menarik menanti bis kita semua. Okey, bermula pukul 7 pagi sampai pukul 11 pagi. Kemudian kita ada program Treasure Hunt. Sesama peserta terbuka kepada pengunjung Taman Burung Labuan. Okey, hadiah untuk RM50 untuk 10 orang pemenang. Jadi boleh terus serta. Kemudian kita ada permainan interaktif kepada terbuka kepada pengunjung di Taman Burung Labuan. Okey, dan juga ada peserta yang kita ni mau raikan, okay, raikan 69 tahun, yang mana 3 orang yang berumur 69 tahun dan lahir pada bulan Ogos tahun 1957. Okay, kalau sekiranya ada, jangan lupa maklumkan kepada kami di Labuan FM, dan kita ni ada studio mini Labuan FM. Jadi jangan lupa untuk sertai program-program yang siuk-siuk ni bersempena dengan program Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest 2026. Okay, dari masa ke semasa, okay, kami akan terus membawakan bis kita semua berkenaan dengan program ini. Jadi kalau ada sebarang persoalan, boleh tanyakan terus, okay? Okay, WhatsApp saja kami di talian 011-5897-3484. Okay, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Awang Salat dalam segmen IDD Sio Banar. InsyaAllah aku akan balik lagi selepas ini terus menangani bis kita, tentunya dalam segmen IDD Sio Banar. Okay, jadi jangan diubah frekuensi itu, terus bersama-sama kami mendengarkan siaran Labuan FM. Berbalik selepas ini.

kamu pasal budi bahasa. Nah, aku berpadah. Nomor satu, hormati orang yang lebih tua dari kita nih. Nomor dua, jangan penyamah mata, bari pertolongan sekadar yang kita nih mampu. Nomor tiga, jangan bukuropak kasar, jagalah tutur kata bukuropakan kita nih, jangan sampai merusakkan hati orang. Nomor empat, jangan sombong diri, jadikan jati diri kita nih yang selalu mengamalkan sikap yang baik. Berbudi bahasa, budaya kita nih. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Kebaikan dan dosa. Anin Nawas bin Sim'an Al-Ansari qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi faqala al birru husnul khuluq wal ithmu ma halaka fi sadrika wa karihta ay yattali'a alaihi an-nas. Daripada An-Nawas bin Siman Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang erti kebaikan dan dosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, kebaikan adalah akhlak yang baik, manakala dosa adalah sesuatu yang membuat hati gemetar dan bimbang serta kamu tidak suka orang lain mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, fitrah manusia sukakan kebaikan, juga inginkan kebaikan. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik terhasil daripada ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Hati yang tenang adalah jiwa yang memiliki nur, yaitu cahaya, sehingga dapat membezakan antara perkara yang benar dan salah, perkara yang jujur dan yang bohong, perkara yang terpuji dan tercela. Karena itulah petunjuk yang datang daripada jiwa seseorang yang sentiasa melakukan kebaikan. Manusia yang fitrahnya suka melakukan kebaikan akan menyebabkan hati tenang, manakala perkara dosa pula akan menggemetarkan hati. Apabila melakukan dosa, hati akan sentiasa berada dalam keadaan ketakutan, berdebar-debar, resah gelisah, cemas, bimbang dilihat atau diketahui oleh orang lain. Pelaku dosa sentiasa bimbang dan tidak mahu jika perlakuan buruknya diketahui oleh orang lain. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silam pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian. Bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, akhlak terbentuk berdasarkan kepahaman tentang ilmu agama. Oleh kerana itu, orang yang faham tentang ilmu agama akan mampu untuk memperbaiki tingkah laku kehidupan dan akhlaknya. Amat malang sekali sekiranya seorang itu belajar tentang ilmu agama tapi masih lagi tidak mampu untuk memperbaiki akhlaknya. Ini kerana boleh jadi ilmu yang dipelajari itu tiap berkat dan sia-sia. Jika satu ilmu agama itu mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti akan mampu diamalkan. Maka terzahirlah sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan akhlak yang mulia. Sedang pendengar sekalian, kita mungkin bukan seorang yang alim, kerana seorang yang alim memiliki ilmu yang banyak dan sangat-sangat mendalam. Mungkin juga kita bukan seorang yang abid, kerana orang yang abid banyak amal ibadahnya. Namun kita masih lagi boleh duduk hampir dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak, jika ketika hidup dunia mempunyai akhlak yang mulia. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan yang tempat duduknya paling dekat kepadaku pada hari kiamat kelak ialah orang yang akhlaknya paling baik. Dan sungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh dari tempat duduknya daripadaku pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak bicara, yakni kata-kata yang tidak bermanfaat dan memperolokkan manusia. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak bicara itu?" Nabi menjawab, "Iaitu orang-orang yang sombong." Sidang pendengar sekalian, berakhlak baik dan mulialah yang menjadi penyebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga. Masuk satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang itu ke dalam syurga. Maka baginda pun menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan baginda juga ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang itu ke dalam neraka. Maka baginda menjawab, mulut dan kemaluan. Justru asuhlah dan perelokkanlah akhlak kita. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Okey, sekarang ini sudah pun pukul 3.51 minit malam hari. Terima kasih untuk bis kita semua yang sudah mendengarkan siaran Nabur FM. Ini akhirnya di mana saja bis kita berada. Sampai di sini saja tugasan siang salat menangani bis kita dalam segmen ini di Siok Banar. InsyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama dengan kita ni pastinya menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM Suara Pesisiran. Dan selepas ini ada lagi dengan penyampai seterusnya akan menangani bis kita dalam segmen destinasi sampai tah pukul 7 malam. Lagi daripada siang salat, di mana ada rindu di sana tah ketani bertabung. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Aduh, nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Eh, tem-tem hangat dah lagi.
1: Eh, nyaman tu benar. Sirap sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu. Eh, bingkil keritamu apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, Kumeng. Ah. Makin naman ang tangan bah aku sama pekerjaku. Ani pun baru je ni dari kampung Subalah. Ada orang manalipun minta lihat tita jua kerita anaknya tu. Aslajor takut kemari.
1: Syukur, Alhamdulillah. Eh, bangga ku taruh seh. Dapat berkawan sama pemuda yang rajin dan berjaya macam kau ni. Encik Capar, wey.
0: Alhamdulillah, kan. Tapi kan, kalaulah kita ni ingat berbalik zaman-zaman kita ni mula syariah tu. Eh, macam kan menangis jua rasanya, nyamua.
1: Itu kan sudah menjadi sejarah. Maksudnya, indah dan mustahil kalau kita ni mau berjaya.
0: Benar tu, Kuming. Yang penting, kita ni ada kemahuan. Sama berusaha bersungguh-sungguh. Jangan pernah lari daripada tujuan asal tu, nyamu.
1: Setuju benar ku macam kurapak matu Japar. Memanglah ada cabaran arah depan kita ni yang tetap kita ni lalui. Tapi usaha mesti kita ni teruskan.
0: Ngam benar tu, Kuming. Ada jua yang membuat sekali gagal. Dua kali pun lakad jua gagal. Tapi disebabkan semangat sama terus usaha, ujung-ujungnya sukses.
1: Speaking

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Anda sedang mendengarkan TV Walk, Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ui, Beb, mau kemana lagi kau nih? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau nih berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau nih pun juga, Ba. Coba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan nih. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atul apa juga, tapi sekali-sekala, Balip.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini Beb, Beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Labrabam, suara pesisir anda. Selamat petang, salam destinasi saya ucapkan untuk anda. Terima kasih, terus kekal bersama-sama dengan kami. Pastinya persiaran menemani anda di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okey, hari ini 12 Ogos 2026, saya di Jemek menemani 3 jam anda sehingga 7 malam nanti. Dan pastinya setiap hari Rabu jam pertama, kita ada Cafe Rock menemani anda. Juga terima kasih buat rekan-rekan yang terus bersama-sama dengan kami menerusi aplikasi RTM Klik dan juga terus menyokong di semua platform media sosial rasmi Laban FM, suara pesisir anda. Oke, selepas ini ada lagu-lagu rock menanti anda dari kumpulan ACAB, ada daripada Crystal dan juga Linkin Park. Kita dengarkan dahulu lagu dari kumpulan Spider menanti anda selepas ini. Terus kekal bersama dengan Laban FM, suara pesisir anda, pastinya destinasi menemani anda.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma. Jom dengar lagu-lagu rock di Cafe Rock.

Laporan FM Suara Pesisir anda 4:33 minit petang, anda masih lagi dengarkan Cafe Rock di jam yang pertama untuk segmen Destinasi. Terus kekal bersama dengan kami menerusi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Buat anda yang baru saya datang ataupun baru saya dengarkan kami, anda sedang dengarkan segmen Destinasi, teman pemanduan anda. Saya DJ Mac di sini akan menemani anda sehingga 7 malam nanti. Juga terima kasih yang dengarkan kami menerusi penstreaman langsung menerusi aplikasi RTM Klik di mana juga berada. Dan juga yang turut sertai kami menerusi live stream menerusi halaman Facebook. Oke, kita akan teruskan lagi lagu seterusnya, kumpulan Wings, Hukum Karma bersama dengan anda.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
1: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
0: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu mengusik jiwa.
2: Terbitnya sinar mentari, saban hari mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Selamat malam, Zora Pesisir anda. Baiklah, waktu sekarang sudah pun pukul 4.52 minit petang. Kita telah pun berada di penghujung jam yang pertama untuk segmen Destinasi menerusi Cafe Rock. Dan semoga terhibur untuk playlist Cafe Rock minggu ini. Okey, selepas ini jangan tukar frekuensi anda. Terus kekal bersama-sama dengan kami. Kita ada berita utama yang petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu ada Warta Labuan menemani anda tepat 5.30 petang nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Saya ucapkan untuk anda. Dan terus jadikan kami sebagai teman pemanduan anda. Kita kembali lagi selepas ini. Destinasi teman pemanduan anda.
4: Labuan FM has notified you.
5: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
6: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Sabah, iaitu Pasar Filipina, Kota Kinabalu. Pasar Filipina merupakan salah satu destinasi pelancongan yang terkenal di Kota Kinabalu, Sabah. Terletak berhampiran kawasan pesisir pantai, pasar ini menjadi tumpuan pelancong tempatan dan antarabangsa kerana menawarkan pelbagai barangan menarik seperti mutiara, kraf tangan tradisional, cendera mata, pakaian serta hasil laut segar. Keunikan pasar ini mencerminkan kepelbagaian budaya dan warisan masyarakat Sabah. Selain membeli belah, pengunjung juga berpeluang menikmati pelbagai hidangan makanan laut yang dimasak segar mengikut cita rasa masing-masing. Suasana pasar yang meriah, layanan mesra para peniaga dan deretan gerai yang berwarna-warni menjadikan pengalaman berkunjung ke sini lebih menyeronokkan. Pada waktu petang, pengunjung turut dapat menikmati pemandangan matahari terbenam yang indah di kawasan berhampiran pasar. Secara keseluruhannya, Pasar Filipina bukan sekadar lokasi membeli belah, malah merupakan destinasi yang menggabungkan keunikan budaya, keenakan makanan dan keindahan alam. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh!

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari Berita Utama, KPDN Labuan sita 100 liter petrol tanpa permit. Immigration Labuan tahan 17 parti warga Filipina. Berita sepenuhnya. Cubaan menyimpan 100 liter petrol tanpa permit membawa kepada penyitaan 5 galen petrol oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup KPDN Labuan dalam Optiris 4.0 bersepadu di ujung pasir. Pengarah KPDN Labuan Junaida Arbain berkata serbuan oleh sepasukan pegawai penguatkuasa di kawasan letak kenderaan mendapati sebuah kenderaan berpendaftaran tempatan ditinggalkan tanpa pemilik. Menurutnya, hasil pemeriksaan menemukan 5 unit galen mengandungi petrol yang disimpan tanpa permit atau kebenaran bertulis. Kes diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 / Akta 122 manakala eksibit berkenaan disita untuk siasatan lanjut. Nilai sitaan dianggar berjumlah RM5,377. Dalam kes berasingan, KPDN Labuan turut mengambil tindakan terhadap sebuah pasar mini selepas pemeriksaan mendapati peniaga memaparkan 2 tanda harga berbeza pada ayam yang dijual. Junaida berkata tindakan itu diambil di bawah Seksyen 12-1-A Akta Perlindungan Pengguna 1999-Akta 599 untuk siasatan dan tindakan lanjut. Jika disabitkan kesalahan, individu berkenaan boleh didenda sehingga RM100,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali bagi kesalahan pertama. KPDN Labuan menegaskan komitmen untuk terus mempergiat pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan pematuhan undang-undang khususnya membabitkan kawalan barang serta ketelusan maklumat harga kepada pengguna. Seramai 17 warga Filipina ditahan Jabatan Immigration Malaysia JIM Labuan menerusi opsasar di 2 penempatan warga asing. Pengarahnya Muhammad Rizwan Nawi menerusi kenyataan berkata operasi menyasarkan kawasan penempatan yang dikenal pasti mempunyai kehadiran warga asing yang tinggi. Seramai 17 warga Filipina ditahan terdiri 8 lelaki, 4 perempuan dan 5 kanak-kanak lelaki berumur antara 4 hingga 56 tahun disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959-63-Akta 155. Operasi memeriksa 128 individu dan melibatkan 73 anggota daripada pelbagai agensi termasuk Jabatan Immigration, PDRM, JPN, AADK, APM dan RELA. Kesemua tahanan ditempatkan di Depo Immigration Labuan dan Lokap IPD Labuan untuk siasatan serta tindakan lanjut. Satu sesi pertemuan berlangsung antara Universiti Malaysia Sabah dan Jabatan Wilayah Persekutuan JWP di Kota Kinabalu. Ia bagi meneroka ruang kerjasama strategik antara kerajaan, UMS dan industri dalam memperkasakan ekosistem TVET di Labuan, termasuk pembangunan program bersesuaian peningkatan kemahiran serta penyediaan tenaga kerja tempatan yang kompeten dan berdaya saing. Delegasi JWP diketuai Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Loh Soo Fui disambut Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur. Pertemuan turut mengambil kira keperluan pembangunan modal insan melalui Labuan Industri Task Force LITF khusus dalam memastikan penawaran program latihan dan kemahiran di Labuan dapat diselaras dengan keperluan sebenar industri serta sektor-sektor ekonomi yang sedang berpotensi. Delegasi disertai Barisan Pengurusan Tertinggi serta Pegawai Kanan JWP, Perbadanan Labuan dan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
2: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
0: Berita seterusnya. Hampir 580 murid Sekolah Kebangsaan Tanjung Aru SKTA Labuan memeriahkan program kibaran Jalur Gemilang dan pelancaran Bulan Kebangsaan. Guru Besar SK Tanjung Aru Muhammad Fari Abdul Halim berkata, operasi program adalah untuk memupuk semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan kaum serta menzahirkan rasa cinta dan penghargaan terhadap kedaulatan negara sempena sambutan Bulan Kebangsaan. Pengisian termasuk penyerahan Jalur Gemilang, tayangan video kemerdekaan, gimmick pelancaran serta perarakan masuk Jalur Gemilang dan bendera 12 negeri di Malaysia. Beliau menyeru murid-murid agar sentiasa mengingati sejarah dan menghargai pengorbanan pejuang terdahulu. Dalam masa sama, School Anti-Bullying for Empowerment Safe dilancar sebagai usaha perkukuh budaya sekolah selamat, harmoni dan bebas buli yang menerapkan amalan 6S iaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun dan sayang. Labuan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU 93 masih pada tahap sederhana susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan di negara ini. Bacaan itu bagaimanapun menghampiri paras 100, iaitu had tertinggi bagi kategori sederhana sebelum memasuki tahap tidak sihat. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara APIMS, beberapa kawasan di Sarawak merekodkan IPU melebihi 100 dengan serian mencatat bacaan tertinggi 202 pada tahap sangat tidak sihat setakat 3 petang ini. Orang ramai di Labuan dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan aktiviti luar sekiranya keadaan kualiti udara bertambah buruk. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam dan pagi esok diramalkan tiada hujan atau berjerebu. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 30 hingga 40 km sejam dan laut berombak setinggi 2.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan Sari, berita utama sekali lagi.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Oi, beb, mau ke mana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
2: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
1: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
2: Atulah, Ba juga. Tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
1: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
2: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
1: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
2: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan, tapi malam ni aku jalan dululah.
1: Hai, kau ini beb, beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
3: Hai, saya Sally.
4: Saya Adam.
5: Saya Karlin.
6: Saya Alfan.
7: Mersi di sini.
8: Saya Arifi.
9: Saya Iskandar.
10: 103.7 dan 89.4 MHz.
3: Labuan FM.
6: Labuan FM.
7: Labuan FM.
6: Labuan FM.
7: Pilihan kami.
11: What?
7: Pilihan Jazzy.

Langkah seringan daripada kumpulan Exist baru saja berlalu bersama-sama dengan anda. Dan selamat petang, anda masih lagi dengarkan segmen Destinasi di jam yang kedua. Kali ini saya DJ Mac akan terus menemani sehingga 7 malam nanti. Okey, sedikit info untuk anda. Labar FM meraihkan bulan kebangsaan dengan menganjurkan program Aspirasi Malaysia at Labuan Birthface 2026 yang akan diadakan hujung minggu ini, hari Sabtu 15 Ogos 2026, bertempat di Taman Burung Labuan. Okey, pelbagai aktiviti akan diadakan seawal pukul 7 pagi, iaitu program hiking Aspirasi Malaysia yang mana lokasinya adalah di Chimney Trail. Seterusnya kita ada aktiviti Lensah Merdeka, yang mana untuk program ini sasaran pesertanya adalah terbuka kepada warga Labuan. Syarat utama bergambar dengan kreativiti sendiri di Taman Burung dengan prop Jalur Gemilang, dan muat naik di Facebook dan Instagram Labuan FM. Pastinya hadiah-hadiah menarik menanti di tangga ataupun di tempat pertama akan memenangi hadiah RM200, di tangga kedua RM150, dan di tangga yang ketiga ataupun tempat ketiga RM100. Kita ada aktiviti-aktiviti lain juga, ada Treasure Hunt, permainan interaktif, dan juga sudah semestinya Studio Mini Labuan FM. Semuanya akan berlangsung hujung minggu ini, hari Sabtu 15 Ogos 2026 di Taman Burung Labuan. Okey, itu dia pastinya untuk sama-sama kita memeriahkan sambutan Bulan Kebangsaan ataupun Hari Kebangsaan pada 31 Ogos nanti. Okey, kita telah pun berada di penghujung jam yang kedua ini. Selepas ini seperti biasa kita menuju ke jam yang terakhir menerusi Ruangan Nurani. Sama-sama kita dengarkan lagu seterusnya sebagai teman petang anda, lagu daripada kumpulan Lela Bidadari, Destinasi Teman Pemanduan Anda.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: Nurani di Labuan FM.
1: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati. Nurani di Labuan FM.
2: Labuan FM, suara pesisir Anda. Baiklah, kini kita telah pun berada di jam yang terakhir. Ruangan Nurani akan menemani sehingga 7 malam nanti. Terima kasih atas kesetiaan dan juga sokongan Anda kepada kami, walau di mana juga Anda berada. Untuk hari ini, sebagai panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pukul 6.34 petang nanti. Terus kekal bersama dengan kami, Destinasi Ruangan Nurani.

0: Teruskan mendengar Ruangan Nurani.
1: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: Nurani Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Kebaikan dan dosa. Anin Nawas bin Sim'an Al-Ansari qal سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حلك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. Daripada An-Nawas bin Siman Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang erti kebaikan dan dosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, kebaikan adalah akhlak yang baik, manakala dosa adalah sesuatu yang membuat hati gemetar dan bimbang serta kamu tidak suka orang lain mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, fitrah manusia sukakan kebaikan, juga inginkan kebaikan. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik terhasil daripada ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Hati yang tenang adalah jiwa yang memiliki nur, yaitu cahaya, sehingga dapat membezakan antara perkara yang benar dan salah, perkara yang jujur dan yang bohong, perkara yang terpuji dan tercela. Kerana itulah petunjuk yang datang daripada jiwa seseorang yang sentiasa melakukan kebaikan. Manusia yang fitrahnya suka melakukan kebaikan akan menyebabkan hati tenang, manakala perkara dosa pula akan menggemetarkan hati. Apabila melakukan dosa, hati akan sentiasa berada dalam keadaan ketakutan, berdebar-debar, resah gelisah, cemas, bimbang dilihat atau diketahui oleh orang lain. Pelaku dosa sentiasa bimbang dan tidak mahu jika perlakuan buruknya diketahui oleh orang lain. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silam pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian. Bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, akhlak terbentuk berdasarkan kepahaman tentang ilmu agama. Oleh kerana itu, orang yang faham tentang ilmu agama akan mampu untuk memperbaiki tingkah laku kehidupan dan akhlaknya. Amat malang sekali sekiranya seorang itu belajar tentang ilmu agama tapi masih lagi tidak mampu untuk memperbaiki akhlaknya. Ini kerana boleh jadi ilmu yang dipelajari itu tiap berkat dan sia-sia. Jika satu ilmu agama itu mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti akan mampu diamalkan. Maka terzahirlah sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan akhlak yang mulia. Sedang pendengar sekalian, kita mungkin bukan seorang yang alim. Kerana seorang yang alim memiliki ilmu yang banyak dan sangat-sangat mendalam. Mungkin juga kita bukan seorang yang abid, kerana orang yang abid banyak amal ibadahnya. Namun kita masih lagi boleh duduk hampir dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak jika ketika hidup dunia mempunyai akhlak yang mulia. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan yang tempat duduknya paling dekat kepadaku pada hari kiamat kelak ialah orang yang akhlaknya paling baik. Dan sungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh dari tempat duduknya daripadaku pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak bicara, yakni kata-kata yang tidak bermanfaat dan memperolokkan manusia. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak bicara itu?" Nabi menjawab, "Iaitu orang-orang yang sombong." Sedang pendengar sekalian, berakhlak baik dan mulialah ia menjadi penyebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga. Maksud satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang itu ke dalam syurga. Maka baginda pun menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan baginda juga ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang itu ke dalam neraka. Maka baginda menjawab, mulut dan kemaluan. Justru asuhlah dan perelokkanlah akhlak kita. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.

0: Anda sedang mendengarkan Nurani Lawan FM.
1: Lawan FM, suara pesisiran anda. Baiklah, kita telah pun berada di penghujung siaran untuk hari ini, edisi 12 Ogos 2026. Terima kasih atas kesetiaan dan juga sokongan anda kepada kami. Pastinya bersiaran 13 jam sehari, 6 pagi hingga 7 malam. Selepas ini, Nasional FM akan bersama-sama dengan anda untuk pelbagai lagi rancangan dan juga lagu-lagu menarik menanti di sana. Baiklah, saya DJ Mac mengundur diri. Ya, kita akan jumpa lagi esok. Sekali lagi, destinasi 4 petang hingga 7 malam. Jaga keselamatan, jaga kesehatan diri anda. Terus kekal bersama-sama dan juga menyokong kami di Lawan FM, suara pesisir anda. Selamat malam.

0: lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
1: Assalamualaikum dan selamat malam untuk anda. Berikan kami geng Kakak Petang. Masih lagi bersama dengan Zura dan juga Lin di jam terakhir. Sekejap masa berjalan, Lin. Tum-tam pukul 7 dah ya?
2: Ya. Kenapa pada waktu tu petang? Saya bukan apa. Bila sebayang saya bayang? Lihat wajah Azura, okay. Saya terbayang mentari merah di ufuk timur.
1: Kenapa tu?
2: Selalunya petang-petang maghrib dah senja kan, mentari melabuhkan tirainya. Dan kita melihat cahaya daripada matahari tu keperang-perangan, kemerah-merahan. Seakan-akan macam kita ni berada di dimensi yang berbeza.
1: Wow.
2: Ha, perasan tak?
1: Poetis.
2: Sangat Lin, kan?
1: Malam ni.
2: Hilang segala masalah bila kita melihat matahari, apa orang kata, melabuhkan tirainya, kan? Maksudnya dari siang berangsur ke malam dan sebagainya, kan?
1: Betul.
2: Kemudian, bila di sebelah malam tu, ialah kita dah semakin relax, tenang. Tak ada nak kalut-kalut. Kita uruskan keluarga, uruskan diri kita. Macam Zura sebelum tidur, apa yang Zura buat?
1: Cuci muka lah Lin.
2: Haa, pasal dia tak apa.
1: Macam-macam.
2: Macam-macam.
1: Saya punya rutin panjang.
2: Tepung gomak ada. Bedak sejuk.
1: Bedak sejuk mesti ada. Tepek tang sini, tepek tang situ.
2: Oh, dia nak bagi cantik
1: lah. Eh, of course lah Lin.
2: Tapi kalau suami tengok terkejut tak? Kenapa yang tepung kat dapur awak letak kat muka? Dia
1: bukan, saya takut terkejut tengok bangun-bangun penuh bedak atas bantal tu. Ha? Kuping-kuping tu.
2: Ataupun bedak sejuk tu beralih ke muka dia.
1: Apa saya dah buat malam tadi?
2: Sebab bila dia tidur, kita tepekkan bedak tu kat wajah dia. Sebab kita kan pasang impian, kita nak ke syurga bersama-sama. Jadi kita nak cantik, kita nak suami kita pun bersih wajahnya. Hilang parut-parut.
1: Takut malah kena kenal nanti. Dah tepek.
2: Menepek wajahnya. Kadang-kadang ada isteri macam tu, bang.
1: Yelah,
2: saya beli apa?
1: Saya sendirilah, Lin. Saya belikan anak saya, saya kalau hari cuti kan, saya meletakkan krim yang tu untuk hilangkan jeragat.
2: Anak muda.
1: Memang semua anak dah suami memang kena gatuh waktu
2: awak
1: tu.
2: Tepekkan benda
1: saya memang
2: tu.
1: Kena sapu. Sebab saya tak nak cantik seorang macam.
2: Yelah.
1: Nanti kata, mak dia cantik. Contohlah, contoh.
2: Anak dia macam lain macam. Anak angkat ke?
1: Anak angkat. Padan sama dengan mak. Tak nak lah macam tu. Jadi semua kena sama rata lah.
2: Sama rata lah. Bukan mak je nak cantik, kita nak suami cantik.
1: Tapi betul tau sebenarnya. Kalau kita sebagai seorang wanita ni, pernah saya tengok kalau ada macam contoh ada function ke ada orang kata
2: majlis lah
1: kan. Maknya cantik ni dengan kebaya, kasut tinggi bagai.
2: Dengan tas tangannya.
1: Dengan tas tangan dengan macam
2: mak datin macam itu kan.
1: Datang kat suami, datang anak. Allah.
2: Lain ya.
1: Lain. Tak siapkan lah kan. Kalau boleh kita nak, kalau boleh satu keluarga lah.
2: Kita siapkan
1: lah.
2: Sebab tanggungjawab menyiapkan tu kadang-kadang memang lah kepada isteri, kepada ibu. Sebab ibu lebih tahu keluarganya kan. Jadi kita harap.
1: Baju tu bergosok.
2: Itu sesuatu yang positif, saya setuju. Kalau kita nak berdandan, kita pastikan suami kita pun bajunya kemas. Kita pakai batik, suami kita batik yang cantik.
1: Cantik samalah.
2: Tak payah nak guna
1: pun tidur lah.
2: Ada orang batik suaminya dah pudar dah, Zura. Dah patut letak dalam store dah.
1: Dah tak nampak corak mana batiknya. Mana
2: yang
1: ni.
2: Tapi yang isterinya mengelip-ngelip. Bagang kemas.
1: Tapi ada juga di media sosial baru-baru ni jugalah kan. Ada seorang guru macam menzahirkan rasa kecewa lah.
2: Kenapa?
1: Hari Isnin dia kata seorang anak, murid dia lah, murid perempuan. Baju dia betul-betul renyuk tau, Lin. Tudung kalau betul dia itulah berapa minggu yang lepas di trade tak salah saya. Cikgu tu sempat ambil kereta, ambil gambar letter. Hari Isnin sepatutnya pakai uniform lah kan.
2: Ya, kasut dia basuh.
1: Kasut
2: putih.
1: Ini tak apalah, kasut tu hitam tak apalah, kita nampak kotor. Tapi baju tu dengan tudung tu renyuk, serenyuk-renyuknya ni. Dan boleh hantar pula orang kata pergi sekolah macam tu. Maknya seorang suri rumah. Kita tak menyalahkan.
2: Adakah datang dari keluarga yang susah ke macam mana?
1: Ini daripada seorang suaminya penjawat awam lah.
2: Ataupun kita husnuzon lah. Mungkin pada hari kejadian ayahnya tu rosak.
1: Mungkin lah juga.
2: Mungkin lah kan. Hari lain okey, tak ada masalah. Hari
1: sebab lah juga cikgu
2: kejadian.
1: Tanya pada murid tersebut. Dia
2: apa
1: kata,
2: jawapannya?
1: Mak suruh cari ke tempat baju yang tak lipat tu. Berlonggok tak lipat lagi. So kat situ lah bajunya.
2: Mungkin maknya pun sibuk lah.
1: Mungkin
2: kan.
1: Kita husnuzon lah
2: Lin. Macam tu lah ya. Tapi kalau anak-anak yang dah dewasa sedikit,
1: ini baru janganlah. Satu je dua Lin.
2: Okey, baru saya nak tazkirakan anak
1: janganlah.
2: Tu baju sendiri. Itu tanggungjawab ibu.
1: Tapi kita lah sebagai tanggungjawab.
2: Kita pergi sekolah ada disiplin tau.
1: Kadang kita pakai macam tu, anak-anak kita segan tau. Dengan baju macam tu tak gosok kan. Kata berkeromok betul ni Lin.
2: Ataupun macam ni lah, suami pun kena main peranan jugalah. Jangan letakkan beban tu pada isteri saja. Kalau dah sebelah malam tu dah tengok isteri dah penat, anak-anak, yelah, suami gosok baju sendiri, gosok baju anak.
1: Sekali
2: harung.
1: Dia sebab satu pasukan tu, Lin.
2: Jimat elektrik dan meringankan beban isteri.
1: Betul.
2: Orang kata bawalah keluarga sakinah.
1: Mawadah warahmah.
2: Ya, isteri pun akan doakan kita tau.
1: Kan.
2: Semoga abang naik pangkat.
1: Betul. Jadi untuk anda, kita bisa samalah, Lin. Ya. Nasihat ni mungkin ada yang baik daripada
2: untuk
1: kami.
2: Untuk kita juga.
1: Betul, untuk kami juga
2: untuk
1: sebenarnya.
2: Untuk Zura, untuk saya juga.
1: Kadang kita cakap tak buat pula, takut pula kita.
2: Jangan
1: kan?
2: Macam tu, Zura.
1: Jangan, ya Allah.
2: Zura.
1: Lin. Dan hari ini masanya solat pada maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 7.28 malam. Okey, layan terus kami bersama kami geng Kakak Petang.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Aku takkan minta maaf dekat engkau. Aku takkan turunkan ego aku dan aku akan pastikan bahawa aku sahaja nampak betul. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita tengok kan, ada orang yang tiba-tiba je tak nak maafkan, tak nak minta maaf, tak nak turunkan ego dia, semata-mata sebab dia nak tahan perkataan minta maaf daripada dia ucapkan. Orang macam ni sebenarnya dia telah menjual ketenangan hidup dia dengan harga yang murah. Orang yang ego, dia tengah jual tau, dia tengah ambillah ketenangan aku. Sebab kita urus ego kita adalah sebab kita nak hidup kita tenang, kita nak hidup kita rasa macam bahagia. Takpelah, ada waktu dalam hidup ni dia kena ada satu perkataan takpelah, tapi janganlah 24 jam tak kerja ke bang, takpelah. Bukanlah macam tu. Maksud Ustaz, kalau kita ada konflik dalam hidup, ada waktu yang kita kena rasa macam takpelah, aku maafkan dia, aku terima keadaan dia, aku faham dia mungkin dalam keadaan penat, maka dia sebut perkataan yang buruk kepada aku. Kita macam ni dalam hidup kita, agama ajarkan kepada kita supaya minta maaf kepada orang lain sebab kita ada buat salah. Bukankah dalam surah An-Nur ayat nombor 22 Allah Ta'ala sebut waliya'fu waliyasfahu. Allah Ta'ala nyatakan kepada kita dalam keadaan kamu ini, biarlah kamu dalam keadaan memaafkan dan kau juga dalam keadaan yang mengampuni terhadap orang lain. Sebab apabila kita menjadi orang yang sanggup beri maaf dan sanggup untuk meminta kemaafan, sebenarnya itu adalah tanda yang kita sayangkan hubungan terbabit. Kita sebenarnya sayang hubungan, tetapi oleh kerana ego yang ada dalam kehidupan kita, kita rasa seolah-olah ianya akan menjadikan kita lemah dan kita lonely. Jangan malu minta maaf. Sebab itu hubungan di antara suami isteri ni, dia nak panjang, nak macam orang lain yang ada 20 tahun punya hubungan, 30 tahun punya hubungan, 40 tahun punya hubungan, adakan satu amalan iaitu berlumba-lumba minta maaf. Berlumba-lumba minta maaf. Jangan macam biar dia minta maaf dulu Ustaz. Memang dia sedar sikit kesilapan dia dekat saya Ustaz, banyak dosa dia tu. Cakap tu, kalau nak tengok dosa dia dengan saya Ustaz, kalah Gunung Kinabalu punya tinggi tu Ustaz. Gunung Kinabalu tu dah lah cantik, tapi dosa dia dekat saya ni Ustaz memang tak cantik Ustaz. Dia kata, janganlah macam itu. Sebab itu saya nak kata kan, bahawa saya Ustaz, sebenarnya saya minta maaf sebab saya nak ada kehidupan yang lebih aman, damai. Suami isteri saling bermaafan, sahabat, jiran, satu perkara tau untuk hidup dengan aman. Perkara-perkara kecil, sifat dia jangan biarkan ianya berlarutan. Sebab bila ianya berlarutan, kita takut bila ukhuwah kita tidak baik, maka hubungan dingin dalam rumah tangga ataupun hubungan dingin di tempat kerja, bila mana-mana bumbung ini dia ada satu sifat dingin, maka rahmat Allah tak masuk tau. Katalah tempat kerja ke ataupun rumah ke, dia dingin saja, masing-masing bermasam muka, mulut muncung ke depan. Biasa kalau Pinocchio hidung ke depan kan, ada ni mulut muncung ke depan, masing-masing dingin. Maka bila dingin, macam mana nak masuk rahmat Allah Ta'ala dalam pasukan kita, dalam kehidupan kita? Sebab itu saya nak kata, jangan malu untuk minta maaf. Oleh kerana itu, Ustaz pun minta maaf juga, sebab Nidaul Islam dah sampai ke penghujungnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jaga.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 1 hingga 5.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: kitab Al-Quran yang menyatakan kebenaran.
1: Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami jadikan kitab itu sebagai Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal memahaminya.
1: Wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyun hakim.
0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam ibu suratan di sisi kami. Sangat tinggi kemuliaannya, lagi amat banyak mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran yang tetap kukuh.

0: Patutkah kami membiarkan kamu dengan mengenepikan dan menjauhkan peringatan Al-Quran daripada kamu kerana kamu telah menjadi kaum yang melampau-lampau buruk keadaannya? Tidak, kami tidak akan biarkan. Bahkan kami tetap mengingatkan kamu sama ada kamu mahu menerimanya atau sebaliknya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Bukan 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah Lin, selesai sudah hari ini untuk geng kakak petang edisi 12 Ogos 2026. Sekejap, masa berlalu Lin.
2: Zura, kalau kita tengok keadaan cuaca kat luar tu kan, berjerebu lah Zura. Pemandangan kita terhad lah.
1: Betul Lin, pagi tadi pun saya nak siap-siap pergi kerja Lin. Panas ni macam Lin.
2: Saya ingatkan tadi macam dia macam kelabu asap macam itu. Saya ingatkan hujan, rupanya tidak.
1: Itu jerebu. Kadang Sarawak lagi teruk Lin.
2: Sangat-sangat teruk. Macam dilaporkan 3 petang tadi kan, dekat kawasan Serian Sarawak, betul. Merekodkan bacaan sangat tidak
1: dan
2: sihat.
1: Ada juga sekolah di Serian juga telah ditutup
2: untuk sementara waktu lah, supaya kanak-kanak kita ni tidak terkesan lah dengan keadaan jerebu. Kita dekat Kuala Lumpur ni pun macam tu juga panas. Ya. Dekat Ceras 122 bacaan IPU. Putrajaya 121. Bahaya.
1: Agak tinggi
2: ni
1: jugalah kan.
2: Tinggi jugalah. Jadi kena hati-hati.
1: Betul.
2: Kalau perlu pakai pelitup muka tu, pakailah pelitup muka.
1: Dan kita turut ingatkan anak kita lah untuk kerapkan minum air masak Lin.
2: Ya, dan untuk cikgu-cikgu kalau boleh sementara waktu ni kurang-kurangkan aktiviti senaman dekat luar tu. Buat dalam dewan ke apa lebih selamat eh.
1: Betul, sebab dengan cuaca dengan tak elok ni, dengan keadaan jerebu ni boleh jadi batuk.
2: Boleh sakit tekak juga.
1: Sakit tekak, betul.
2: Mata pun pedih.
1: Dah hujung minggu tak nak karaoke dah Lin. Kalau sakit tekak macam
2: karaoke ni. Karaoke kat rumah.
1: Kat rumah boleh lah.
2: Tak apa, kalau suara tak berapa cantik pun kat rumah.
1: Kat rumah ya, dengar. Awak, bapak, mak kan. Baik, untuk anda semua jaga kesihatan lah. Di mana saja anda berada. Mungkin kalau yang kerap breeze walk juga Lin petang-petang tu.
2: Macam mana ya nak buat? Dia dah biasa breeze walk.
1: Mungkin kena pakai mask lah kot, saya rasa.
2: Boleh lah pakai.
1: Ataupun kalau
2: sementara waktu ni buat kat dalam rumah je lah.
1: Kalau IP itu tidak, orang kata tidak baik lagi.
2: Kita risau ni.
1: Elakkan dulu lah untuk aktiviti
2: sementara
1: di luar.
2: Sementara waktu dalam beberapa hari ni kan, bila dah reda, cuaca terang, boleh lah sambung balik.
1: Buatlah subuh ke subuh esok. Nak habis buat.
2: Dekat rumah tu kita buat senaman depan TV. Goyang-goyang. Pocha-pocha.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

Siap sama-sama dengan Reza untuk segmen yang terakhir edisi hari ini, hari Rabu 12 Ogos 2026. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Pastinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik, Nasional FM sentiasa di hati. Bersama-sama dengan saya untuk Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam dengan hiburan terbaik menerusi lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Terima kasih juga rakan suka saya Lin Zaino dan juga Azura yang terus menyerikan lagi petang anda menerusi Nasional Warna dengan pelbagai hiburan yang terus menyerikan lagi senja anda. Dan pula giliran saya menyerikan malam tenang anda pada malam ini sehingga 12 tengah malam nanti. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pasti kekalkan siaran Nasional FM dengan lagu-lagu terbaik untuk anda, Nasional Malam.

0: Έλα.
1: Kepada anda.

0: Bali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Ha, macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
3: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, ha, Instagram.
2: Aku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
0: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Terus setia, Nasional Malam.

kongsi kunci kami di media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram dan juga di TikTok secara khususnya Nasional FM sentiasa di hati. Di Instagram pula Nasional FM underscore Malaysia dan Nasional FM di TikTok untuk anda ikuti perkembangan terkini serta kandungan yang terbaik yang dikongsikan kepada anda, juga untuk anda dapatkan pelbagai informasi yang sahih yang pastinya untuk anda semua. Seperti biasa, sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada jam 8.39 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Darul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Aku takkan minta maaf dekat engkau. Aku takkan turunkan ego aku dan aku akan pastikan bahawa aku sahaja nampak betul. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita tengok kan ada orang yang tiba-tiba je tak nak maafkan, tak nak minta maaf, tak nak turunkan ego dia semata-mata sebab dia nak tahan perkataan minta maaf daripada dia ucapkan. Orang macam ni sebenarnya dia telah menjual ketenangan hidup dia dengan harga yang murah. Orang yang ego, dia tengah jual tau, dia tengah ambillah ketenangan aku. Sebab kita urus ego kita adalah sebab kita nak hidup kita tenang, kita nak hidup kita rasa macam bahagia. Takpelah, ada waktu dalam hidup ni dia kena ada satu perkataan takpelah, tapi janganlah 24 jam tak kerja ke bang, takpelah. Bukanlah macam tu. Maksud Ustaz, kalau kita ada konflik dalam hidup, ada waktu yang kita kena rasa macam takpelah, aku maafkan dia, aku terima keadaan dia, aku faham dia mungkin dalam keadaan penat, maka dia sebut perkataan yang buruk kepada aku. Kita macam ni dalam hidup kita, agama ajarkan kepada kita supaya minta maaf kepada orang lain sebab kita ada buat salah. Bukankah dalam surah An-Nur ayat nombor 22 Allah Ta'ala sebut waliya'fu waliyasfahu. Allah Ta'ala nyatakan kepada kita dalam keadaan kamu ini, biarlah kamu dalam keadaan memaafkan dan kau juga dalam keadaan yang mengampuni terhadap orang lain. Sebab apabila kita menjadi orang yang sanggup beri maaf dan sanggup untuk meminta kemaafan, sebenarnya itu adalah tanda yang kita sayangkan hubungan terbabit. Kita sebenarnya sayang hubungan, tetapi oleh kerana ego yang ada dalam kehidupan kita, kita rasa seolah-olah ianya akan menjadikan kita lemah dan kita lonely. Jangan malu minta maaf. Sebab itu hubungan di antara suami isteri ni, dia nak panjang, nak macam orang lain yang ada 20 tahun punya hubungan, 30 tahun punya hubungan, 40 tahun punya hubungan, adakan satu amalan iaitu berlumba-lumba minta maaf. Berlumba-lumba minta maaf. Jangan macam biar dia minta maaf dulu Ustaz. Memang dia sedar sikit kesilapan dia dekat saya Ustaz. Banyak dosa dia tu. Cakap tu, kalau nak tengok dosa dia dengan saya Ustaz, kalah Gunung Kinabalu punya tinggi tu Ustaz. Ha? Gunung Kinabalu tu dah lah cantik, tapi dosa dia dekat saya ni Ustaz memang tak cantik Ustaz, dia kata. Janganlah macam itu. Sebab itu saya nak katakan bahawa saya Ustaz, sebenarnya saya minta maaf sebab saya nak ada kehidupan yang lebih aman, damai. Suami isteri saling bermaafan, sahabat, jiran, satu perkara tau. Untuk hidup dengan aman, perkara-perkara kecil, sifat dia jangan biarkan ianya berlarutan. Sebab bila ianya berlarutan, kita takut bila ukhuwah kita tidak baik, maka hubungan dingin dalam rumah tangga ataupun hubungan dingin di tempat kerja. Bila mana-mana bumbung ini dia ada satu sifat dingin, maka rahmat Allah tak masuk tau. Katalah tempat kerja ke ataupun rumah ke, dia dingin saja. Masing-masing bermasam muka, mulut muncung ke depan. Biasa kalau Pinocchio hidung ke depan kan, ada ni mulut muncung ke depan, masing-masing dingin. Maka bila dingin, macam mana nak masuk rahmat Allah Ta'ala dalam pasukan kita, dalam kehidupan kita? Sebab itu saya nak kata, jangan malu untuk minta maaf. Oleh kerana itu Ustaz pun minta maaf juga, sebab Nidaul Islam dah sampai ke penghujungnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan suruhan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Abang Bak harap semuanya dalam keadaan yang baik dan seimbang antara kerja dan kehidupan peribadi. Work-life balance orang panggil. Sebenarnya, keseimbangan adalah kunci kepada kebahagiaan dan kesihatan. Hari ini, kita akan berbincang tentang bagaimana kita boleh mencapai keseimbangan, balance antara kerja dan kehidupan peribadi melalui pengurusan masa yang berkesan. Sebab apa benda ni penting? Kerana keseimbangan ini sangat-sangat mustahak untuk menjaga kesihatan mental dan fizikal kita dalam jangka panjang. Hari ini ramai orang menghadapi masalah kesihatan mental, betul? Dan antaranya adalah kerana tidak ada keseimbangan antara kerja dan kehidupan. Dan Abang Bak bukan nak cakap pasal kita 24 jam, jadi 12 jam untuk kerja, 12 jam untuk kehidupan. Bukan, bukan macam tu. Tak semua orang mampu untuk bahagi seperti itu. Ada orang kadang-kadang kerjanya lebih banyak masa. Ada orang ada kalanya dengan family memerlukan lebih banyak masa. Jadi, apa yang dimaksud dengan work-life balance? Mari kita tengok cara yang pertama untuk kita mencapai keseimbangan antara kerja dan kehidupan peribadi adalah dengan kita menetapkan jadual yang fleksibel. Pastikan jadual harian kita ada merangkumi masa untuk kerja, masa untuk keluarga, masa untuk rehat dan juga masa untuk hobi. Nah, ada juga orang kata, takkan masa dengan anak-anak pun nak kena tulis kot, nak kena buat appointment kot, nak jumpa dengan anak-anak dan sebagainya. Masalahnya adalah, tengok, bila kita tak buat, langsung tak ada appointment dengan anak-anak. Kesian betul? Jadi apa kata memang kita dah tetapkan awal-awal. Jangan hanya perkara bisnes, perkara kerjaya sahaja yang kita susun, tapi dengan keluarga, kita tak buat macam tu. Itu akan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan. Bayangkanlah, kalau kita susun jadual ni, macam kita susun puzzle, teka-teki puzzle kan, setiap bahagian dia kena masuk dengan sempurna. Kalau ada satu bahagian hilang, gambar pun takkan lengkap. Betul? Baik, cara yang kedua adalah dengan kita mengutamakan tugas-tugas yang penting dan yang mendesak. Kita kena bezakan tugas yang penting, yang mendesak dan yang boleh ditangguhkan. Alah, Abang Mat yakin semua orang tahu, kita ada kategori apa? Important and urgent, not important and urgent, urgent but not important, not urgent and not important. Kalau kita ada klasifikasi ataupun kategori tugas macam tu, insyaAllah kita akan utamakan yang utama dan kita boleh lewatkan benda yang kita boleh lewatkan. Boleh? Alright. Baik. Dan cara yang ketiga adalah dengan kita mengambil masa untuk diri sendiri. Kita ada kita punya me time. Luangkan masa untuk berehat, untuk bersenam dan melakukan aktiviti yang kita suka. Nah, ini penting untuk menjaga kesihatan mental dan juga fizikal. Dan kalau bolehlah kan, peruntukkan siap-siap bila kita nak bercuti. Cuti ni bukan bermaksud kita bawa balik laptop pergi ke rumah sambung buat kerja. Tu bukan cuti nah. Cuti ni memang kita betul-betul bercuti. Dan ini akan sangat-sangat membantu kita untuk recharge semula, untuk segarkan semula mental dan juga fizikal kita. Jadi ingat, untuk capai keseimbangan antara kerja dan kehidupan peribadi, yang pertama, pastikan kita tetapkan jadual yang fleksibel. Yang kedua, utamakan tugas yang penting. Dan yang ketiga, ambil masa untuk diri sendiri. Me time.

0: lagi abang Bad dalam slot cara kita di National FM.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Nasional Malam, 8 malam hingga 12 tahun.

12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subak, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

Anda sekarang sudah mendengarkan lagu terbaik berderusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus kekal mendengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada ketika ini. Dan juga sahabat-sahabat kita yang baru saja dengar Nasional FM, selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah buat kita. Dan segala urusan anda, pelbagai urusan pada malam ini dipermudahkan segalanya. Amin, amin rabbal alamin. Assalamualaikum semua yang baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Di TikTok Live ketika ini bersama dengan Zaman Ismail. Salam. Assalamualaikum, salam. Terima kasih untuk gift-nya. Semoga murah rezeki selalu. Yang baru masuk, belanjalah sikit tepi-tepi. Terima kasih juga ya. Boleh kongsikan live ini dan juga boleh tekan repost. Kalau tak nak kongsi, boleh repost juga. Bukan sahaja di TikTok. Anda juga boleh hantarkan ucapan merusi ruangan komen di Facebook. Ataupun nak lebih senang, hantar terus menerusi ruangan komen di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Lavender Girl. Assalamualaikum, YB, YB Konti. Waalaikumsalam, selamat malam. Gajah Gogo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asri Alia, salam dari Puncak Alam. Dengar dari MyTV 701. Sebut nama saya, ya. Saya dah sebut dah. Asri Alias, terima kasih. Halur Gajah, salam Reza. Waalaikumsalam. Azmadi Madi, mantap. Dan terus layan Nasional FM ketika ini di rumah yang bersantai bersama keluarga maupun bersama dengan isteri dan suami tercinta. Terusi saluran Nasrul 869 dan MyTV 701. Ataupun nak lebih mudah, boleh terus muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Fokus pada pemanduan anda. Pastikan jarak selamat kenderaan dengan kenderaan di hadapan. Bagi lampu isyarat ketika menukar lorong. Jangan mendukung anak ketika memandu. Sangkut kaki anak dekat steering, dah satu haja. Kan? Letak dalam kasit dah seluknya ya. Bang Anggun dari Singapura, terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat malam Reza Sikri. Ya, mantap. Sihat sejahtera, sihat selalu buat kita semua. Layan terus Geris. Wah, sahabat kita dari Singapura. Kampung. Bukit apa? Little Gulin, Bukit Batok ke? Saya tak ingat nama tempatnya. Betul ke, Mang? Kalau betul sila komen betul. Kalau salah bagi tahu. Baik, seperti biasa menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Pastinya dengan hiburan yang terus menghibur nostalgia kita. Permintaan sahabat kita dari Kemasik Kemaman, Khadijah Mama Amin, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Dato' Nasir Wahab, Sekali Aku Jatuh Cinta. Lagu yang penuh dengan cerita untuk tatapan kita pada malam ini. Hitam Itu Gelap. Assalamualaikum dari Gua Musir. Mantap bang, terima kasih. Dan untuk pilihan yang seterusnya bersama dengan sahabat kita Joker 525 dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Kiroro yang berjudul Best Friend. Kita terbang ke bumi Jepun. Sepang hadir Wakia. Mantap khabar eh, waras. Alhamdulillah. Amda, terima kasih untuk Rosnya. Semoga meraih rezeki selalu. Juga permintaan Lin Roslinda dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Putra, Kain Cinta Putih. Untuk anda terus layan, terus berhibur Nasional FM sentiasa di hati.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

kan cinta pun dinyanyikan oleh Kumpulan Putra. Lagu yang terus menghibau non saja kita suatu ketika dahulu. Lagu zaman cinta-cinta dulu. Zaman cinta monyet suatu ketika dahulu. Bersama rakan-rakan pendengar kita yang berada di TikTok Live. Katanya lagu ni menghibau non saja lama. Ketika muda, suatu ketika dahulu. Teringat kisah lama, kisah yang penuh dengan cerita. Ada sedih, ada gembira, ada duka, ada suka. Itulah dia lumrah. Kita jadikan kenangan kita itu sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Nurul, halo, apa khabar? Selamat malam semua yang baru saja masuk. Cintang-cintung katanya. Masa muda dulu betul-betul memori betul. Aris Nur Rahim, assalamualaikum. Selamat malam dari bumi Brunei Darussalam. Mantap, terima kasih. Baik, ucapan juga yang telah dikirimkan oleh sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook. Mawar Putih, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mawar Putih. Abang Cik Kemas, layan nasional malam untuk santai kita pada malam ini dengan hiburan yang terbaik di Nasional FM. Kita cakap dari Hipo hadir. Selamat malam dan selamat bertugas buat Reza menerusi Nasional malam pada malam ini juga. Raja Tun hadir bersama. Selamat bertugas Reza sehingga 12:30 malam. Santai malam kita layan Nasional malam. Syah Syaz juga hadir bersama. Terus on kita dari Kuala Lumpur. Nasional malam 12:30 malam sehingganya. Dari 8 malam. Semoga kita sentiasa dilindungi keselamatan dan diberkati rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Aziz juga, Kak Aziz kita. Assalamualaikum dengan ucapannya. Assalamualaikum buat Reza dan semua pendengar kita. Selamat malam, selamat berkongsi. Terima kasih. Hadir dari Keluang terus menghiburkan kita pada malam ini menerusi Nasional Malam. Malam ni kita santai je di rumah sambil layan Nasional FM. Siap hantar gambar saya tu. Gambar Kak Aziz dengan saya masih dekat Dataran Merdeka. Kita tengok perlawanan akhir di Piala Dunia FIFA. Ketika itu RTM bersiaran secara langsung. Azhar juga ada bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkongsi menerusi Nasional Malam. Semoga kita semua terus ceria, terus dipermudahkan segala urusan. Semoga terus menceriakan pendengar dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, insyaAllah. Terima kasih. Rasidah Syafiq hadir bersama pada malam ini. Waalaikumsalam semua yang baru saja hadir, yang memberi salam dan sebagainya. Ya, kita masih lagi teruskan permintaan lagu menerusi pilihan bersama pada malam ini. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menceriakan lagi malam anda pada malam ini. Permintaan Hanisah Nur. Lagu yang dinyanyikan oleh Kumpulan Dinamik yang berjudul Dilema Rindu. Semoga terhibur dengan Nasional FM. Sentiasa di hati dan selamat malam semuanya. Dani Ani, salam dari Kuala Kurau, Perak. Orang Perak hadir bersama. Mokju tak boleh, lama betul tak masuk. Yo Mokju, welcome back. Selamat datang kembali di TikTok Live Nasional FM. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Kumpulan Search yang berjudul Isabella. Ikuti sahabat kita juga hadir dari Kulai Johor Baru. Kita bersama dengan Ahmeng dengan permintaan lagunya. Sebuah lagu daripada Chris Dayanti dan Ajay. Hati ini telah dilukai. Lagu ini juga pernah hit pada tahun 99 suatu ketika dahulu. Jadi sama-sama kita dengar. Ini dia Dilema Rindu. Untuk anda, Nasional Malam.

Selagi bersama dengan saya, Produksi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati edisi malam ini. Pastinya dengan hiburan yang terbaik, Produksi Pilihan bersama 2.0957 minit malam. Selamat jamu selera untuk anda yang baru saja menikmati juadah makan malam. Selamat jamu selera ya. Sebelum makan tu baca bismillah dahulu, ataupun yang masih lagi baru dalam perjalanan untuk pergi makan dan sebagainya, makan di luar, kan, sentiasalah berhati-hati ketika ini. Dan sehubungan dengan itu, perkongsian untuk anda semua yang memandu info trafik daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Info penyelenggaraan di Lebuh Raya Utara Selatan di E1, terdapat kerja penyelenggaraan bridge join di kilometer 298.6 sehingga kilometer 299.5 arah selatan dari Gopeng ke Tapah. Lorong kiri dan lorong kecemasan ditutup bermula 10 malam sehingga 10 pagi esok 13 Ogos 2026. Diikuti juga, terdapat kerja penyelenggaraan di Lebuh Raya Plus E1 pavement di kilometer 67.7 sehingga kilometer 69.3 arah selatan dari Pendang ke Gurun. Lorong kiri dan lorong kecemasan ditutup bermula 10 malam sehingga 10 pagi esok. Tidak kira ke mana sahaja hala tuju anda, semoga semuanya selamat. Bertimbang rasa ketika memandu, bersabarlah ketika memandu, kerana sabar itu adalah separuh daripada iman. Kita masih lagi terus permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Permintaan sahabat kita bersama dengan Jasli Sidium untuk anda, Mata Hati Jiwa. Terus layan Nasional Malam.

kasih lagu ciptaan daripada Patrick Kamis ataupun Arwah Lolo yang baru saja menghiburkan kita ketika ini dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Lagu-lagu nostalgia ini hadir sebagai cerita mengingatkan kita pada perjalanan hidup yang penuh warna dan makna. Malam ini bukannya kita nak bersedih ya dengan lagu-lagu yang penuh dengan cerita. Sebenarnya ini sekadar hiburan semata-mata ya. Kalau terkenang tu saya minta maaf lah ya. Kalau kenang yang manis tak apa. Kalau kenang yang sedih tu jadikannya pengajaran lah ya dalam hidup kita. Seperti biasa Uncle Kentang kita dari Jalan Tun Pahang terus dengar National FM frekuensi yang sama 93.5. KB Hashim juga ada bersama kita. Terima kasih untuk tapping screen ya. Dan sahabat kita juga masih lagi menghantar komen menerusi ruangan komen di Facebook, antaranya bersama dengan sahabat kita, sahabat tetap, pendengar setia Razak Balangi. Assalamualaikum semua, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Razak. Semoga malam ini juga menjadi malam terbaik buat kita. Semoga semuanya dipermudahkan segala urusan. Juga Princess Su, salam Rabu buat Reza dan semua pendengar Nasional FM. Selamat berkunti sehingga 12:30 malam. Terima kasih Nur Azilah di bersama. Selamat malam semuanya. Nasional Malam menerusi pilihan bersama pada malam ini. Selamat beristirahat untuk anda yang berehat ketika ini ya. Dan juga buat malam ini juga saya berehat bersama pendengar, juga keluarga suami dan juga Reza pada malam ini yang terus menghiburkan kita. Abdan Arifin hadir bersama dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir untuk santai pada malam ini menerusi Nasional Malam. Yang berniaga juga, selamat berniaga. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Yang bekerja, yang bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Semoga anda dapat selesai tugasan anda dengan jayanya. Yang memandu juga sentiasa berhati-hati. Masih lagi kita terus menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Permintaan sahabat kita Syah Syaz. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Musme dan juga Victor Lee yang berjudul Hatiku Kekal Padamu. Ikuti sahabat kita seperti biasa, rakan pendengar kita yang dari Sumanda, bersama dengan Ita Rosaya dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Fahrenheit yang berjudul Kasih Orang Muda. Untuk hiburan kita yang terbaik pada malam ini dengan kesyaduan lagu-lagu nostalgia tangkap lintuk, Muhammad Nishamuddin turut hadir bersama dengan permintaannya, lagu daripada Nurul Kerana Terluka. Lagu untuk hiburan diri sendiri dan juga untuk semua pendengar setiap pilihan bersama. Dengan ucapan semoga lagu ini dapat memberikan nostalgia yang terindah pernah kita lalui bersama. Nasional FM, dulu, kini dan selamanya. Terus lagi, terus berhibur untuk anda, lagu terbaik Nasional Malam.

malamnya kerana terluka di penghujung jam ini 10.50 minit malam waktunya pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Selamat malam semuanya, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus kekal mendengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada ketika ini. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menceriakan lagi malam anda pada malam ini. Perkongsian info cuaca yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia ketika ini, ribut petir hujan lebat di

0: Laporan Siasatan Suruhanjaya Diraja Tabung Haji RCITH perlu dijadikan iktibar bagi memastikan kewangan sosial Islam terus diyakini dan berperanan sebagai kuasa ketiga dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menegaskan kelemahan dan kepincangan dalam tabi urus organisasi kewangan Islam boleh menjejaskan keyakinan masyarakat selain dibebani memberi kesan terhadap imej Islam.
1: Kelemahan adalah kerana kamu. Tatakan adalah kerana intent. Jika kita membesarkan, mengharus perdanakan, tetapi kita lupa apa kita gagal untuk menangani dari sudut kerana tatakan oleh integriti, ia akan menjadi fitnah kepada Islam.
0: Beliau berkata aspek tabi urus dan integriti perlu diberi perhatian sering usaha memperkasa dan mengarus perdanakan kewangan sosial Islam. Sementara itu, Dr. Zulkifli menegaskan ekosistem kewangan sosial Islam perlu berfungsi sebagai kuasa ketiga yang melangkaui pendekatan dan mekanisme bantuan kepada golongan yang memerlukan. Jelas beliau, ia berpotensi besar sebagai alat pemerkasaan pertumbuhan dan penjanaan ekonomi negara melalui kerjasama pelbagai pihak.
2: Dengan kerjasama di antara agensi kerajaan, universiti dan juga pihak swasta, kita akan meneroka peluang kerjasama dan juga inovasi daya cipta yang baru untuk memperkukuhkan lagi dan mengarus perdanakan Islamic Social Finance supaya ianya menjadi sama seperti mana segmen yang lain diarus perdanakan di Malaysia dan barangkali kita boleh bawa ke peringkat serantau dan juga dunia.
0: Tambahnya, Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji kini bertindak sebagai peneraju dalam usaha untuk memperkemas tabi urus dan profesionalisme dalam kalangan NGO Islam dengan memberi bimbingan serta latihan yang komprehensif. Dalam perkembangan sama, penubuhan siasatan baharu berhubung Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH memerlukan perkenan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu wajar diperhalus memandangkan RCI yang ditubuhkan pada tahun 2021 itu dibentuk bawah perkenan agong sebagai sebuah RCI. Tegas beliau, sementara menunggu ketetapan peringkat tertinggi itu, kerajaan akan menyerahkan dapatan penuh laporan berkenaan kepada pihak berkuasa seperti polis, SPRM, Bank Negara dan Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk siasatan lanjut. Ini pula mengenai sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Dato' Sri Fahmi berkata, nilai tajaan mencatatkan peningkatan luar biasa apabila merekodkan RM48.63 juta setakat ini. Jumlah tersebut melonjak 118% berbanding RM22.3 juta tahun lalu.
3: Langkah proaktif ini membuktikan bahawa sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bukan lagi sekadar acara rasmi dalam kalender kerajaan. Sebaliknya, telah berkembang menjadi satu manifestasi kebersamaan antara kerajaan, sektor swasta, industri dan rakyat dalam menyemarakkan semangat patriotisme serta kecintaan pada negara. Hingga ke hari ini, Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam berita itu, ruang udara di kawasan kawalan Terminal Kuala Lumpur akan ditutup sementara dari 26 hingga 29 dan 31 Ogos bagi latihan serta lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa penerbangan awam memaklumkan penutupan selama sejam itu dijadualkan bermula 11 pagi dari 26 hingga 28 Ogos, manakala pada 29 dan 31 Ogos bermula pada 8.45 pagi. Penumpang yang melakukan perjalanan melalui KLIA dalam tempoh itu dinasihat menyemak status dan jadual terkini penerbangan. Panel pengampunan yang memberi ruang kepada bekas anggota tentera untuk memohon pengiktirafan semula sebagai veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM kembali beroperasi selepas ditangguhkan sejak 2024. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Dato' Simaon Marjuki berkata, Inisiatif tersebut akan meneliti semula kes bekas anggota yang sebelum ini tidak layak mendapat pengiktirafan berkenaan. Pembukaan semula panel pengampunan itu memberi peluang kepada bekas anggota yang mempunyai kes tertentu untuk dinilai semula mengikut ketetapan dan prosedur yang berkuat kuasa. Berita seterusnya. Cadangan melaksanakan ujian lapangan padi diubah suai secara genetik GMO membabitkan varieti MR219 di Perak hanyalah plot ujian terkawal. Ia bukan kelulusan untuk penggunaan GMO secara komersial di Malaysia. Demikian dinyatakan Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Isham Ishak. Jelas beliau, negara ketika ini masih tidak membenarkan penggunaan GMO, namun kajian dan ujian terkawal perlu dilaksanakan bagi membolehkan kerajaan membuat keputusan berasaskan data serta bukti saintifik. Usaha memperluas perdagangan dan pelaburan dua hala serta meneroka peluang kerjasama dalam sektor strategik dan teknologi baru antara perkara penting akan diangkat dalam mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya kelima di Vladivostok. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamdi Abdul Kadir berkata, perbincangan itu juga akan merangkumi usaha memperkukuh jaringan pendidikan dan inovasi di samping meningkatkan kerjasama antara institusi pendidikan tinggi kedua-dua negara. Ke perkembangan luar negara, China meningkatkan persiapan menghadapi banjir susulan hujan lebat akibat taufan dolphin yang melanda kawasan timur dan tengah negara itu. Paras air sungai dan takungan turut meningkat dengan beberapa takungan melepasi paras kawalan banjir. Taufan dolphin, taufan ke-13 tahun ini, melanda Zhejiang dua kali pada Ahad lepas sebelum lemah ketika bergerak ke pedalaman. Namun sisa sistem ribut itu masih membawa hujan lebat ke kawasan timur, tengah dan utara China. Iran dalam masa terdekat akan menjadi anggota Bank Pembangunan Baharu, institusi kewangan yang ditubuhkan kumpulan BRICS. Demikian menurut Gubernur Bank Pusat Abdul Nasir Hamati sambil menekankan usaha memperluas kerjasama kewangan dan perbankan dalam kalangan negara anggota. Hamati berkata, penubuhan bank itu merupakan hasil kerjasama paling penting dalam kalangan negara BRICS dan mengesahkan bahawa Iran akan menyertai institusi itu dalam masa terdekat. Di Gaza, keluarga Palestin di Qusra dikepung selama 4 hari apabila peneroka Israel menyekat laluan ke rumah di selatan Nablus dengan meletakkan batu di jalan. Rakaman kamera litar tertutup menunjukkan beberapa peneroka mengambil batu dari tembok berhampiran sebelum meletakkannya di jalan menuju ke rumah keluarga berkenaan. Rumah keluarga Yusuf Abdul Salam di kawasan Ras Al-Ain dikepung untuk hari keempat berturut-turut dan terdapat cubaan mengambil alih rumah berkenaan. Sukan. Malaysia dalam hari itu akan menyertai kejohanan hoki Piala Dunia Para ID Ketidakupayaan Intelektual yang julung kali dianjurkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa. Kejohanan tersebut akan diadakan di Belgium dan Belanda dari 20 hingga 25 Ogos ini. Menggunakan format 6-11, setiap pasukan akan diberisi campuran pemain lelaki dan wanita, masing-masing 6 pemain lelaki dan 4 pemain wanita. Penolong Ketua Delegasi Malaysia R. Shankar berkata, skuad negara diundi dalam kumpulan B bersama Belanda, Argentina, England, Spanyol, India, Chile dan Bulgaria. Tenis terbuka Kanada, Ben Shelton mara ke separuh akhir selepas mudah menewaskan Jacob Mansick 6-3, 6-1. Beliau yang juga juara bertahan dijadual berdepan rakan senegara Leonard Tien. Aksi skuad lelaki terbuka Kanada bermula lewat sehari selepas cuaca buruk memaksa jadual perlawanan Isnin ditangguhkan. Bola sepak penyerang Argentina Julian Alvarez terus menjalani latihan bersama Atletico Madrid ketika spekulasi mengenai perpindahannya ke Barcelona semakin hangat. Beliau dilaporkan mengadakan perbincangan lebih 2 jam bersama wakilnya bagi membincangkan masa depannya dan kemungkinan berpindah ke Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji perlu jadi iktibar perkukuh kewangan sosial Islam. Panel pengampunan ATM kembali beroperasi. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kembali menerusi Nasional Malam untuk jam yang terakhir ini, 11.19 minit malam waktu. Selamat malam semuanya, terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati. Walau di mana jua anda berada ketika ini, di berbagai frekuensi utama di seluruh negara, dari selatan, timur, barat, juga dari Sabah, Sarawak, yang menyambung siar dari stesen negeri, di beberapa stesen radio RTM yang terus dengarkan Nasional FM. Menerusi aplikasi RTM Klik dan Salon Televisyen 869 serta MyTV 701 yang masih juga lagi yang dalam pemanduan ketika ini. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Baik, perkongsian juga untuk anda secara khususnya untuk rakan pendengar kita di mana dijangka berlaku gangguan siaran radio FM. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga 5 pagi, dan untuk kawasan yang terlibat adalah kawasan daerah Kuching, Kapit dan kawasan sekitarnya. Disebabkan kerja-kerja kodek line up di pemancar TM Gunung Serapi Sarawak. Dan untuk frekuensi Nasional FM yang terlibat adalah di frekuensi 88.1. Selain itu, anda boleh juga terus mengikuti siaran Radio RTM melalui aplikasi RTM Klik ataupun saluran televisyen MyTV 701 dan saluran Astro 869. Masih lagi kita dalam pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Untuk jam yang terakhir ini bersama dengan rakan pendengar kita Aiman dari tempat kerja, terus layan Nasional FM sambil bertugas dari Tawau Sabah dengan permintaan lagunya kumpulan daripada kumpulan EYE, Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Diikuti juga sahabat kita EZZ, lagu yang dinyanyikan oleh Zinakal, Mojak Hafiz dan juga Zamir Harith yang berjudul Dalam Diam. Diikuti juga Rostan dari AU2 Keramat Kuala Lumpur, lagu yang didedangkan oleh kumpulan Slam, Manisnya Rindu. Lagu yang nostalgia terus menyerikan lagi malam anda, malam tenang anda dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik. Terus layan, terus berhibur, Nasional FM, sentiasa di hati.

Manisnya rindu suara aku daripada Slam Ciptaan Sari Amri baru saja menghiburkan kita ketika ini. Bye-bye liriknya penuh dengan tersurat dan tersirat. Itulah dia manisnya rindu. Kita rindu kenangan lama, kita rindu seseorang yang telah pergi meninggalkan kita dan sebagainya. Dan itulah dia kehidupan hidup kita, lumrah kehidupan kita. Kita kena teruskan kehidupan kita seperti biasa kerana anda berada di tahap yang terbaik sekarang ini. 11.37 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam yang terus menjadikan lagi malam kesyaduan anda pada malam ini, edisi hari Rabu 12 Ogos 2026. Perkongsian ucapan sebelum saya akhiri siaran saya, Jenan Zai, selamat malam. Ya, selamat malam Jenan, apa khabar? Rosina France juga ada bersama. Hai Reza dan semua pendengar Nasional FM, selamat malam. Have a good night katanya. Dan juga sahabat kita Anamoni Santalia Berwas, Jamaliah juga ada bersama. Assalamualaikum, salam tugas. Waalaikumsalam, terima kasih. Hamdan Manas hadir dari Felda Jalai Gamas Negeri Sembilan. Agnes Emma, salam dari Miri. Waalaikumsalam. Riz Divis, salam hadir dari Sabah Bernam. Ahmad Suhaili, Hafiz Nushaf dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Ang Tien Kiat dari Bumi Kenyalang juga daripada sama. Salam sejahtera. Pastinya dengan hiburan terbaik kita menerusi Nasional Malam. Sebelum saya akhiri siaran saya, permintaan Hafiz Ibrahim, lagu daripada Pearl yang berjudul Aku Tak Bersalah. Ucapan untuk semuanya, semoga terhibur dengan lagu pilihan menerusi pilihan bersama. Dan Ainul Jaffa Iji, lagu Nol Saja daripada Datuk Sharifah ini yang berjudul Seribu Mawar. Terus layan kita, terus berhibur. Ini dia untuk anak Hetikos Indah Terpikat Nasional Malam.

saya untuk segmen malam ini menerusi Nasional Malam. Segmen yang terakhir hari ini, 12 Ogos 2026. Selepas ini, rakan tugas sambung siaran yang menerusi Nasional Game Burung Hantu seperti biasa. 12.30 malam sehingga 6 pagi untuk permulaan hari baru. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat anda semua. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Sampai kita bersama lagi. Assalamualaikum. Selamat malam.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada geng Buruh Hantu. Hari ini 13 Ogos 2026, Nasional 12.6, bertemankan Hanim, Syarif Hanim, saya Ayah Kamal, akan menemani anda hingga jam 3 pagi. Bukan 6 pagi sehingga 3 pagi sahaja tugasan saya untuk hari ini. Ucapan selamat pulang juga untuk rakan setugas Reza yang tadi memainkan pilihan lagu untuk anda dalam Nasional Malam. Baiklah, seperti biasa.

Berita you tak lengkap, rasanya saya memulakan tugasan tanpa ucapan hari jadi untuk siapa lagi, untuk anda lah kan, pendengar setia Nasional FM. Okey, baiklah, sekarang ni kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini 13 Ogos 2026, semoga hari ini pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan kepada anda yang menyambutnya hari ini, dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, fokus kepada pemanduan, tu yang paling penting lah, fokus kepada pemanduan kita kan, walau di mana juga keadaan sekalipun, fokus kepada pemanduan itu penting. Kerana apa? Kerana kita akan sentiasa bersedia dalam apa juga yang datang di hadapan. Baik, jom segarkan mata, layan lagu menarik dalam Geng Burung Hantu. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukang Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

sana sini sama saja SPD menyebutkan anda sebentar tadi ya, tapi sana sini sama saja tak sama dengan di Kuching, Kapit dan kawasan sekitar, kerana untuk malam ini, untuk hingga ke pagi ini antara jam 12:30 malam hingga ke 5 pagi akan ada gangguan siaran lebih kurang dalam 5 minit. Ini disebabkan kerja-kerja codec line up di pemancar TM Gunung Serapi Sarawak. Jadi itu yang akan menjejaskan siaran Radio Nasional FM di sana. Kepada anda yang berada di kawasan Kuching, Kapit dan kawasan sekitar yang mengalami gangguan siaran, boleh terus bersama Nasional FM melalui RTM Click atau saksikan atau dengarkan kami melalui Astro di saluran 869 dan juga My TV di saluran 701. Jadi kalau tak dapat mendengarkan melalui frekuensi Radio Nasional FM, boleh ke melalui RTM Click dan Astro juga My TV yang disebutkan tadi kan. Tak ada alasan untuk tak mendengarkan lagu-lagu daripada geng Burung Hantu. Kepada anda yang sedang memandu, fokus kepada pemanduan, dengar susunan lagu-lagu rock segar malam ini menemani perjalanan anda. Ini dia Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat malam pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Tidak perlu menunggu hari yang sempurna untuk berasa bahagia. Kadang-kadang bahagia itu hadir apabila kita belajar menghargai apa yang ada dan terus melangkah walaupun perlahan. Renung kata-kata ini walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang baru sampai ke rumah seharian dan dalam tugasan. Lihatlah, kerana tubuh dan fikiran juga perlukan masa untuk kembali bertenaga. Buat anda yang sedang memandu pagi ini, pandulah dengan tenang dan berhati-hati. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Buat yang baru saja memulakan tugas seperti saya, selamat bekerja. Semoga urusan hari ini berjalan lancar, dipermudahkan segala urusan pekerjaan dan sentiasa diberikan semangat untuk hasil yang terbaik. Tidak dilupakan adik-adik di IPT yang sedang berjuang mengejar cita-cita. Teruskan melangkah walau ada hari yang terasa berat. Percaya, setiap usaha yang dilakukan hari ini sedang membina masa depan. Masa tak boleh diputar kembali. Nikmati hari ini dengan keseimbangan kehidupan yang baik. Di mana saja anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan lagu-lagu Geng Burhan.

Sebanyak 108 sekolah di bawah seliaan PPD Serian akan ditutup sebagai langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan keselamatan warga sekolah. Bukan saja 108 sekolah dekat kawasan Serian ni, bacaan bukan saja di Serian mencatatkan bacaan IPU sangat tidak sihat, tapi ada juga di 9 kawasan di sekitar Sarawak mencatatkan IPU tidak sihat. Waktu ketika ini masalah jerebu dah mula melanda daripada kita masalah. Mula-mula cuaca kita asyik hujan, lepas tu panas, sekarang jerebu pula. Inilah dugaan dalam dalam harian kita lah kan, tapi kita kena tetap mengharunginya. Dalam kita meneruskan aktiviti dan rutin harian, jangan lupa untuk sentiasa menjaga kesihatan, terutama ketika jerebu melanda ni lah. Jerebu ni bukan sekadar membuatkan pandangan menjadi kurang jelas, tapi boleh memberi kesan kepada kesihatan, terutamanya kepada kanak-kanak, warga emas, mereka yang mempunyai masalah pernafasan, serta kepada mereka yang banyak menghabiskan masa di luar. Jadi sama-sama kita ambil langkah berjaga-jaga. Jika tak perlu berada di luar tu, kurangkan aktiviti di luar rumah, banyakkan berada di dalam bangunan, dan jika perlu keluar, gunakan penutup hidung dan mulut yang sesuai. Jangan lupa juga untuk mengambil minuman air kosong lah yang sebaiknya, secukupnya. Bersihkan muka serta bahagian kulit yang terdedah jika berada di luar. Itulah yang paling kita harapkan kepada pemandu juga, yang memandu. Kalau berada di kawasan-kawasan yang jerebu ni kan, kita nasihatkan untuk tutuplah tingkap kenderaan yang gunakan bahawa dingin, dengan mod kitaran udara dalaman, untuk mengurangkan kemasukan udara luar. Sama-samalah kita menjaga kesihatan kita agar kita sentiasa sihat, agar urusan harian kita dipermudahkan hendaknya. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Sentiasa di hati. Masuk ke jam kedua, hanya bersama dengan anda dalam geng burung hantu pagi ini. Kalau ada kalanya kan, hanya nak cerita jugalah. Ada kalanya, kadang-kadang perasan tak kita ni kadang-kadang terlalu lama memendam rasa marah, rasa kecewa. Ada kan, dalam kehidupan ni memang tak lepas lah dengan perasaan marah, perasaan kecewa, kecewa sebab orang, kecewa sebab diri sendiri. Kadang-kadang kita cuba senyum, kita nak cuba nampak kuat. Dalam hati, entah berapa banyak yang dah kita simpan kadang-kadang boleh membahayakan diri kalau kita sentiasa memendam rasa. Kepada anda yang melalui fasa yang macam ni, ingat, tak mengapa untuk penat, tak mengapa untuk menangis, tak mengapa juga untuk meluahkan apa yang selama ini terbuku di hati. Bila kita cerita pasal meluahkan itu, sesuatu perkara dalam kehidupan kita, dalam hati kita, perasaan kita, kita memang kena luahkan. Percayalah, akan datang ruang untuk kita melepaskan semuanya tanpa dihakimi, tanpa dipersoal dan tanpa perlu terus berpura-pura kuat. Kerana kadang-kadang kita bukan perlukan seseorang untuk menyelesaikan masalah kita. Kita cuma perlukan seseorang untuk mendengar. Kalau tak keberatan nak kongsi cerita, boleh masuk dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Hanim dah bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Pagi ini kita boleh berkongsi cerita dengan geng burung hantu. Bukan saja dengan Hanim, tapi dengan pendengar-pendengar lain dalam geng burung hantu. Kalau pagi ini ada Abdul Muiz, ada Jaja 83, ada Wan Baling, Wan Baling 1, hadir dari Bumper Pin Pro 2 Rawang, on sampai pagi. Terima kasih Wan Baling, Wan Baling, Wan. Okey, ada Opa Akil Akif, ada Z 823, ada Halimah Hamad 80, May Sarah, ada Cik, ada Lavender Girls Love MRC, ada White Butterfly, ada Nur Isa, ada Sue, ada pagi ni, ada Nazira, ada Bang Sam, ada Syarul Amirul, ada Isbah, ada Carol Anwar, ada ramai lagi, ada Lan, ada Azhar Nur, ada Nur Riza, ada Has Nur Rizal juga ada. Okay, boleh masuk ramai-ramai dekat dalam TikTok Live kita, boleh berkongsi cerita juga pagi ni. Kalau dekat dalam TikTok Live kita ni kan, ramai yang dapat melayan kita kan. Kadang-kadang kita nakkan kawan, kita nakkan berkongsi cerita. Kadang-kadang kita perlu ceria dalam kehidupan kita. Dekat dalam ni lah, dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ismail Ahmad, waalaikumsalam. Ada okey, ada budak cantik, hai, cantik budaknya, ada Pak Ngah. Okey, boleh masuk ramai-ramai dalam TikTok Live Nasional FM. Sentiasa di hati. Hanim ada di situ juga, pendengar-pendengar Setia Nasional FM yang lain. Teruskan hiburan bersama geng burung hantu Nasional FM. Sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Juga dimaklumkan jika anda berada di Kuching, Kapit dan kawasan sekitar, masa gangguan siaran akan berlaku dalam 5 minit antara pukul 12.30 malam tadi hingga ke pukul 5 pagi. Kepada anda yang berada di kawasan ini, boleh terus mendengarkan kami melalui RTM Klik atau saluran Astro, juga di My TV saluran 701. Okey, juga Ani nak sampaikan waktu-waktu yang macam ni sebagai persediaan kita. Kalau ikutkan bacaan IPU di kawasan Sarawak terutamanya, merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat akibat jerebu rentas sempadan, dengan serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 194. Untuk mengetahui kiraan ataupun bacaan semasa IPU, anda boleh mengikuti di Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIMS. Kalau ikut dekat sini ada 9 kawasan di Sarawak mengalami keadaan pencemaran udara IPU tidak sihat, antaranya Serian, Kuching, Samarahan, Seriki, Bintulu, Seri Aman, Samalaju, Sibu dan juga Miri. Kepada anda yang berada di kawasan yang Hanis sebutkan tadi, elakkan aktiviti fizikal dan bersukan, pakai penutup muka jika perlu keluar, jangan lakukan sebarang pembakaran terbuka, itu yang paling penting, sebab keadaan jerebu ni kita dah terdedah dengan asap kan, udara yang tidak sihat. Bila kita buat pembakaran terbuka waktu panas ini, boleh lagi membuat pembakaran hutan yang boleh menyebabkan jerebu bertambah teruk. Juga kumpulan berisiko tinggi dinasihatkan menghadkan pendedahan kepada udara luar. Itulah yang paling penting. Kadang-kadang kita yang ada masalah asma, masalah pernafasan akut ni kan, takut kalau apa-apa terjadi kepada kita. Jadi kita kena amalkan langkah-langkah keselamatan untuk diri kita sendiri. Saya cakap bukan untuk orang lain, untuk diri saya sendiri. Bila kita ada masalah pernafasan ni, kita jangan ambil mudah. Kena pastikan kita sentiasa ada bekalan ubat, yang pakai inhaler tu sentiasa ada bersama dengan anda dekat sana. Okay, ada yang kat dalam beg, ada kat dalam kereta, kalau boleh letak dekat pejabat, letak. Itulah sebab kadang-kadang keperluan itu kita tak nampak kan, tapi kadang-kadang dia berlaku dalam masa yang singkat. Kita kena bersedia dan berhati-hati. Teruskan hiburan bersama Ken Burhan tu, Nasional FM sentiasa.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda di luar sana yang sedang memandu, Hanif harapkan semoga pemanduan anda sentiasa lancar. Pertamanya kena fokus lah. Kalau rasa mengantuk, berhenti seketika. Waktu-waktu macam ni kan, mungkin ada kawasan, ada setengah tempat, ada banyaklah, adalah juga kenderaan yang kita boleh jumpa yang seiring jalan dengan kita. Ada kadang-kadang tempat tu nak tunggu satu kenderaan dengan satu kenderaan lain tu jarang-jarang kan. Kalau saya memandu waktu-waktu macam tu, kalau saya nampak saya dah seorang-seorang dekat situ, saya bawa laju sikit. Tapi kalau dalam kelajuan kita pun, kita kena beringat jugalah, bukannya memandu laju tu, kadang-kadang kita memandu laju sebab kita takut keseorangan di tempat gelap. Lagi-lagi perempuan, dia akan mengejar kereta yang depan kan. Tapi walau macam mana pun, kita kena pastikan kelajuan yang kita bawa tu kita boleh handle lah. Kelajuan tu kadang-kadang itulah bahaya kalau kita bawa laju sangat, sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang berlaku kat depan. Kadang-kadang ada tayar lori pecah sepihannya yang boleh menghalang laluan kita. Tu sebab yang bahaya. Kalau kita bawa laju, macam mana kita nak bersedia untuk break kan. Kadang-kadang juga ada juga kemalangan yang berlaku di hadapan. Itulah, bila ada keadaan yang macam tu, kita kena sentiasa bersedia. Waktu malam macam ni pun ada juga abang-abang kita yang tengah buat jalan kan, baiki jalan, tukar lampu jalan. Kalau dekat jalan bandaraya, waktu ni lah dia akan tukar lampu jalan. Jadi jalan yang besar menjadi kecil. Itulah yang kita kena berhati-hati kan, bagi laluan kepada orang lain jugalah. Itu yang paling penting. Satu, bila kita memandu ni, kita jangan biarkan amarah menguasai diri. Ada waktunya kadang-kadang kereta depan kita tu bawa sedikit perlahan, sabar je lah. Mungkin ada sesuatu perkara yang difikirkannya. Kalau kita horn pula kan, dia terkejut pula, kita elak je lah ke tepi. Tapi kalau yang mendengarkan radio Nasional FM ketika ini, kalau kita memandu perlahan tu, kita janganlah duduk di lorong kanan, duduklah di lorong kiri ataupun di tengah. Ikut kelajuan masing-masing di setiap lorong. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Bila waktu malam kan, bila waktu pagi-pagi kesunyian ini, kita nak cerita pasal cinta. Cinta antara pasangan kita kan, itulah kita kena menghargai antara satu sama lain. Tapi Hanim nak gambarkan perasaan cinta, penghargaan cinta antara Tun Dr. Mahathir dengan Tun Dr. Siti Hasmah kan. Kalau ikut, mereka dah bersama selama 70 tahun bersama. Itulah kan. Kalau Tun Dr. Mahathir kini berusia 101 tahun, Tun Dr. Hasmah pula berusia 100 tahun. Hidup sehingga 100 tahun sudah cukup luar biasa. Namun dapat mencapai usia itu bersama insan yang dicintai dan masih setia bersama di sisi itu adalah rezeki yang jarang dimiliki. Itulah kita kan. Kalau kita bersama dengan pasangan kita, itulah yang kita harapkan. Sama-sama menghargai antara satu sama lain. Ada kelebihan dan kekurangan itu, anggap je ia sebagai asam garam dalam kehidupan. Sama-samalah kita menghargai perhubungan, menghargai pasangan, supaya pertalian kita, hubungan kita menjadi

Hubungan yang diredai mawadah sakinah mawadah sakinah warahmah dalam perkahwinan itu. Terus ceria bersama Geng Burahantu Nasional FM, sentiasa di hati.

selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Ini dah masuk jam terakhir, permulaan jam terakhir saya untuk pagi ini. Hanya 3 jam saja saya bersiaran untuk geng Bunuh Hantu hari ini, daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 3 pagi. Saya juga ingin berkongsi berita yang diambil dari portal berita RTM, yang mana malam gemilang buat Johor Darul Takzim JDT, apabila Afiq Fazail muncul pemain paling bernilai MVP Liga M Award 2025-2026, selain dinobatkan pemain tengah terbaik. Lebih manis kemenangan kejayaan itu menyaksikan Afiq menamatkan dominasi rakan sepasukan Arif Aiman Hanafi yang sebelum ini mengungguli kategori MVP 4 tahun berturut-turut edisi sulung Liga M Award, selepas penjenamaan semula itu mempertandingkan 15 kategori berbanding 17 kategori pada edisi terdahulu. Ini satu kejayaan untuk Johor Darul Takzim JDT kepada Afiq Fazail. Nak cerita juga pasal kehebatan negeri Johor ini. Murid Sekolah Kebangsaan SK Tasik Utara, Johor Baru Johor, Wan Haris Wan Abdul Qayyum, 10 tahun mengharumkan nama negara apabila muncul juara pertandingan bahasa Inggeris dalam playoff qualifier round Hippo English The Contest 2026 di Doha, Qatar. Esko Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor Dr. Muhammad Nakib Ghazali berkata Wan Haris menewaskan 14 peserta dari Malaysia, Arab Saudi dan Kazakhstan sekaligus melayakkan dirinya ke World Final di Spoleto, Itali bermula 28 September ini. Wan Haris merupakan satu-satunya wakil SK Tasik Utara Johor berjaya ke pertandingan tersebut selepas melepasi 2 pusingan kelayakan disertai kira-kira 93,000 orang murid dari seluruh dunia. Hebatnya anak kelahiran negeri Johor ini. Itu yang Hani nak kongsikan pagi ini, sebelum Hani menamatkan tugas pagi ini kan. Kehebatan orang ni kita tak nampak kan. Kadang-kadang kita nampak dia macam biasa je, tapi sebenarnya dia begitu hebat. Bila dapat peluang dan track yang betul, dia akan menjadi orang yang hebat. Kita kena percaya kepada diri sendiri, kerana setiap usaha yang kita lakukan, kita je yang boleh mencorak kehidupan kita. Kita yang boleh membawa diri kita ke depan untuk masa depan kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Ayo, rakyat Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!
2: Nasional 12-6.

National FM sentiasa di hati. Okey, kalau lagu tadi lagu zaman filem Mistress Hermanas waktu ketika dulu kan, Puro Dolor, lagu dari Sun by Four. Okey, menghiburkan dah sebentar tadi. Hari nak tanya jugalah, kalau dekat dalam TikTok live kita ni ada lelaki, ada perempuan kan, tapi dekat usia 40-an ni kita nak cerita pasal lelaki 40-an versus wanita 40-an. Perasan tak? Perasan tak kita membesar bersama? Kan, kalau kita dengan pasangan kita yang sama usia tu, sama-sama kita membesar kan? Badan sama-sama berubah tapi hormon bergerak dengan cara berbeza. Kalau lelaki, hormon testosteron menurun perlahan, tapi hormon untuk wanita turun naik lebih ketara. Kalau lelaki, perut lebih mudah membuncit. Kalau perempuan pula, waktu umur 40-an ni lah kitaran height dia mula berubah. Kalau lelaki, otot dan stamina mula berkurang. Kalau perempuan, hot flush atau tidur dia dah mudah terganggu. Kadang-kadang rasa badan asyik panas kan, itu yang mengganggu untuk waktu tidur tu lah. Kalau lelaki waktu umur 40-an ni, risiko diabetes dan pesakit dan penyakit jantung meningkat. Kalau perempuan pula, lemak mula berkumpul di abdomen. Kebanyakan wanita umur 40-an ni, dia akan mudah dapat kolesterol. Kalau kita pergi check kan, akan kebanyakannya akan senang dapat kolesterol lah kan. Itulah pentingnya kita menjaga makanan kita sebelum kita berusia 30-an sebenarnya. Daripada awal lagi pemanakanan kita tu, kita mencorak kesihatan kita untuk hari tua. Lelaki biasanya berubah perlahan-perlahan, tetapi wanita boleh berubah secara tiba-tiba. Kalau tak makan pun dia berubah juga secara tiba-tiba. Kan, kadang-kadang kita rasa macam kita dah diet dah ni, tapi badan kita masih naik. Itu sebab hormon kan, hormon wanita umur 40-an ni dia turun naik dengan ketara. Usia 40 bukan penghujung zaman muda, tetapi inilah usia apabila segala tabiat lama mula menghantar bilnya. Itu dia kata-kata yang paling tepat. Kan, oleh itu kita kena jaga otot, jaga pinggang, jaga tidur. Itu yang paling penting. Kita tidak boleh menghentikan usia, tapi kita masih boleh memilih bagaimana mahu menua. Kepada yang berusia 40 tahun ke atas, buat pemeriksaan kesihatan berkala, itu yang paling penting. Sama-sama kita menjaga kesihatan kita untuk diri sendiri dan juga keluarga, juga untuk orang tersayang. Teruskan bersama Nasional.

Dia salam undur diri, tapi saya ada berbaki 20 minit saya sayang untuk mengundurkan diri saya. Rasa macam sekejap je saya bersama dengan GBH kan. Tapi itulah, saya masih lagi teruskan, ada berbaki lagi 20 minit lagi. Saya nak menyapa rakan-rakan kita.

di Facebook, di laman Buku Nasional FM, ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada Muhammad Jasni Mon, geng burung hantu terus ke frekuensi Nasional FM, ada Janet Zai, ada juga Nur Isa, ada Hasna Rizam Zam, ada juga Muhammad Yusof Ganu Hadir GBH, ada Razak Balangi, ada juga PKA Amin, PKA Amin, geng pokok, geng saka pokok Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor. Dan semua pendengar setia geng burung hantu, semoga ceria selalu harapnya. Ada juga dari adik Abigail bertemankan DJ dan GBH, mohon selit-selit lagu Cantonese. Nanti ya, nanti saya cuba cari yang terbaik untuk adik Abigail. Ada Abang JJ Gemas, ada Ramli Lee, ada Aura Reza Muhammad, Firwan Masran, ada Biah Biah, Sadong Jaya Sejarah Sarawak, ada juga Yop PS, ada R. Gerard Mahawajawali. Wow. Namanya. Okey, ada Afif Nur Syazaf, ada Abdul Jalil Tahir, ada Princess Su, ada Hamdan Arifin, Nikmas Lin, Roslin Nur Isa, ada Ramli Lee, ada Nur Izzati Zainal Abidin. Itu yang ada dekat dalam Facebook. Ada juga nama-nama yang saya tak sempat nak sebut tu dekat dalam Facebook tu. Saya minta maaf, okey, nanti saya akan sebut lagi. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni, daripada pukul 1 pagi tadi, saya dah ke udara di TikTok live Nasional FM. Ada Virginia Vanessa, ada Fiza Riza. Lama saya tak dengar nama Fiza Riza ni kan, menyapa saya kadang-kadang ada kerja kan. Ada Bodyguard Melaka, ada Wan Iwan, ada Jamila, ada Nur Isa dekat dalam Facebook, ada dekat dalam TikTok, ada, ada Karo Anwar daripada pagi tadi, terima kasih. Ada Halimah Hamad 80, ada juga dekat dalam ni ramai ni, Lavender Girl masih lagi setia, ni Rafiza Hill Top, ada Syazila Ila, ramai ada dekat dalam ni. Ada Nita Kaita Suhana Angah, kalau tadi ada Edward dan juga Ash. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni kan, macam-macam yang kita dah sembangkan, ada yang cakap apa tu, Hanim ceritalah lagi, ceritalah lagi. Saya memang suka bercakap ya, kalau tak dalam radio, dekat luar radio pun bercakap je lah kerja saya. Itulah saya sebagai peneman anda. Okey, kadang-kadang kita perlukan teman untuk kita berbicara. Begitu jugalah saya. Macam mana anda menemani saya, saya juga menemani anda, walau di mana juga anda berada. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya dah sampai penghujung saya mengendalikan siaran Geng Burung Hantu ini daripada pukul 12.30 malam hingga ke pukul 3 pagi. Selepas ini, rakan setugas Mira Manja Manis akan menemani anda mengambil alih tugasan saya. Jadi rasanya sekejap je masa berlalu kan. Sebelum saya undurkan diri, buat anda yang sedang dalam perjalanan abang-abang lori kita yang masih lagi di atas jalan dalam tugasan, semoga segalanya dipermudahkan. Kalau memandu, pandulah dengan berhati-hati, jangan terburu-buru. Kalau mengantuk, rehat sekejap di arena berdekatan, ambil kesegaran sebelum memandu kembali, kerana ada insan yang menyayangi, menanti kepulangan anda. Buat yang masih bekerja, teruskan bekerja, teruskan dengan tugas dengan tenang. Dan buat yang sudah sampai di rumah, semoga dapat berehat dan meluangkan masa, mengambil masa untuk diri sendiri kan. Waktu tengah pagi ni kalau nak kata bersama keluarga, kadang-kadang keluarga dah tidur. Jadi waktu-waktu macam ni lah kita mengambil masa untuk diri kita sendiri. Saya tinggalkan dengan satu mutiara kata, kadang-kadang kita tidak perlu mengundur satu langkah bukan untuk berundur daripada kehidupan, tetapi untuk melihat dengan lebih jelas ke mana arah yang harus kita tuju. Itulah, kadang-kadang kita kena fikir kan, tak salah kalau kita melangkah ke belakang sebab kita nak tengok apa sebenarnya arah tujuan kita. Kita kena nilai balik apa tujuan kita, kan? Tapi dalam kehidupan ni tak ada apa yang terlambat. Semuanya kita masih berpeluang untuk mengecapi, untuk membina masa depan kita. Bunga melati harum mewangi, jumpa lagi geng burung hantu sentiasa di hati. Semoga setiap langkah perjalanan anda yang mendengarkan Nasional FM malam pagi ini dipermudahkan untuk sampai ke destinasi. Saya Hanim, Syarif Hanim, saya Ayah Kamal mengundurkan diri. Terima kasih kerana kesetiaan anda mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Nasrul FM sentiasa di hati. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Baru saja tadi kita dengarkan Jemu daripada May. Dengan lagu saja boleh jemu, tapi jangan pernah jemu untuk menjadi pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar tadi, rakan penyampai saya Hanim atau juga dikenali sebagai Mama Manis telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini, dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, giliran saya Mira atau juga dikenali sebagai Manja Manis dalam geng burung hantu, saya akan menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Kesana sini langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari. Jadi sama-sama kita ceria, walaupun sekarang jam 3.27 minit pagi. Tidak semestinya kita perlu murung-murung. Jangan muram-muram, jangan sedih-sedih. Teruskan ceria dan jangan risau, Mira di sini akan menemani anda. Okey, kita mulakan pagi kita dengan lagu Memori Berkasih dari Spin dan Siti Nordiana.

dendam terlerai daripada Anissa, seperti yang disebut dan dinyatakan oleh rakan kita di TikTok, The Sale. Dia kata, jangan dendam-dendam, selalulah maafkan orang. Dengan memaafkan orang membuatkan hati kita menjadi tenang. Betul tu. Kadang-kadang menyimpan dendam ataupun membalas dendam itu mungkin pada ketika itu anda rasa berpuas hati, tapi sebenarnya di masa akan datang anda mungkin akan rasa rugi dan menyesal. Jadi maafkanlah orang, okay, supaya hidup kita pun lebih tenang. Okay, terima kasih kepada yang sedang menemani saya di TikTok Nasional FM. Jika anda memerlukan teman dan ingin sembang santai, boleh ikut kami masuk ke dalam TikTok Nasional FM. Kita sembang santai saja di sini, ya. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang ketika ini ada agak ramai, tapi yang saya boleh sebut setakat ini ada Lady Heda, Lavender Girl, ada Ida, Zuhir bin Suhaimi Bahiyah, ada The Sale, ada Wani, ada Khairul Anwar, ada siapa tu, Tengku Din, ada ramai lagi. InsyaAllah nanti saya akan sebut lagi selepas ini. Terima kasih yang telah menemani. Okay, kita nak sambung lagi lagu seterusnya. Okay, sebelum tu ada sesetengah nama walaupun dah lama tak disebut, tetap tersimpan elok dalam hati lagi. Bukan bermakna kita tak boleh teruskan hidup, cuma ada insan yang pernah hadir dan tinggalkan kenangan yang cukup bermakna. Kadang-kadang bila kita dengar lagu tertentu, terus nama dia yang muncul dalam fikiran. Bila saya cakap tadi tu, ada tak seseorang yang sampai sekarang masih namanya tersimpan dalam hati anda? Kalau ada, tak perlu sebut kuat-kuat, simpan sahaja dalam hati. Kita layan, izinkan selamanya namamu di hati.

kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

masa andai dapat kau undur masa, ingin aku ubah sedikit apa yang telah aku lakukan, contoh. Okey, sedikit makluman gangguan siaran, untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran pada 13 hari bulan 8 2026 pagi ini. Masa gangguan siaran ialah kurang dari 5 minit antara jam 12:30 malam sehingga 5 pagi nanti, dan kawasan yang terlibat ialah Kuching, Kapit dan kawasan sekitar yang disebabkan oleh kerja-kerja kodek line up di pemancar TM Gunung Serapi, Sarawak. Tapi jangan risau jika anda jika siaran terganggu tapi anda masih ingin mendengar National FM, sebab kalau saya tengok dalam TikTok siaran siaran TikTok kita ni, ramai yang cakap National FM sentiasa menemani buat kuih di kantin sekolah. Jadi jika anda masih memerlukan teman penghibur, jangan risau, National FM masih ada. Kalau terganggu siaran, anda boleh mendengar siaran National FM melalui RTM Click ataupun MyTV 701 ataupun saluran Astro 869. Okey, saya nak menyapa juga rakan-rakan di TikTok ini yang mana saya sempat sebut. Sekarang kita ada Mazna, kita ada Zaila Rose, Rosita Elzita 80, Halimah Hamad 80. Kita ada sebentar ya, saya scroll sikit. Kita ada Fiza Riza, kita ada Dayang Hawa, ada Wani, ada Iwan Zwan, ada Zuhair bin Suhaimi, ada Imran PD, ada Mawar, Inanja 88, ada Zaid, Muza, Ara 77, Mantir alias Madu, Jamilah Muhammad Rashid, Ida, Muhammad Faiz Cikapai, Sunflower, Kumbang Laut 186, Sarifah, Andin 09 09, Suri Matlib, Farah Diva, Rizarina Ranggawan, Khalid Haji Tasmin, Ain Kasih, Cik Mat, Dayanur Rafidah, Shima 85, Nick and Sufi Sufi, Yana Ganu, dan ramai lagi sebenarnya. Jika anda ingin ada peneman, boleh join TikTok Live National FM. Okey, kita teruskan dengan lagu Setelah Aku Kau Miliki daripada Shima.

Itu dia, Gadis dan Bunga, Rahimah Rahim. Okey, saya tadi agak leka bersiaran berbual dengan rakan-rakan di TikTok kita ni. Banyak komen-komen tadi mengenai Gadis dan Bunga, mengenai apa buat jualan kuih semua. Jadi jika anda ingin bersembang, ayuh join kami. Okey, jadi saya nak sambung lah. Kita ni lepas ni lagu apa ni? Tadi Gadis dan Bunga kan? Gadis dan Bunga ni selalunya susah untuk dipisahkan, tak dapat dipisahkan. Dua-dua cantik, dua-dua boleh menceriakan suasana. Tapi kalau nak bagi bunga tu, jangan tunggu hari istimewa sahaja. Kita boleh je bagi hari yang hari ni pun. Contoh kalau ada suami yang rasa macam nak menggembirakan isterinya, belikanlah bunga, belikan coklat ke, untuk sekadar menggembirakan hati para isteri atau para pasangan anda. Kadang-kadang kejutan kecil pun dah cukup untuk buat seseorang tersenyum sepanjang hari kan. Kalau nak cari bunga ni, banyak tempat yang kita boleh tuju. Tapi sekarang ni, daripada kita cerita Gadis dan Bunga ni, kita nak jalan-jalan pula ke tengah kota. Destinasi kita seterusnya, Chowkit Road.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

sudah kepastian dan pengertian daripada kumpulan Restu. Okey, dah masuk jam 4 pagi ni, kalau mata dah mula terasa berat, dah mula rasa macam mengantuk, kita nak tukar sikit suasana lagu ni. Apa kata kita bagi mood lebih ceria sikit dengan lagu Hindustan. Mana tahu ada yang sedang nak masak, sedang menyiapkan juadah, mungkin terus hilang rasa mengantuk, ataupun mereka yang sedang memandu perlukan suasana ceria sikit. Tapi dalam anda sakan menari lagu Hindustan, pastikan anda pandu dengan cermat. Okey, ini dia Oh My Darling.

0: anda bersedia? Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Itu dia drama dari Nikki, Ning dan Yani. Okey, awal pagi ni kita kena naikkan sedikit semangat. Apapun yang menanti anda hari ini, jangan takut untuk cuba lagi dan pergi lebih jauh daripada semalam. Jangan takut untuk cuba. Kerana jika anda tak cuba, anda tak tahu. Yang penting terus bergerak dan jangan cepat mengalah. Okey, anda masih bersama Mira di Nasional FM dan jom kita mulakan pagi ini dengan semangat untuk melompat lebih tinggi bersama Sheila on 7.

Kalau pagi macam ni biasanya suasana lebih tenang. Jadi memang sesuai juga kalau kita nak layan lagu yang sedikit menyentuh hati juga. Tadi kita dah rancak sikit. Tapi dalam menyentuh hati tu janganlah sampai termenung, sampai teringat yang terutama sekali kepada yang sedang mandu. Kalau layan lagu yang menyentuh hati, jangan sampai lalai, sampai terbawa-bawa. Okay, kalau nak penat, rehat, okay, berhenti di R&R. Dan selepas ini kita dengarkan sebuah lagu yang cukup popular daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza.

chem seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Dan sekarang sudah pun jam 5, masuk jam 5 pagi. Selamat pagi buat anda yang baru sahaja memulakan hari dan yang masih setia bersama saya sejak tadi. Terima kasih kerana terus menemani Mira. Jadi waktu macam ni mungkin ada yang sedang dalam perjalanan, baru nak bersiap untuk bekerja, dan mungkin ada juga yang baru nak bancuh secawan kopi. Apa pun rutin anda, mulakan pagi dengan fikiran yang positif dan semangat yang baru. Mira di sini setia menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan seketika nanti kita akan dengarkan raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit kita, Wahidah.

0: Zonal FM. Sentiasa di hati.
1: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
2: Rosie! Kenapa tu? Ada apa?
1: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
2: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
1: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
2: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
1: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ini amaran terakhir, Bang. Saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
2: Yelah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatulil muttaqin ala umuri dunia wa din. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, selagi kita hidup ni kita tak boleh nak lepaskan diri kita daripada berhadapan dengan ujian. Setiap manusia tak akan terlepas dengan ujian. Macam mana kita nak menilai ujian tu, nak mengambil ujian tu supaya Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ujian ni jadi sesuatu yang indah dalam hidup kita. Ish, macam mana nak sebut ujian tu jadi indah lah? Dia sebut ujian pun bunyi tak sedap. Kalau kita masuk periksa tu kan, tiba-tiba ada ujian kan, mana syok, ada orang seronok dengan ujian ni. Oh, seronoknya, excitednya nak masuk exam lah. Ya, tak ada lah. Kalau boleh tu jangan ada exam kan. Tapi keadaan tu demikianlah. Cumanya Nabi SAW cerita tentang ajaibnya orang mukmin. Kalau kita ni cerita, kita ni mengaku diri kita beriman kepada Allah, Nabi kata ajaibnya orang beriman kepada Allah. Apa ajaibnya? Ajaibnya, yang ajaib ni tak ada kepada orang lain melainkan orang ni orang beriman. Apabila dia mendapat nikmat, dia memuji Allah, dia syukur. Dan apabila dia diuji, dia bersabar. Maka ini kelebihan yang Allah beri hanya kepada orang beriman. Orang tak beriman tak dapat nikmat ni. Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ujian tanda Allah sayang. Pasal apa kita kena uji? Mari kita tengok pasal apa kita kena uji. Yang pertamanya tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila kita diuji ni tuan-tuan, dia dalam rangka Allah untuk mengangkat darjat dan keimanan kita. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftalun. Kata Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja dengan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji. Maksudnya, apa saja musibah, bala atau ujian yang Allah datangkan dan izinkan berlaku adalah bagi meningkatkan dan menguji iman kita kepada Allah SWT. Darjat dan akan mengangkat darjat seorang itu, seorang hamba itu di sisinya. Bila ada orang yang ditimpa masalah, ditimpa ujian, dia makin jauh pada Allah, itu menunjukkan lemah dia iman dia. Apabila seorang itu diuji dan dia makin dekat dengan Allah dengan ujian itu, itu menunjukkan bahawa kuatnya iman dia terhadap Allah SWT. Kadang-kadang bila ada sahabat-sahabat kita kena uji, kita jumpa dia, kita kata apa? Sabar ana. Dia kalau boleh nak cakap, kata apa? Hang tak kena, hang tak rasa. Bolehlah cakap macam tu. Kita pun kadang-kadang macam tu lah. Kadang-kadang kita kena uji apa-apa, kemudian orang main nasihat kita, sabarlah. Ini ujian daripada Allah. Kita boleh kata apa kat dia? Hang tak kena, hang tak rasa. Bolehlah hang cakap macam tu. Ya, macam itulah keadaan dia tentang Ustaz Ismail. Mau tak mau, suka tak suka, bila sampai qada dan qadar ketentuan Allah untuk kita menerima ujian tersebut, maka terpaksalah kita berhadapan dengan dia. Tuan-tuan kena ingat, ujian ini bukan semata-mata benda buruk. Boleh jadi tak nikmat tu jadi ujian kat kita? Bila sebut ujian sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kadang-kadang kita kata tau, kita kata apa? Kan bagus kalau tak ada ni periksa-periksa ni semua. Kan senang masuk terus macam tu sudahlah. Pasal apa ada ujian? Salih Azhamad. Lepas tu pula, dalam exam tu pula, kalau yang multiple choice dia ABCD, kan bagus kalau buat ABCD semua betul belakang. A pun betul, B betul kan. Kan senang. Masuk SPM, dia bagi soalan, bagi jawapan siap-siap. Kan senang. Kadang-kadang itu yang kita duduk soal ke Allah selalu. Kita selalu kata apa ke Allah? Pasal apa Allah buat ni syurga neraka ni? Pasal apa Allah buat-buat ni? Pasal apa Allah? Kan bagi, kan Allah buat yang halal semua senang. Kan Allah bagi, tak payah buat ujian apa, bagi semua ikut flow aja senang. Kan Allah boleh jadikan macam tu kat kita. Kenapa nak buat, nak ada test ni? Macam tu lah dengan sekolah tadi ni. Sebab nak tengok kita ni layak tak layak untuk duduk pada peringkat yang berikut dia. Haa, salih asyamat. Jadi tujuan tu sebenarnya nak menguji iman kita ni tahap mana. Kemampuan kita untuk kita berada pada satu level. dan sallallahu alaihi wasallam, dan sama ada kita mampu untuk duduk pada level tersebut ataupun kita boleh dah naik kepada level yang berikut dia. Sebab bukan semua ujian dia mai dalam bentuk sallallahu alaihi wasallam disebabkan oleh orang tu berdosa. Boleh jadi ujian yang mai itu untuk mengangkat darjat daripada satu darjat kepada satu darjat yang lebih tinggi. Boleh jadi macam tu. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Faham dah? Dan subhanallah, dan ujian juga dia boleh datang dalam bentuk nikmat. Susah tuan-tuan, kalau ujian dia mai dalam bentuk ujian, dia mai dalam bentuk musibah, bentuk ujian, bentuk sakit ke, bentuk hilang atau benda ke. Macam tu kita boleh berasa. Kita mudah untuk rasa. Tapi masalah dia bila ujian ni dia mai dalam bentuk nikmat. Soleh Muhammad, bentuk rezeki yang melimpah ruah, bentuk anak pinak, bentuk apa? Yang ni kita tak berasa dia satu ujian. Ending kepada ujian ni nak tengok hubungan kita dengan Allah SWT. Allah bagi ujian, Allah bagi musibah, Allah bagi penyakit. Soleh Alaihi Muhammad. Tuan-tuan, nak tengok hubungan kita dengan Allah tu macam mana? Dengan ujian yang dapat tu, kita dekat dengan Allah ke kita makin jauh pada Allah? Soleh Alaihi Muhammad. Anak saya keluar nak pergi beli barang. Naik motor dengan kawan dia untuk pergi beli barang tu. So, kawan dia lah ajak. Dia kata, malas nak keluar itu. Rasa malas nak keluar. Itu teman aku, Ustaz, nak pergi bank, Ustaz. Pergi bank nak ambil duit apa sebagainya. Tolong teman saya, tak apalah dia boncing kat belakang. Elok nak melintas jalan tu, ada motor datang langgar. Melanggar betul kat paha dia, patah paha dia. Tuan-tuan, boleh bayang momen tu. Dia berkata, tak apa. Saya duduk dekat rumah, duduk dalam siap-siap nak keluar pergi apa ni, program dekat KL lah. Tiba-tiba dapat call. Ayah, ya. Ni Aisyah ni, nama anak saya Aisyah. Ya. Aisyah accident, cakap tu. Aisyah accident, Aisyah kat mana ni? Ni Aisyah accident. Aisyah duduk dekat jalan lagi ni. Aisyah baru je kena langgar, Aisyah duduk kat jalan lagi. Ayah, Aisyah tak boleh angkat kaki ni. Aisyah tak tahu kaki Aisyah jadi apa ni. Dia kata, Aisyah sakit ni ya. Tuan-tuan boleh bayang tak apa words yang tuan-tuan nak sebut waktu tu? Macam mana nak comfort dia, nak sebut perkataan dekat dia yang dia tengah duduk cerita, dia tengah sakit. Kalau kita duduk dekat tu tak apa, kita boleh lari pergi dekat dia. Duduk punya jauh tu. Macam mana nak sebut perkataan, nak susun perkataan supaya boleh tak kita cakap, sabarna, tahan sana. Words tu boleh cakap, dia yang duk rasa tu macam mana. Tuan-tuan faham tak ni? Salih Muhammad. Ada seorang, Salih Alaihi Muhammad tuan-tuan. Dia nak bawa anak beranak dia. Nak bawa anak dia untuk pergi mandi laut. Kemudian dalam masa Syamat, anak saudara dia nak ikut sekali. So anak dia ada berapa orang, anak saudara dia mungkin dalam 4 orang. Kalau tak salah saya macam itulah. Kemudian subhanallah, saya Syamat, on the way nak pergi Port Dickson. Dalam perjalanan pergi Port Dickson tu, dia nampak satu signboard ada satu pantai. Tapi pantai tu pantai yang tak berapa cantik macam Port Dickson lah. Tempat ni orang jarang-jarang pergi sebagainya. Dia kata Allah nak pergi sana, singgah kat sini je lah. Dia pun singgah kat situ. Tuan-tuan, subhanallah, Zaman, elok pergi mandi dekat situ, tiba-tiba dua orang daripada anaknya dihanyutkan air di depan mata dia. Tuan-tuan, Salih Azim Muhammad. Dua orang hanyut, anak dia hanyut depan mata dia, yang dia tak boleh nak buat apa-apa. Dua orang meninggal. Tuan-tuan, kita rasa ujian kita berat dah. Ada orang berhadapan dengan ujian yang jauh lebih berat. Faham tak, Salih Azim Muhammad? Tuan-tuan, bayang tak perasaan dia macam mana? Tuan-tuan, bayang tak penyesalan dia? Rasa menyesal sangat. Ya, kalaulah aku tak pergi ke sini, kalaulah aku pergi sana. Nabi SAW larang sangat sebut kalau ni kan. Tapi sifat kita macam tu. Ya Allah tuan-tuan, Allah Muhammad. Tapi Allah sebut dalam Quran, kita duk rasa macam, ya aku tak mampu untuk tanggunglah. Ya Allah, kenapa jadi macam ni? Ada seorang sampai sekarang dia tak boleh terima anak dia meninggal. Dia bawa kereta dia terbabas, anak dia belakang terantuk meninggal. Dia duk kata dia nak mati sekali. Dia duduk ulang cakap, dia kata, kalau ada tempat yang boleh pergi berjihad, dia nak pergi berjihad, nak mati sebab dia nak pergi duduk, sebab dia menyesal. Subhanallah, ada orang tak boleh terima tuan-tuan. Sebab ujian merupakan satu benda yang sangat susah. Ujian iman. Tapi Allah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sebut, Allah tak akan membebankan seorang dengan satu benda yang tak mampu untuk dia tanggung. Tapi kita rasa, pasal apa aku tak mampu untuk tanggung? Pasal apa aku tak mampu untuk tanggung? Sebab bukan nilaian ujian, tapi nilaian iman. Orang iman dia kuat, dia rasa macam tak ada apa-apa. Ada orang iman dia lemah, dia akan rasa macam itu satu benda yang sangat dahsyat. Faham dekat tuan-tuan? Salih Azim Muhammad.
1: Allahumma

Sekarang jam menunjukkan pukul 5.33 minit pagi. Jadi perlahan-lahan suasana pagi mula terasa. Mungkin ada yang dah sibuk bersiap nak ke tempat kerja ataupun menyediakan sarapan atau baru sahaja yang membuka mata kalau masih rasa berat nak bangun tu. 5 minit lagi, jangan sampai setengah jam pula ya. Apa-apa rutin anda pagi ini, biar Nasional FM yang menjadi peneman anda. Mira masih di sini bersama anda menuju ke jam 6 pagi.

0: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini Ustaz nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang. Nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalah ni tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia, kan? Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap tahniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu saya akan tengok, tak kira waktu. Kalau set lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insyaAllah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: dan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.

mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda. Hanya di Labuan FM. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Labuan FM, suara pesisir anda. Selamat pagi dan selamat memulakan hari bersama kami. Semoga pagi ini kita semua dipermudahkan segala urusan, diberikan ketenangan hati dan sentiasa berada dalam lindungannya. DJ Baby menjadi teman dalam Salam Padian edisi 13 Ogos 2026. Wow, hampir 2 minggu sudah kita menginjak ke bulan baru ini kan. Dan untuk pagi ini kita akan ikuti Mutiara Hadis pada pukul 6.15 minit pagi. Sekejap sahaja lagi hadir membawa satu tajuk yang pastinya mengajak kita bersama-sama bermuhasabah, iaitu pelaku dosa dan pelaku maksiat. Manakala pukul 6.30 minit pagi nanti ada dua berita pilihan SP menerusi portal berita RTM. Teruskan keceriaan anda bersama-sama kami di Labuan FM.
1: Anda lahir pada bulan Ogos 1957? Masih sehat, aktif dan penuh semangat? Kami sedang mencari 3 orang yang lahir pada bulan Ogos 1957 untuk bersama-sama Labuan FM dalam segmen Raikan 69 Tahun. Jadilah tetamu istimewa di Studio Mini Labuan FM pada 15 Ogos 2026 sempena program Aspirasi Malaysia at Labuan Birth Fest 2026 di Taman Burung Labuan. Hubungi kami di talian WhatsApp 011-5897-3484. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia Madani. Kesejahteraan di

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Pelaku dosa dan pelaku maksiat. Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Innal mu'mina yara dhunubah ka'annahu fi asli jabali yakhaf ay yaqa'a alayhi wa innal fajira yara dhunubah kadhubabi waqa'a ala anfihi qala bihi hakadha fatar." Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mafhumnya, sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di kaki sebuah gunung. Dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Sebaliknya, orang yang derhaka melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya. Dia mengusirnya dengan tangannya begini, maka lalat itu terbang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, seorang mukmin setiap dia melihat dirinya banyak melalaikan kewajipan dan melakukan larangan, dia khawatir dosa-dosa itu akan menyebabkan siksa Allah kepadanya. Orang beriman sentiasa bimbang akibat perbuatan dosa yang dilakukan, akan sentiasa merasa seolah-olah gunung akan menghempapnya pada bila-bila masa. Orang mukmin akan selalu takut kepada siksa Allah dan sentiasa bermuraqabah, iaitu merasai Allah mengawasinya. Dia menganggap kecil amal solehnya dan khawatir terhadap amal buruknya walaupun yang kecil. Ibnu Abi Jamrah rahimahullah berkata, rasa bimbang dan takut dengan dosa sebabnya adalah kerana hati seorang mukmin itu diberi cahaya. Apabila dia melihat pada dirinya ada sesuatu yang membimbangkan hatinya yang diberi cahaya, maka hal itu menjadi berat baginya. Orang yang durhaka, iaitu pelaku maksiat, melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya. Dia hanya mengusirnya atau menepis dengan tangannya, iaitu tidak menganggap ia sebagai suatu penghalang. Jadilah orang beriman yang menganggap dosa walaupun kecil, namun seolah-olah gunung akan menghempapnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Dengarkan Labuan FM, suara pesisir Anda.

Hai, selamat pagi. Menerusi Met Malaysia untuk ramalan cuaca di Labuan hari ini, Khamis 13 Ogos, keadaan berjerebu dijangka berterusan pada waktu pagi, petang dan malam. Suhu pula dianggarkan sekitar 26 hingga 33 darjah Celsius. Jadi buat pendengar yang mempunyai urusan di luar, khususnya anak-anak yang ke sekolah dan juga anda yang banyak melakukan aktiviti luar, jaga kesihatan dan kurangkan pendedahan kepada udara yang berjerebu. Mari kita cubuk pula ramalan cuaca di perairan. Pada pagi ini dijangkakan tiada hujan, manakala petang berpotensi berlaku ribut petir di beberapa tempat. Malam pula dijangka tiada hujan. Angin bertiup dari arah timur laut dengan kelajuan sekitar 10 hingga 20 km sejam, manakala ketinggian ombak sekitar 0.5 hingga 1 meter. Jadi buat anda yang merancang aktiviti luar ataupun turun ke laut petang nanti, sentiasa berhati-hati dengan perubahan cuaca. Terima kasih. Laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Waktu sekarang sudah pun pukul 6.46 minit pagi. Sebentar saja lagi pukul 7 pagi kita akan singgah ke Nasional FM untuk mengikuti utama 7 dan hari ini dalam sejarah. Dalam keadaan cuaca berjerebu sekarang ini, keadaan mungkin turut memberi sedikit kesan kan kepada kualiti udara kita di Labuan. Kalau mau keluar rumah, terutama sekali anak-anak yang menuju ke sekolah, pastinya ada juga yang membawa pelitup muka. Itu lebih baik, biarpun ada yang bilang aduh, tidak maulah pakai mask ini, bikin sesak nafas. Tapi kalau dapat dipujuk, pakailah pelitup muka kan, supaya kita dapatlah mengelak kan keadaan yang tidak diduga, terutama sekali yang berisiko. Ada juga anak-anak kita ni kan mudah diserang penyakit asma, selisma, batuk. Jadi pastikan anda minum banyak air dan paling penting, walaupun keadaan cuaca ini kurang menentu, adik-adik kekal sihat dan cergas. Maklumlah peperiksaan hampir dekat. Ada juga yang telah pun lepas peperiksaan. Seronok ya, tapi kabak-kabak juga ginawa menanti keputusan. Apapun, terus ceria bertemankan kami di Labuan FM. Banyak lagu-lagu yang menarik dan istimewa untuk anda.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Menamakanmu Cinta, lagu kolaborasi Datuk Seri Siti Nurhaliza dan Ade Govinda, dilancarkan pada 18 Julai 2025. Menariknya, lagu ini ditulis, dicipta, disusun dan diterbitkan oleh Ade Govinda sendiri. Kalau dari segi maksud kan, lagu ini menggambarkan cinta yang sangat mendalam. Seseorang yang dianggap sebagai pasangan hidup sentiasa dirindui, didoakan dan dilihat sebagai anugerah daripada Tuhan. Jadi, terima kasih kepada anda yang mencintai frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz. Inilah stesen Labuan FM ke udara pada pukul 6 pagi tadi hingga 7 malam nanti. Tapi suara ini anda lapar sampai pukul 7 malam nanti tidak dapat ku makan, lapar. Pukul 6 pagi hingga 10 pagi, segmen Salam Padian menceriakan pagi anda. Baiklah, untuk pendengar Labuan FM, ada beberapa hebahan berkaitan dengan notis penutupan bekalan elektrik. Ada tiga di sini. Yang pertama, tujuannya melakukan kerja-kerja menaik taraf talian voltan tinggi di kawasan yang terlibat. Selama 8 jam, bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang nanti, iaitu kuartus Jabatan Laut Tanjung Aru, Perumahan Taman Jet Garden, sebahagian kawasan Tanjung Aru dan sekitarnya. Manakala pemakluman yang kedua, tujuan melakukan kerja-kerja penyambungan baru di kawasan Simpang Jamal Ngadi, Kampung Lubuk Temiang, ini petang nanti pukul 2 hingga 4.30 petang, anggaran tempoh 2 jam 30 minit. Kawasan yang terlibat sebahagian kawasan Kampung Lubuk Temiang, Jalan Lubuk Temiang dan sekitarnya. Lagi, notis seterusnya bagi melakukan kerja-kerja penyambungan baru di kawasan Simpang Bukit Jamal, Kampung Sungai Berdaun. Ini dah batas kajap nganya. 1 jam 30 minit pukul 10.30 pagi nanti hingga 12.30 hari. Kawasan yang terlibat sebahagian kawasan Kampung Sungai Berdaun, Jalan Bebuluh dan sekitarnya. Itu dia notis penutupan bekalan elektrik. Jadi berlaku penutupan bekalan elektrik itu nanti diingatkan supaya anda mematikan suis dan juga mencabut plug peralatan elektrik yang tidak digunakan bagi mengelakkan kerosakan apabila bekalan kembali disambungkan. Mungkin ada yang sudah keluar meninggalkan rumah kan, menuju ke tempat kerja. Alamak, lupa pula kasih mati suis dan mencabut plug. Kalau dapat balik, mulih tas kacap. Kalau tidak dapat, mudah-mudahan tiada juga perkara yang tidak diingini berlaku. Yang paling penting, sentiasa berhati-hati dan ikuti makluman rasmi daripada pihak berkuasa ataupun pembekal elektrik. 7 minit lagi dari sekarang, kita ada booster jiwa. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang.

0: Dengar tu, Labuan Bird Fest 2026. 15 dan 16 Ogos di Taman Burung Labuan. Jom datang beramai-ramai. Jumpa anda di sana.
1: Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa. Ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Pagi-pagi ni ada yang rasa malas kan? Ya, penyakit M ini sebenarnya bahaya kan? Tapi ada tips yang dibawakan oleh Labuan FM untuk tangani rasa malas. Yang pertama, kita paksa diri. Cuba-cuba pujuk diri kan? Sematkan dalam fikiran bahawa kalau kita tidak melakukannya, siapa lagi yang akan membantu? Jadi tepuk dada, tanya selera kan? Kedua, jangan suka bertangguh. Menangguhkan kerja hanya melengahkan masa yang berharga. Masa itu emas, mahal itu harganya sekarang. Yang ketiga, berhenti beri alasan. Alasan hanya menunjukkan kelemahan dalam menguruskan masa. Keempat, sudah-sudahlah salahkan orang lain. Kita cuba perbaiki diri satu demi satu dan yakin perubahan akan menghapuskan sikap malas. Kelima, perlu ada sifat cemburu juga tahu. Walaupun ada yang bilang, hai, cemburu itu tidak bagus, boleh membahayakan kesihatan. Tetapi kalau salurkan rasa cemburu ke arah positif sebagai motivasi untuk berjaya, tidak salah baik itu. Kurangkan alasan, kita tambahkan tindakan. Malas hilang, hidup pun menangkan. Malas itu biasa. Mungkin kita terlalu penat, burn out. Tetapi jangan biarkan rasa malas mengawal hari kita. Kadang-kadang kita cuma perlu mula walaupun dengan satu langkah yang kecil. Kita boleh tahu, berikan ganjaran kepada diri sendiri. Self reward katakan. Selepas menyelesaikan tugasan, kita beri sedikit masa untuk melakukan perkara yang disukai. Kalau saya kan teknik masa fokus selama 20 hingga 25 minit itu sebenarnya bagus tau. Kemudian kita berhenti rehat seketika sebelum sambung lagi semula. Biarkan kita mulakan dengan perkara yang kecil. Jangan tunggu motivasi datang. Buat satu tugasan yang mudah dahulu untuk mencetuskan momentum. Itu dia booster jiwa hari ini. 5 tips tangani rasa malas. Tapi saya kagum dengan follower tegar TikTok Labuan FM. Tiada istilah malas diorang ni. Rancak tap-tap screen. Terima kasih. Kita ada Azwan, Jovenry, Suraya Musa dan ramai lagi. Marilah kasih teman saya berbicara pagi ini di media sosial Labuan FM. 7.45 minit pagi nanti. Wow, si Min. Dia bilang sekejap lagi ada topik untuk anda berikan respon. Apakah topik itu, Min? Biarlah rahsia katanya. Penantian itu satu penyeksaan. Tapi akan kutunggu 7.45 minit pagi nanti. Kita dengarkan promo Aspirasi Malaysia. Nata gigit laba lidah. Ramai. Banyaknya nama yang diseru dalam promo ini. Ayuh, jangan lupa kita sama-sama memeriahkan program yang berlangsung tidak lama lagi.
1: Hai warga Labuan, nak rasai pengalaman yang lain daripada biasa? Jom sertai Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026. Labuan FM membawakan semangat patriotik, kecintaan kepada alam dan keseronokan bersama-sama komuniti bertempat di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Ayuh, sertai pelbagai aktiviti menarik sambil meneroka keindahan alam semula jadi dan dunia burung yang cukup unik. Bawa keluarga, kawan-kawan dan jangan lupa semangat Malaysia Madani. Pelbagai pengisian menarik antaranya hiking Aspirasi Malaysia, treasure hunt, lensa merdeka, permainan interaktif, studio mini dan raikan 69 tahun. Temui DJ Ezri, Azwan, Diana, Raf, Shima, Baby, Hebri, Meg, Fias, Khairul Ong, Reha, Izu dan Alif. Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026 di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Jom bersama-sama menyemarakkan aspirasi Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Labuan FM, suara pesisir anda.

Walau weh, ada weh, ada weh, weh ke mana tu? Menuju ke tempat kerja ke? Lagu yang dinyanyikan oleh Ideal HR, Pika dan Pikabu membawa kita kepada pukul 7.46 minit pagi. Ya, zaman sekarang ni, mau cari orang pun ada prosedur. Wow, ada yang bila telefon masuk terus jawab. Eh, ada pula bila nampak incoming call terus berfikir, siapa lagi ini? Kenapalah tidak WhatsApp dulu? Ha? Siapa begitu? Ha, jadi pagi ini, saya mau tahu daripada anda. Nah, call terus. Kalau penting, cakap terus. Ataupun perlu WhatsApp dulu. Ha, jangan ganggu ketenteraman hidup ya. Dengan call mengejut. Ha, jadi anda tim yang mana satu? Kasih tahu juga kenapa. Ha, jangan malu-malu komen. Nah, saya akan bacakan respon anda sebelum pukul 10 pagi nanti. Ha, topiknya telefon ataupun WhatsApp. Ha, anda suka yang terus call? Ha, sebab cepat dan mudah bahkan. Ha, tak payah lagi mau type-type panjang mau explain. Kalau telefon terus boleh dapat juga jawapan tu kan. Ada pula yang rasa WhatsApp dulu ba, jangan tiba-tiba call. Manalah tahu suara ai baru bangun tidur. Ha, jadi mana satu anda pilih, suka telefon dulu ataupun WhatsApp? Hantarkan respon ada di FB Labuan FM, juga menerusi TikTok Live. Hai Awang Alai, kita ada Wun Cui Yin, lagi Kopi O Ais. Ha, ada respon terus daripada si Awang Alai. Biasanya WhatsApp dulu sebab kita tidak tahu orang tu sibuk ataupun tidak. Ha, komen yang boleh diterima pakai. Jadi anda pula bagaimana? Jangan lupa tema rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Labuan FM, suara pesisir anda. DJ Baby.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman setia warga pulau ini. 40 tahun melakar perjalanan, menyimpan 1001 kenangan dan menjadi saksi kepada perubahan zaman. Namun satu perkara tidak pernah berubah, komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Universiti Malaysia Sabah, UMS dan Jabatan Raya Persekutuan JWP meneroka kerjasama strategik bagi memperkukuh ekosistem pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET di Labuan. Pertemuan di Kota Kinabalu itu turut membincangkan pembangunan program bersesuaian, peningkatan kemahiran serta penyediaan tenaga kerja tempatan yang kompeten dan berdaya saing. Delegasi JWP diketuai Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Lo Su Fui dan disambut Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor. Kerjasama itu turut mengambil kira keperluan industri menerusi Labuan Industry Task Force LITF bagi memastikan penawaran latihan dan kemahiran di Labuan selari dengan keperluan sebenar industri serta sektor ekonomi yang sedang dan berpotensi berkembang. Seramai 17 warga Filipina termasuk 5 kanak-kanak lelaki ditahan Jabatan Imigresen Malaysia GIM Labuan dalam apsasar di 2 penempatan warga asing. Pengarah GIM Labuan Muhammad Rizwan Nawi berkata, operasi menyasarkan kawasan yang dikenal pasti mempunyai